0: Premier Street Music Station terus berkarya, terus berkembang. Tantri, sahabat Una FM dari single terbarunya dengan Ibu Pekerja. Spesial buat Anda, para ibu-ibu yang sudah ada di jalan pagi hari ini dan harus bekerja, ya kan? Spesial, yang lain juga boleh, sahabat Una FM yang belum dengerin lagu kesayangan, langsung saja Anda request di sini di 0811-393-494. Halo, ada Mbak Endang. Selamat pagi Mbak Endang. Kalau dia tuh deh ya, cara menenangkan dirinya ya kayak kayak yang difoto, olahraga sambil lihat pemandangan, sehatnya dapet, happy-nya juga dapet.
1: Aduh, kapan aku bisa se-happy itu ya?
0: Iya dong, itu Mbak Endang aja bisa loh, Dek. Itu dimulai dari diri sendiri, ya kan? Tapi kan kamu sibuk masalahnya. Ya kalau kalau bekerja membuat kamu happy, sama aja. Iya kan?
1: Ting ting ting ting ting, rekening masuk tuh kayak
0: tang ting tang ting tung tang ting tang ting dung ya, langsung.
1: Tang ting tang ting dung, eh mau galungan. Dung tang ting dung
0: dang. Langsung balik. Tang ting tang ting dung, mau galungan. Dang ting tang ting dung. Jadi balik. Reverse.
1: Iya lagi.
0: Dari tang ting tang ting tung jadi tung ting tang ting ting.
1: Aduh, ya mau bagaimana lagi
0: iya
1: ya. Terus tadi ada siapa nih? Oh, tadi info dari Oki, ternyata tukat nyali dari utara, mobil tidak bisa.
0: Oh gitu.
1: Mobil hanya bisa dari selatannya tukat nyali.
0: Alright, nah,
1: masalahnya adalah saya tidak tahu utara dan selatan.
0: Kayaknya utara itu kalau dari sejak malam deh atau dari Hang Tuah masuk
1: gitu. Ya?
0: Karena aku tidak pernah melihat ada mobil bisa masuk ke dari sana. Hmm. Tapi aku pernah melihat ada mobil yang masuk dari Danau Beratan. Tukat Bilok itu ada, aku pernah melihat itu.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Alright. Terima kasih infonya. Terus Mbak Ira.
0: Halo Mbak Ir.
1: Save your tears. The weekend.
0: Your days. Okay. Alright,
1: aku menenangkan diri dengan cara jalan-jalan kemana aja. Mm-hmm. Supaya lebih tenang. Entah ke mall cuci mata walaupun gak belanja. Atau masuk ke kamar mendengarkan musik katanya.
0: Oh gitu. Sangat sangat ini ya dia ya. Sangat random ya. Yeah. Dimana ke mall dia happy. Tenang.
1: Di,
0: ke mall
1: di kamar
0: dia tenang.
1: Juga okay.
0: Di kamar juga oke.
1: Okay. Oh,
0: luar biasa. Enak loh kalau orang kayak gitu deh.
1: Yeah.
0: Jadi kesana-kesana tenang dia. Mau ngapain juga dia
1: rasa enak. Harus yang keluar gitu ya. Yang harus staycation gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak teman aku kayak aku butuh staycation.
0: Iya, aku butuh gitu. Grounding deh. Gitu.
1: Ya. Tadi Ari Mahadi bilang dia lagi kerja tipis-tipis di coffee shop.
0: Mantap.
1: Biar kayak orang kekinian.
0: Mantap.
1: Kamu mau menebar jaring kamu ya.
0: Dia tidak main di gini, ranah kan? Sendiri deh.
1: Yoi.
0: Kerja nih kayaknya beneran.
1: Terus dia nanya sampai kapan sih maintenance, kenapa di radio fisik malah hilang total tapi di mobil dapat sinyal.
0: Ditunggu ya, sepertinya sih akan segera.
1: Minggu-minggu ini gak sih?
0: Naik hari ini.
1: Oh hari ini ya?
0: Hari ini kita bakal off kalau gak salah.
1: Ya tapi kan? Untuk pembenaran, jadi abis itu bisa didengarkan sejauh mata memandang.
0: Iya benar.
1: Eh, jangan deket dong.
0: Dinaikin lagi kok, dinaikin lagi kayaknya hari
1: lagi
0: ini.
1: Ya? Hari tuh, ini. Jadi semoga segera ya.
0: Semoga ya, semoga. Pokoknya kalau hari ini tiba-tiba kita ada off ya, bisa jadi besok Anda bisa menikmati kembali Penguin FM yang sebenarnya ya.
1: Yoga gurun hujan.
0: Halo, oke, baiklah.
1: Gurun hujan ya Kak, satu.
0: Boleh. Kalau
1: kamu kayak beli nasi goreng.
0: Gurun gak hujan gimana?
1: Si goreng satu ya, kayak telur.
0: Iya bener.
1: Terus, Jung.
0: Halo Jung,
1: si
0: apa kabar Jung?
1: Jung tadi dia bilang mau lagunya Slang dong.
0: Yang mana?
1: I miss you but I hate you.
0: Gak ada lagu itu.
1: Jung gak ada katanya Jung.
0: Gak ada lah.
1: Aku main iya aja lagi tadi. Gak ngecek, sorry.
0: Kamu pikir ada.
1: Ada gak?
0: Gak ada.
1: Adanya apa?
0: Ya gak ada.
1: Slang gak ada sama sekali.
0: Ada yang
1: slang,
0: baru-baru slang. Ada.
1: Oh kota.
0: Iya. Lupa lah aku.
1: Ish, dia ketik-ketik dari tadi.
0: Mending ganti aja deh Jung, ya.
1: Jung mau yang apa, Jung?
0: Aja, ya?
1: Yang ada apa aja boleh Kak, Slang.
0: Oh.
1: Apa ada?
0: Enggak ada.
1: Dia malah enggak ngetik lagi. Emang aja. Terus tadi Jung bilang sambil cariin Jung ya.
0: Iya.
1: Jung suka dengerin kakak siaran Mutiara Pagi katanya.
0: Tapi, terima kasih banget loh.
1: Iya terima kasih. Tapi seringan gak sempat ikut mini food karena sambil aktivitas gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Favorit deh tiap pagi.
0: Terima kasih.
1: Lup maci.
0: Thank you.
1: Terus tadi dia bilang mini foodnya kalau aku menenangkan diri diam bentar menyendiri sambil dengerin musik.
0: Oh mantap.
1: Dengerinnya Penguin dong ya gitu.
0: Malah bikin kamu gak tenang bukan?
1: Iya. Kalo, kita kan dagdug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-d
0: udahlah.
1: Kamu puterin yang mana sih, Kak?
0: jangan dulu pergi.
1: Jangan dulu yang pergi
0: ya. Versi
1: jangan.
0: Agak baruan lah ya. Mm-hmm. Ada Mbak Romi, halo Mbak Rom.
1: Mbak Rom.
0: Kalau dia mau dikasih ke Bernadia dong yang kita buat menyenangkan. Yes. Kalau Mbak Rom biasanya pergi dari rumah. Mbak Rom, kenapa kamu pergi dari rumah? Romi, kemana kamu? Curahan hati jangan suaminya. Kemana, Romi, kemana kamu?
1: Masak dulu baru pergi. Ya benar. Masak dulu, tolong bersih-bersih dulu baru pergi.
0: Cariin Romi, Romi hilang. Pergi dari rumah lo dia.
1: Kayak dateng Rom lah. Habis.
0: Salah orang.
1: Salah.
0: Janda kampung sebelah.
1: Terus tadi bilang entah kemana aja tempatnya, gak tentu pokoknya. Dikirimin stiker.
0: Dan terima akhirnya kasih. Romi pun tergantikan dengan Romla.
1: Iya, Romla lah yang datang.
0: Gara-gara Romi pergi dari rumah.
1: Datanglah Romla. Romla. Romla Rusyadi yang datang. Cowok.
0: Lo beda.
1: Ada beberapa kali mau Romi lihat Ade ada foto-foto di level sama Ayu Indira. Ya anaknya Mbak Astri dulu pernah siaran di Penguin.
0: Oh.
1: Siapa Mbak
0: Astri? Iya Mbak Astri. Dulu di sini dia. Dulu tuh dia MD-nya Penguin.
1: Oh iya? Tugain ya?
0: Iya.
1: Kayaknya.
0: Orang level ya?
1: Itu orang level.
0: Oh baik.
1: Gain ya? Gain Indira.
0: Alright.
1: Ntar tak salamin deh. Mm-mm. Oh baik Mbak Romi, ntar tak salamin ya.
0: Alright. Terus ada siapa lagi nih?
1: Dok Coki tadi apa udah?
0: Oh dia mau...
1: Lagunya udah belum Backstreet Boys?
0: Dia... Hai baru denger lagi setelah ikut food katanya toddlernya tantrum. Lagunya Backstreet Boys dong ya. As long as you love me.
1: Oke okay, buat suami.
0: Yay.
1: Happy birthday to you.
0: Suami Mbak Romi. Eh kok Mbak Romi, Dokter Coki.
1: Untung gak Rom lah tadi.
0: Suami Dokter Coki. Tapi salah. Eh suami gue. Hey.
1: Makanya.
0: Abis gak tadi ngeladekin Mbak Romi. Ingatnya suaminya Mbak okay. Romi.
1: Ya malu banget sumpah.
0: Dia adalah Romlahnya.
1: Romlahnya adalah Dokter

0: tetap low profile katanya. Tetap sepakat dan sepaket dengan keluarga kecil kita.
1: Iya dong. Pokoknya apapun sepakat.
0: Sepakat
1: daripada ribut ya kan.

0: Mark, mampir lagi yuk karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, GWK ini gak cuma patung dari luar ya, tapi begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik. Pas banget buat quality time bareng keluarga, anak-anak bebas main, orang tua juga bisa bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Iya, naik-naiklah sampai lantai 9 dan 23 di patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba loh. Pastikan Anda cobain itu. Mau makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Gak usah nunggu-nunggu lagi ya, langsung beli tiketnya sekarang. Promo KTP Bali sampai 13 Juni 2026, beli tiketnya di tiket booth-nya GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Mari kita ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Yang lagi butuh healing tapi sekalian pengen glow up, waktunya kamu datang ke Bali Wellness and Beauty Expo 2026 tanggal 4 sampai 6 Juni 2026 di Bali Beach Convention Center The Meru Sanur, kawasan wellness paling hits di Bali.
1: Yes, di sini kamu bisa ikut talk show seru, ada yoga, zumba, pilates, pound fit lengkap, explore brand beauty dan wellness terbaru juga ada, dan yang paling penting adalah upgrade versi terbaik dari diri kamu.
0: Betul sekali, apalagi dengan tema Thrive in Bali where wellness inspires the world. Ajak bestie, pasangan atau keluarga kamu, karena ini open for public. Dan yang paling penting, ada door prize setiap hari.
1: Jangan cuma lihat di IG-nya ya, tapi datang dan rasakan langsung vibes-nya. Register sekarang di www.baliwellness.co.id. Follow Instagram-nya @baliwellness.expo. Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Glow different, feel better, life balance.

0: ini dia gurun hujan, sesuatu yang tidak mungkin ya, gurun hujan. Meskipun baru-baru ini terjadi juga, Dek.
1: Tapi dalam banget loh lagu ini.
0: Iya loh. Perang yang tidak mungkin aku menangkan katanya, seperti gurun hujan. Tidak mungkin.
1: Sedih deh aku denger lagu itu, kayak aku kayak... tuh inget sama mantan aku tuh, kita sekomplek tapi gak pernah ketemu. Apa aku yang kepagian ya, atau aku kesiangan,
0: atau kamu yang tidak diinginkan?
1: Atau dia udah pindah rumah. Allah.
0: Dia tidak mau dekat-dekat dengan kamu lagi.
1: Iya no, kayak udah aku jual aja rumahku yang ini.
0: Iya benar, daripada aku
1: beli rumah baru.
0: Daripada aku lihat cewek itu.
1: Iya.
0: Mending aku ke GWK aja.
1: Itu paling bener sih kayaknya ya.
0: Mendingan kita ke GWK Culture Park aja, Satu FM. Karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, ngomongin GWK gak cuma patung loh. Karena itu dalamnya luas banget, terbuka, nyaman, banyak spot menarik. Pokoknya quality time sama keluarga pas banget. Anak-anaknya bisa main, orang tuanya santai aja.
0: Iya dong.
1: Ngecil, lihat view Bali dari ketinggian.
0: Nah, apalagi Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan juga gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Gak usah nunggu-nunggu lagi, beli tiketnya, nikmati promo KTP Bali dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Mari kita ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Jadi salah satu lagu lama yang ternyata juga naik lagi ya sahabat Bun FM. Jadi The Script dengan The Man Who Can Be Moved, selain Shape of My Heart, The One That Gone Away dari Katy Perry,
1: Beauty and the Beast.
0: Iya, The Beauty and the Beast, dan juga That Should Be Me kalau di Indonesia itu juga naik banget.
1: Bener.
0: Dan ini The Man Who Can Be Moved itu juga naik lagi loh, ah lagunya memang kayak kita sudah tahu lagu ini lama banget ya kan, galau lebih dulu.
1: Sekarang anak-anak
0: lagi... Gen Z galau dengan lagu ini.
1: Iya loh.
0: Baru galau mereka dengan lagu ini, baru tahu lagu yang segalau ini.
1: Iya, benar. Tapi kalau tak pikir-pikir ya, zaman dulu udah galau dengan lagu ini kan.
0: Mm-mm.
1: Ternyata di tahun ini saya masih galau juga dengan lagu ini. Kayak what? Tolong.
0: Cocok dengan lagunya The Woman Who Can Be Moved. Yes, mari kita lihat ada berita apa pagi hari ini, sahabat Tuna FM. Mari kita lihat dari...
1: Tadi ada lihat langsung apa? Dari akunnya Lauf ya.
0: Iya, ada apa dengan Lauf?
1: Jadi si Lauf ini bilang kalau dia mau rehat dulu sejenak, sahabat Tuna FM.
0: Karena masalah apa, Dek?
1: Karena mental health.
0: Oh, baik. Gitu.
1: Dan ini bukan hal yang baru sih sebenarnya bagi Lauf ya. Dan ini sudah diposting langsung 6 jam yang lalu di Lauf Songs ya. Jadi buat sahabat Tuna FM yang pengen lihat, di sana sudah ada pernyataan dari Lauf sendiri kalau dia masih struggle nih dengan mental health-nya dia. Jadi ya dia mohon maaf banget untuk semua fansnya, kemudian juga pada Khalid dan juga everyone yang memang terdampak dari hal ini. Tapi dia minta waktu untuk semua yang mencintai Lauf untuk bisa rehat.
0: Iya, karena memang dia punya lagu duet sama Khalid kan,
1: dimana
0: dia harus promo dan sebagainya, tapi tidak bisa karena masalah mental health. Ya kalau begitu cepat sembuh
1: Lauf.
0: Ya untuk Lauf ya. Dan ini ada yang juga bikin shock juga. Berita tentang pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Dari CNN Indonesia, sahabat Tuna FM, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dan dua wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Prabowo kemudian menunjuk Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan. Selain itu, Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya dicopot, lalu digantikan Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai wakil Kepala BGN yang baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis selama sekitar 1,5 tahun terakhir.
1: Yes, dan ini sebenarnya berita sebelumnya adalah ini dari USSP ya, masih berhubungan dengan Kepala Badan Gizi Nasional ya. Sebelumnya beliau itu mengusulkan memberi MBG untuk pelajar Indonesia di Arab Saudi.
0: Oh baik.
1: Seperti itu, jadi mungkin pemerintah
0: extension kali ya kan?
1: Iya, dia perpanjangan banget ya, jauh ya gitu ya. Mewacanakan adanya program MBG di luar negeri. Nah, kayaknya dari sana pun akhirnya Presiden Prabowo Subianto itu mulai, mereka Prabowo kan langsung belusukan ke sekolah langsung untuk nyobain seperti apa MBG tersebut. Barulah akhirnya keluar berita yang tadi kalau akhirnya dicopot.
0: Ya. Nah, ini sudah ada komentar dari yang bersangkutan deh. Dari kompas.com dimana Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan menegaskan pergantian anggota Kabinet Merah Putih merupakan hak mutlak Presiden Prabowo Subianto. Dadan mengatakan pergantian anggota Kabinet merupakan hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan. Dadan menyampaikan dirinya berterima kasih tidak terhingga karena telah diberi kesempatan menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Menurutnya, menjadi bagian dari kabinet merupakan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
1: Oke, ya, semoga segera setelahnya ada pengganti yang memang ini ya.
0: Betul.
1: Lebih bersemangat lagi
0: dan
1: ya.
0: Lebih, ya sih, semoga...
1: Sesuai dengan
0: betul
1: visi dan misi dari Prabowo Subianto.
0: Benar
1: ya
0: sekali.
1: Kemudian dari USSP ini juga yang kemarin lagi banyak banget dibicarakan adalah persidangan dari Nadiem Makarim. Jadi momen Nadiem Makarim bacakan nota pembelaan di pengadilan atas tuntutan 18 tahun penjara. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membacakan nota pembelaan atas tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode

0: 2020-2022. Sidang ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan turut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengawali pembelaannya, Nadiem mengaku bersyukur dapat mengikuti sidang dalam kondisi kesehatan yang lebih baik setelah menjalani operasi kelima. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim telah memberinya kesempatan menjalani perawatan medis di rumah selama proses persidangan berlangsung. Dan dalam nota pembelaannya, Nadiem membantah seluruh tuduhan jaksa dan menegaskan unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya tidak terbukti selama persidangan. Ia juga meminta Majelis Hakim melihat perkara tersebut secara objektif dan menyebut kasus pengadaan Chromebook yang menjeratnya berawal dari kekeliruan investigasi. Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan, serta uang pengganti terkait kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Setelah agenda pembacaan nota pembelaan ini, persidangan akan berlanjut ke tahap replik dari jaksa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Dan yang menarik juga ternyata, dari beberapa sumber yang Ade baca, sempat terjadi mati listrik.
1: Oh, oke.
0: Saat sang Nadiem Makarim ini melakukan pembelaan.
1: Oh, baik.
0: Dan itu masih belum diketahui.
1: Tiba-tiba mati listrik ya, Dek, ya.
0: Iya.
1: Oh, baiklah. Semoga sih lancar semuanya.
0: Yes.
1: Tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa cuaca kok tambah ekstrim aja nih baru-baru ini. Nah, dari kompas.com di mana Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO pada hari Selasa ini menyatakan, Selasa kemarin ya, ada kemungkinan hingga 80% fenomena iklim El Niño akan berkembang pesat sepanjang periode Juni hingga Agustus 2026. Dan kondisi ini dipicu oleh lonjakan suhu air laut di kawasan Pasifik Tropis berpotensi besar memicu gelombang cuaca panas ekstrim serta mengacaukan pola curah hujan pada tingkat global, Dik. Nah, ini ada pergeseran nyata menuju kondisi El Niño dengan probabilitas mencapai 80% untuk bulan Juni dan sampai dengan Agustus. Dan dunia diminta bersiap untuk menghadapi cuaca ekstrim, Dik.
0: Oke, kita mari bersiap ya.
1: Betul, betul.
0: Kemudian ada info dari infipop.id, ini yang masih menjadi polemik juga dan perbincangan perjalanan dinas presiden yang dikritik mantan wakil menteri luar negeri. Yang ini ternyata di sini dikatakan saat rakyat Indonesia melakukan perjalanan ke lapangan untuk sholat Idul Adha, Presiden Prabowo kan diketahui melakukan perjalanan dinas di Prancis ya. Dan ini adalah kunjungan keempatnya ke negeri Eiffel itu dalam waktu 20 bulan masa jabatan.
1: Alright.
0: Nah, lawatan tersebut kemudian banyak dikritik, salah satunya oleh Dino Patijalal yang merupakan mantan jubir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi dia menyinggung soal efisiensi dan efektivitas kegiatannya. Menurutnya perjalanan dinas Presiden banyak yang tidak perlu. Dan dalam videonya Dino memberi contoh Presiden Meksiko Claudia yang 17 kali menelpon Trump membahas isu perbatasan yang genting tanpa sekalipun mengadakan pertemuan tatap muka. Padahal Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar Meksiko. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy merespon poin per poin rekomendasi Dino soal biaya membludak akibat frekuensi kunjungan yang meningkat dan dibantahnya dengan kekurangan ditanggung oleh Presiden langsung. Dan masalah biaya di luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang dianggarkan negara itu sepenuhnya ditanggung oleh Presiden Prabowo. Itu ujar dari Seskap Teddy ya. Dan diketahui bersama, Presiden Prabowo ini sudah melakukan lebih dari 50 kunjungan luar negeri sejak dilantik Oktober 2024, lebih dari 28 negara jadi destinasi kunjungan. Total waktu yang dihabiskan di luar negeri lebih dari 100 hari kerja. Dan capaian tersebut nyaris menyamai perolehan Jokowi, yaitu sebanyak 58 kali. Bedanya Jokowi itu dalam masa 10 tahun masa kepresidenan. Sedangkan Prabowo mencapai kurang dari 2 tahun sudah ke 50 kunjungan luar negeri.
1: Oh, baiklah. Makanya ada satu kritikan yang muncul gitu kan ya. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Bun FM.

0: enggak jelas. Radio Penguin.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ras, kamu dijemput hari ini?
3: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
2: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
3: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
2: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
3: Hah? Kampus apaan tuh?
2: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
3: Emangnya kenapa, Ti?
2: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
3: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
2: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
3: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
2: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
3: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
2: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby
9: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
7: One, two, three,

Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak

0: Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Binguna FM, Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Ariana Grande, sahabat Binguna FM, single paling baru nih.
1: Yes.
0: Hate That I Made You Love Me.
1: Itu ada ininya loh, fun fact-nya tuh orang Indonesia yang bikin desainnya dia.
0: Iya benar, yang di lirik itu kan ya.
1: Iya.
0: Di video liriknya terbaru itu. Mantap sekali. Oi, orang Indonesia.
1: Apalagi kalau orang Bali. Kayak tadi kita kan ngomongin tentang bagaimana cara kita rilis.
0: Iya benar.
1: Menenangkan diri.
0: Benar.
1: Rilis stresnya kita gitu kan. Kalau Ade kan yoga banget ya anaknya ya, kayak gila. Gue tuh yoga banget kayak
0: terpancar
1: harus,
0: memang sih.
1: Gitu kan. Dari, harus mendapatkan kedamaian diri dengan yoga gitu kan.
0: Kalau aku bilang sih itu kamu banget deh.
1: Iya aku
0: terpancar
1: banget.
0: Dari mukamu yang penuh kebohongan.
1: Tapi yang ini nggak bohong, yang ini kita nggak bohong.
0: Itulah kenapa tadi pagi kita sudah bilang juga kan sama Sobat Dunia FM kalau kita bakal punya tamu yang luar biasa pagi hari ini. Bakal membahas sesuatu yang membuat Anda tenang.
1: Tenang. Ya kan?
0: Mengeluarkan inner peace Anda.
1: Inner beauty.
0: Oh iya, inner beauty. Inner peace juga ada loh deh.
1: Bisa sih.
0: Ya kan? Daripada ketenangan yang tidak kunjung kita dapatkan ya kan.
1: Benar sekali.
0: Mending
1: kan?
0: Anda datang ke event ini aja sahabat Dunia FM.
1: Yes.
0: Ya? Sunset Yoga Flow.
1: Ya tentunya dari Discovery Kartika Plaza Hotel.
0: Nah itulah kenapa pagi hari ini kita punya tamu yang luar biasa. Halo, halo, kita sapa dulu tamu kita dong deh.
1: Yes, ada Renji Lim dari Corporate Communication and Strategic Project BVR Group Asia. Hai. Halo, ini suaranya kayaknya
0: kayak
1: aku tidak asing
0: kayak
1: ya.
0: Pernah dengar di mana gitu ya kan?
1: Iya.
0: Di mana ya? Di perjalanan
1: it's
0: kayaknya.
1: Take off gitu ya. Take off kemana dulu gitu ya. Hai Kak Renji.
2: Hai, akhirnya ketemu lagi.
1: Akhirnya ketemu lagi ya. Thank you Kak Renji sudah mau
0: ketemu,
1: hadir.
0: Ya?
1: Sudah kayak di Instagram.
0: Oh, baik. Sangat ini ya.
1: Gengsi banget kita mah.
0: Gengsi banget. Gitu di dunia kan. Digital zaman sekarang.
1: Iya.
0: Udah pernah ketemu.
1: Udah ya dong.
0: Instagram.
1: Berasa akrab ketemu langsung. Kayak apa kabar gitu kan. Ternyata teman online ya. Teman online. Kalau yang ini bukan teman online. Karena selalu kita undang ada di sini.
0: Iya.
1: Ini udah kayak jadi.
0: Teman akrab banget.
1: Akrab banget kalau sama ini ya. Director of Marketing and Communication Discovery Kartika Plaza Hotel. Mbak Rizka Wandira.
3: Mas Wibi.
0: Ya, yang suaranya sangat lembut. Soft spoken banget kayaknya.
1: Bukan lagi. Belum lagi kalau Mbak Rizka kesini, dia gak mungkin datang dengan tangan kosong.
0: Iya.
1: Selain kasih materi, pasti ada hadiah yang dia bawa.
0: Nah, itu dia sahabat Nefem.
1: Cemilan
0: buat Anda juga sahabat Nefem. Makanya kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa pagi hari ini tentang event terbaru dari Discovery Kartika Plaza Hotel.
1: Yes.
0: Yaitu Sunset Yoga Flow. Mbak Rizka, tolong jelaskan apa itu Sunset Yoga Flow.
3: Oke, jadi Sunset Yoga Flow itu akan diadakan di Discovery Kartika Plaza di tanggal 13 Juni, starting jam 4 sore. Jadi itu adalah sesi yoga yang dirancang untuk mengajak peserta bergerak dengan penuh kesadaran sambil menikmati suasana matahari terbenam di Pantai Kuta. Jadi kegiatan ini menggabungkan gerakan yoga, teknik pernafasan karena nantinya akan ada calming down-nya dan relaksasi yang membantu tubuh dan pikiran kita untuk mencapai keseimbangan, ketenangan sambil meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, diselenggarakannya ini pas banget dalam rangka Global Wellness Day di tanggal 13 Juni.
0: Luar biasa. Penting sekali buat kamu deh kayaknya
1: aku
0: deh.
1: Aku banget, karena kan aku setiap hari tuh kayak terpacu adrenalin banget ya anaknya.
0: Kan. Perlu keseimbangan.
1: Kumbara gitu kan. Ketenangan hati.
0: Ketenangan dan keseimbangan yang seringkali tidak muncul ya dalam diri kamu
1: tidak
0: deh.
1: Tidak ada setiap hari.
0: Kayak
1: pas banget.
0: Anaknya banyak masalah sekali ini.
1: Bukan lagi sih.
0: Perlu tuh, perlu. Seru,
1: tapi ini
0: seru ya.
1: Discovery Kartika Plaza Hotel ini kan buat acara ini tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Apakah memang karena melihat orang-orang seperti Ade ya yang perlu benar yang namanya ketenangan gitu kan?
0: Keseimbangan.
3: Nah, karena Global Wellness Day ini mengusung pesan tahun ini One Day Can Change Your Whole Life. Jadi acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya kesehatan fisik, mental, dan emosional. Jadi kita mau mendukung gaya hidup sehat nih tahun ini dengan membuat acara yoga gitu. itu.
1: Oh gitu kan.
0: Mari kita
1: hidup Anda senyum-senyum Anda juga itu. Perlu yoga Anda. Ya saya aja.
0: Muka aku sudah tenang banget loh, Di. Masa kamu enggak lihat aku sih?
1: Enggak, itu
0: sangat
1: muka tenang,
0: di luar. Mature dan kelelahan.
1: Overclaim ya.
3: Eh cocok tuh untuk jadi peserta yoga.
1: Tuh kan.
3: Jadi satu ya.
1: Bisa.
0: Muka tua seperti aku. Cocok kayaknya ya kan.
3: Nah, ini habis yoga habis itu ke BVR ya, ke mana? Iya, Bali Beauty Center.
4: Konsultasi langsung sama dokter kita karena nanti bakal ada talk show-nya juga ya.
3: Nah,
4: di talk show itu kita bahas tentang beauty inside out. Karena kan kita yoga nih habis
1: yoga
4: mungkin kan kita cuman yoga tenang aja tapi kita juga harus terlihat cantik di luar dan di dalam.
1: Treatment harus jalan.
4: Treatmentnya harus jalan.
0: Gitu. Wah, mereka sangat melihat banget mukaku yang geradakan.
1: Iya, benar-benar. Benar
4: bisa langsung treatment ke Bali Beauty Center. Tentunya.
1: Agak nyelekit ya.
0: Agak langsung kena ya hati ya.
3: Nanti tolong kasih press list-nya ya.
1: tapi ini menarik kan, nih Discovery Kartika Plaza Hotel ternyata menggandeng BVR juga gitu ya, BVR juga ikut support gitu kan. Tapi boleh gak kita tahu BVR ini sebenarnya apa?
4: Nah sebenarnya BVR Group Asia itu kita adalah holding company, jadi it's a integrated services company di mana kita ada 16 interconnected divisions. Jadi itu sebuah ekosistem di mana kita nggak cuman ada Bali Beauty Center salah satunya, kita ada Bali Coffee Club. Jadi itu special ya, kita 100% Arabica Coffee Kintamani.
1: Wow,
4: di Bali ada 3 cabang, ada 3 cabang di Bali, ada 2, ada Seminyak sama Canggu. Di Jakarta kita ada di Lebak Bulus. Jadi mungkin kalau main ke Jakarta bisa tuh ke tempat kita karena enggak cuman coffee shop, kita ada integrated area. Jadi di sana ada pickleball court, ada Pilates juga kalau suka Pilates. Terus kita juga ada atrium. Jadi kalau misalnya community tuh mau pengen bikin event atau apa, itu bisa banget di tempat kita gitu.
0: Iya ya. Mantap sekali. Wah kalau gitu perlu nih dek. Kopi.
4: Terus kita juga ada real estate, property agent, ada investment, ada events, BVR digital juga ada. Jadi lengkap, bisa cek di website kita www.bvrgroupasia.com.
1: Aduh, udah dibungkus semua nih.
0: Iya benar. Iya. Ini ada satu pertanyaan buat BVR, kenapa BVR mau digandeng sama DKPH ya kan?
1: Iya.
0: Untuk event ini.
4: Tentu, karena kita tuh juga mendukung wellness gitu ya. Di Bali Beauty Center itu kan kita sebenarnya bukan hanya klinik kecantikan, tapi it's a wellness destination. Jadi kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang mendukung wellness seperti Sunset Yoga Flow gitu. Makanya nanti kita juga bakal banyak voucher-voucher tuh. Bisa dapat voucher Bali Beauty Center treatment. Terus bisa dapat voucher makan di Bali Coffee Club. Terus kita juga akan ada free skin analysis. Jadi nanti pas acara bisa langsung cek ke dokternya, bisa sekalian konsultasi gitu.
3: Kalau gak salah ada 2 dokter kan ya?
4: Iya ada 2 dokter, jadi gak cuman estetik, kita ada dentalnya. Ini saya salah satu contoh, testimoni nyata.
1: Iya,
4: braces saya dipakai di Bali Beauty Center. Waktu itu treatmentnya di situ gitu.
1: Kan, lengkap banget. Iya, kan?
0: Jadi memiliki satu visi yang mirip lah ya. Dengan event yang diadakan oleh
4: Sunset Yoga Flow.
0: Iya betul. Mbak, kenapa konsepnya kok sunset nih, Mbak?
1: Jadi santai mbak, kayak emosi banget ya.
0: langsung ditunjuk.
3: Jadi kan kalau Kuta itu emang terkenal dengan sunsetnya gitu kan ya.
0: Iya.
3: Nah waktu sunset itu dipilih karena momen transisi yang alami ya. Jadi dari aktivitas siang lalu ke malam, jadi suasananya lebih lembut, suhunya juga lebih adem gitu kan ya. Jadi kita pilih sunset ya dengan alasan itu. Karena waktu di sunrise hari itu kita sudah ada normal yoga timing kita itu di pagi hari waktu sunrise. Nah ini kita mau buat agak sedikit unik ya waktunya, jadi di sunset time gitu.
0: Di sunset ya. Jadi
3: sambil menikmati sunset Kuta, dan gitu kita juga nantinya yoganya sendiri itu akan ada diadakannya di Beach Gate gitu. Jadi Beach Gate kita itu mengarah ke ke pantai, di depannya pantai, pantai. Persis. Mbak Ade tahu tuh Mbak Ade.
0: Iya, Mbak Ade ya. Karena dia sering sering enggak ide kesana, Mbak?
1: Aku sih kayak udah seminggu sekali kesana.
0: Dan itu memang dapat sunset banget kan di sana kan?
1: Bukan lagi. Iya. Terus malamnya lanjut, jangan pulang malamnya mah. Hmm, kegiatan lanjut. Dari betul, Discovery betul, betul, betul, kan betul, lengkap. Band performance
3: dari sore sampai malam itu di Discovery itu ada full stop entertainment.
1: Tuh kan
3: di semua restoran kita ada entertainment, live music, live band, live akustik, lalu ada tari-tarian, dancing, dancer kayak gitu. Banyak sih.
1: Kan lengkap
3: semuanya, semua outlet kita ada entertainment di malam hari.
0: Keren tuh. Banget.
1: Pilihan sampai restoran itu. Banyak di Discovery. Heran sama Discovery ini hotelnya oke.
0: Okay. Yes.
1: Restorannya pilihannya banyak. Sekarang ngasihin juga wellness untuk yoga.
0: Iya, mereka juga bikin event ya kan.
1: Gandeng di VR.
0: Sering bikin event sekarang kayaknya ya kan. Jadi rame nih.
1: Rame nih.
3: Iya kan? Rame apa?
0: Rame ya,
3: rame. Job ya.
0: Rame job buat Ade.
3: Saya yang rame job.
0: Buat iya, Ade Mbak
3: Rizka. Makanya gue pancing-pancing.
0: Iya, rame
1: buat sering-sering ya Discovery ya. Nanti ketemu sama Ade lagi di sana ya.
0: Iya, iya.
1: Lihatlah saya yang berubah dari Barbie menjadi seorang yoga ya, yoga lovers ya.
0: Iya.
3: Yang mau ketemu Ade nanti tanggal 13 Juni.
1: Iya, datang ya. Nanti saya yang jaga registrasi ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi nulis nama tuh saya nanti.
0: Oke. Okay. Admin Ade ya jadinya ternyata ya. Tapi siapa
1: sebelum kita lanjut nih kan katanya teman-teman mau bagi hadiah, kayak kita harus share dulu.
0: Iya ya. Bener.
1: Mau ngasih apa sih nih teman-teman DKPH coba. Sama BVR nih?
3: Kalau dari Discovery mau ngasih voucher untuk 2 orang, jadi 1 orang pemenang aja kita nyarinya ya.
1: Gini. Cari 1 orang pemenang dapatnya apa?
3: 1 orang dapatnya tiket Sunset Yoga Flow untuk 2 orang. Lalu nanti dapatnya tuh banyak banget ya benefitnya kalau mau join Sunset Yoga Flow, termasuk dengan kita banyak banget dapat sponsor untuk acara ini. Jadi 92 sponsor produk.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Oh my god.
3: Dengan value goodie bag 1.250.000.
1: Salah banget sih kalau nggak datang ya.
0: Iya kan.
1: Salah banget.
3: Itu baru yang kita hitung ya, tapi nanti bisa lebih ya kalau misalnya ada yang
1: mau join lagi gitu kan.
3: Maksudnya ini kan masih hitungan kasar, tapi bisa lebih juga value goodie bagnya. Jadi itu paling sedikit 1.250.000.
0: Gitu. Goodie bagnya doang lo itu.
1: Masih bisa ini lagi kan, mau join lagi masih boleh kan, pendaftaran masih dibuka kan?
3: Ini udah cuma tinggal beberapa slot lagi ya, kurang dari 10 slot lagi karena kita hanya apa, mencari 70 peserta aja.
1: Oh, okay. Aku baru jadi MC aja belum ikut peserta, join sih ya biar dapat value yang 1,4 itu ya.
0: Jadi gak bisa Anda memilih, langsung dia pengen jadi peserta, tadinya udah seneng MC ya kan.
1: Peserta aja kali ya.
0: Gara-gara nilai value dari goodie bag-nya 1,2
1: sampai
0: 1,2 ya kan?
1: 2 ya.
3: 1,250 sih udah on hand ya.
1: Wow.
0: Itu
3: jadi produk yang didapat juga macam-macam, mulai dari kosmetik, vitamin, terus juga lunch box ya, storage body butter gitu ya. Terus sama
1: banyak ya.
3: Aparel untuk yoga.
0: Yoga.
3: Terus voucher-voucher, termasuk vouchernya dari BVR. Lalu apa lagi ya?
1: Wah, bisa langsung konsultasi juga kan sama dokter di sana. Mau dental, mau estetik, dua-duanya dokternya kita bawa langsung ke Sunset Yoga Flow. Terus kalau mau skin analysis, cek langsung itu bisa langsung di sana. Jadi kita bawa mesinnya, orang-orang bisa langsung ngecek, langsung tuh di mesin keluarin itu dosa-dosa kita apa aja gitu ya kan.
0: Muka Anda penuh dosa, muncul dosa Anda dicatat malaikat langsung kayaknya.
1: Dosa aku ketahuan semua sih.
0: Iya bener.
1: Terus langsung bisa tuh direkomendasiin sama dokternya, kalian cocoknya treatmentnya apa sih, kayak gitu. Nah ini perlu banget nih, karena biasanya orang cuma cek doang, tapi kadang dokternya suka pelit gitu loh, ngasih tahu kan.
3: Iya.
1: Nah, harusnya perawatannya apa aja gitu. Kalau di BVR bisa berarti ya?
3: Bisa, karena kan konsultasi biasanya bayar ya kalau kita kasih.
4: free consultation di acara Sunset Yoga Flow.
0: Nah, my God. Itu dia. Kan? Harus datang sahabat Bunda FM. Tadi dari Discovery
1: ada kita satu tiket
0: untuk berdua.
1: Dua tiket untuk satu orang. Ya, nah, dua tiket untuk satu orang. Kalau dari BVR ternyata ada mau ngasih juga ya?
4: Ada dong. Kita free scaling. Jadi bisa langsung scaling, mungkin udah lama enggak scaling kan Gigi atau belum pernah scaling selama seumur hidup.
0: Tutup.
4: Itu bisa banget experience kita di Bali Beauty Center gitu. Nanti kita kasih vouchernya untuk yang bisa jawab pertanyaan ya.
1: Yes, oke, benar ada pertanyaannya ya. Berarti ada voucher scaling, kemudian ada lagi?
4: Itu aja.
0: Itu aja ya. Okay. Baiklah. Jadi ada pertanyaan apa nih yang perlu dijawab sama sahabat Bingung FM ya? Yang pertama
1: adalah, dari kita aja. Gimana sih tatap-tatapan nih? Tadi sih kita udah discuss ya sahabat Bingung FM ya. Jadi buat Anda yang mau dapetin dua tiket untuk satu orang ya untuk Sunset Yoga Flow ini, dan juga ada satu scaling dari BVR, itu tinggal kasih tahu ke kita kenapa harus Anda yang menang. Kenapa Anda mau joinan untuk acara Sunset Yoga Flow ini.
0: Iya betul ya?
1: Dan kalau misalnya dapat mau ngajak siapa. Coba kasih tahu kita 0811-393-494 ya. Ini cuma dikasih berarti untuk dua orang aja.
0: Dua jadi pastikan orang pemenang.
1: Anda menjawab sekreatif mungkin ya.
0: Yes,
1: dan sebutkan banget mau sama siapa. Kita tungguin dan nanti kita akan cari tahu siapa pemenangnya di akhir sesi ini.
0: Baik, pokoknya ditunggu loh sahabat Bunda FM. Sekarang juga siapa tahu nanti Anda yang beruntung kan bisa datang ke acara ini.
1: Iya.
0: Dapat
1: tuh segala banyak benefitnya tadi kalau kita ulang-ulang lagi habis waktu kita ya. Banyak pertanyaan belum dijawab soalnya ya.
0: Nanti kita lanjut lagi sahabat Bunda FM yang mana-mana.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang

0: manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.

0: Pilihan trik sama Tune FM dengan Golden. Ini spesial buat yang sudah request.
1: Buat Mama juga. Yaya. Iya. Mama Yaya bilang ketenangan biasanya aku dapat ketika sendiri.
0: Wow.
1: Tarik nafas dalam-dalam, udah gitu aja. Paling cocok yoga nih.
0: Iya. Ikutan yoga sunset flow dong,
1: iya,
0: Mama
1: kan?
0: Yaya, ya kan? Apalagi memang nanti juga bakal ada dua dokter loh, Dik. Yang bakal mengawal acara
1: lagi.
0: Ini. Anda juga bisa ngecek sendiri kondisi kulit Anda di sana.
1: Dan ternyata ada tambahan hadiah lagi dari
0: apa?
1: BRV loh.
0: Oh, BVR.
1: BVR. Paling kan saya ngomong kan BRV. Mobil kali. Dari BVR.
0: Iya, benar.
1: Apa tambahannya Kak Renji?
2: Jadi yang bisa menjawab pertanyaan nanti bisa mendapatkan DPL Hair Remover Underarm. Oh. Jadi selain scaling, kita juga bisa cobain experience DPL-nya kita.
1: Ih, ya ampun, enak banget.
0: Ya kan, dan berarti kita akan punya 3 pemenang untuk pagi hari ini, sahabat Tune FM.
1: Tapi
0: ya kan?
1: Karena ditambah satu lagi, berarti ada satu pertanyaan yang harus dijawab.
0: Iya, benar
1: banget. Untuk mengetahui jawabannya dan pertanyaannya, kita ngobrol dulu kali
0: ya. Iya, kita ngobrol. Karena kan tadi dari BVR sendiri bakal ada talk show juga.
1: Iya.
0: Di acara Sunset Yoga Flow. Itu talk show apa sih, Kak Renji?
2: Jadi kita bakal ngadain talk show tentang beauty inside out. Karena
0: beauty
2: kita percaya, kita percaya bahwa kecantikan itu tidak hanya di luarnya saja, tapi dalam, luar dalam gitu. Jadi kita bakal bahas dari gimana sih cara meningkatkan tingkat kepercayaan diri, terus gimana cara merawat dental, kesehatan gigi dan estetik kecantikan kayak skincare. Ayo, siapa yang sering lupa skincare?
0: Sudah kelihatan dari mukanya ya kan? Pasti menunjukkan aku.
1: Kita berdua sih. Saya juga suka keskip ya.
0: Apa itu skincare?
1: Iya, benar sekali. Pakai sunscreen aja udah untung inget
0: ya.
2: Jadi nanti bakal kita bahas sama dokter kita, dokter
1: berarti
2: dental.
1: Talk show-nya mengenai beauty inside out.
2: Betul.
1: Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa tema talk show-nya?
0: Betul.
1: Jawabannya adalah
0: beauty inside out. Nah, itu. Kan? Jadi pertanyaannya tadi itu pertanyaan pertama apa ya, Dek ya?
1: Kenapa sih mau datang ke Sunset Yoga Flow ini dan mau sama siapa?
0: Betul.
1: Itu kan silahkan ya, alasan pribadi Anda ya. Mau dibikinin alasan boleh, kalau aku ya biar makin tenang aja hidupnya. Datang sama siapa? Calon suami aku dong.
0: Yang tidak ada itu.
1: Aku datang sama Aji Bram.
0: Oh, baik.
1: Aji Bram jomblo kan?
0: Aku
1: sama yang jomblo-jomblo.
0: Aku aja semuanya ya kan. Terus yang kedua pertanyaannya adalah apa?
1: Apa tema
0: dari
1: talk show dari BVR?
0: Nah,
1: jawabannya adalah
0: beauty inside out.
1: Nah, tinggal jawab aja ke WhatsApp 0811 393 494.
0: Betul. Itu ya pertanyaannya ya.
1: Iya, jadi hadiahnya ada 3 untuk 3 orang. Bisa dapetin yang namanya 2 tiket untuk Sunset Yoga Flow-nya. Untuk 2 orang, kemudian tiketnya untuk 2 orang, yang dapat 1 orang.
0: Ya, itu.
1: Terus yang kedua adalah bisa dapetin scaling dari BVR.
0: Pre-scaling ya kan.
1: Kemudian satu lagi dapet DPL dari BVR juga.
0: Nah, itu dia, ada 3 pemenang satu FM. Gampang banget, Anda tinggal kasih tahu ke kita kenapa harus Anda, kenapa Anda mau datang ke acara Sunset Yoga Flow dan siapa yang pengen Anda ajak. Yang kedua itu adalah apa sih tema talk show dari BVR?
1: Yes.
0: Ya kan? Yaitu beauty inside out.
1: Iya, gitu. Ini udah ada yang jawab nih satu. Yang lain ayo segera. Hadiahnya untuk 3 orang loh, masih ada kuotanya. Ayo, dan ini juga terbatas banget. Jadi satu keberuntungan kalau Anda bisa joinan acara ini.
0: Betul ya, sekali. 0811 393 494. Kita balik ke acara Sunset Yoga Flow, Mbak Rizka. Itu nanti siapa yang bakal menjadi pemandu acara yoga ini?
3: Ardhani Hardi, salah satu praktisi yoga dan wellness yang sudah lumayan punya nama.
0: Betul.
3: Di Bali.
1: Bukan lumayan lagi sih, udah besar
0: panutan.
1: Banget. Bener,
0: ya kan?
1: Bahkan teman Ade ini sebelum dilanjut ya Mbak Rizka ya, motong sedikit ya. Teman Ade di Jakarta itu langsung ngechat Ade, Dek, bisa gak dia bikin di Jakarta juga? Lah, tolong ya, ini kita di Discovery Kartika Hotel Plaza ya. Kamu yang ke Bali baru bener. Aku ngefans banget sampai kayak gitu loh Mbak Rizka.
3: Jadi emang kita mau mencari orang, sosok instruktur yoga yang pengalaman, yang ramah juga ya. Karena Mbak Ardhani itu kan juga selain dia instruktur yoga, juga inspirasi untuk kita ya. Di Instagramnya bisa lihat kehidupan keluarganya juga baik, lalu suka memberikan tips dan apa ya, mengenai kehidupan apa ya, kehidupan rumah tangga yang harmonis, lalu juga tips and triknya supaya hidup lebih seimbang. Nah, jadi kita mau apa ya, menampilkan sosok instruktur yang seperti beliau.
0: Oke, okay. Gitu. Dengan image yang baik, panutan, iya, dan ini sesuai dengan visi dan misi dari acara Sunset juga lo ini ya.
3: Betul.
0: Mbak Rizka ya, luar biasa lo. Kenapa dipilih beliau gitu lo, deh?
1: Iya, belum lagi kan dari Mbak Ardani Hardi ini. Udah keliling-keliling, dia udah memberikan banyak sekali motivasi, bahkan pelatihan instruktur, namanya juga instruktur yoga, ya, yoga di mana-mana.
0: Iya.
1: Makanya enggak salah, emang hebat banget Tiska.
0: Iya loh. Gila. Luar biasa loh acaranya, makanya Anda harus datang. Sahabat Muna FM ya. Kalau Anda pengen dapat tiket, ikutan aja.
1: Iya kan?
0: Ikutan aja kuis kita.
1: Kuis kita aja.
0: Pertanyaannya gampang banget kok.
1: Iya, apa?
0: Yang pertama itu adalah kenapa Anda mau datang ke acara ini? Ke Sunset Yoga Flow ini.
1: Iya, mau datang sama siapa?
0: Mau datang sama siapa? Terus yang kedua adalah apa sih tema dari talk show dari BVR Satu FM?
1: Beauty
0: ya?
1: Inside Out.
0: Jawabannya itu. Iya kan?
1: Sangat gampang.
0: Betul.
1: Iya, tinggal dijawab. Tinggal diketik di WhatsApp 0811-393-494 ya.
0: Benar-benar.
1: Kan kasih tahu ke kita, Ji Bram tok tawanya dari tadi, Ji Bram nih.
0: Tapi kalau kita pengen tahu seperti apa sih nanti flow-nya Mbak Rizka itu dimulai dari jam berapa, terus apa aja yang ada di sana?
3: Jadi nanti doors open-nya itu jam 3 siang ya, jam 3 itu nantinya akan ada bazar, stall-stall dari sponsor kita, ada sekitar 25 brand yang akan buka buka stall di wilayah tersebut ya. Lalu nantinya registrasi open dari jam 3 sampai jam 4. Nah, setelah itu akan ada talk show di BVR Beauty Inside Out. Sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit. Lalu kita lanjutkan ke acara sesi yoga 1 jam 15 menitnya cooling down. Atau meditasi. Setelah itu akan ada games yang akan dipandu dengan oleh Mbak Ade.
1: Gila, gamesnya bareng sama aku guys.
0: Wow, langsung.
3: Ada games, terus ada kayak user. Kita ada sponsor dari produk dari Miku. Miku sendiri akan mengadakan user demo. Jadi mereka baru launching beberapa produk user dan akan demo di sana. Jadi sekitar for a while, sebentar aja sih. Jadi nantinya selain gaps nanti ada demo apa produk. Lalu nanti dilanjutkan dengan sesi networking session. Jadi yoga ini akan dikenakan biaya sekitar 250.000 net. Nantinya akan mendapatkan refreshment, kanape dan beverage. Lalu selain itu akan mendapatkan goodie bag.
0: Goodie bag yang gitu. Nilainya Rp1.250.000.
1: Dan ongoing loh itu, masih bisa bertambah lagi.
0: Masih bisa tambah lagi loh. Berarti kalau yang dapat tiket ini hari ini juga dia akan dapat goodie bag juga dong Mbak Rizka.
3: Betul, betul.
0: Anda harus ikutan dong kuisnya ya. Makanya pertanyaannya juga gampang banget, tadi udah kita kasih tahu.
1: Iya kan, kenapa Anda mau datang ke acaranya Discovery ini, kan mau Sunset Yoga Flow, terus sama siapa, tema dari talkshow-nya BVR apa, jawabannya Beauty Inside Out.
0: Betul.
1: Tinggal diketik aja kan. Nah, tapi sekarang Anda pengen tanya ke BVR nih ya, ini kan BVR punya Bali Beauty Center-nya yang nanti juga akan talkshow.
3: Betul.
1: Di mana sih sebenarnya lokasinya Bali Beauty Center ini, dan bisa perawatan apa aja sih di sana?
2: Nah, kalau di Bali Beauty Center kita lokasinya strategis banget ya. Kita di Ngurah Rai, jadi di pinggir jalan banget di samping Panorama Destination. Tahu ya, paling kalau lewat jalan situ. Terus kalau untuk treatmentnya apa, kita super lengkap. Jadi kita gak cuman ada estetik klinik, kita juga ada dental kliniknya. Nah, di estetik itu yang kita sangat unique selling point kita juga, itu adalah regenerative series kita. Jadi kita punya treatment namanya PRP. Nah, itu ada tiga, namanya Revitawell series. Nah, buat yang punya keluhan hair loss, jadi suka, mungkin suka rontok, terus punya keluhan mungkin suka sakit pinggang,
0: Buang.
3: Ini kayak kita semua ya.
1: Perintis ya.
0: Di usia lanjut seperti ini.
2: Iya, terus itu tuh kita ada tiga. Jadi ada hair loss, untuk join, sama untuk yang imun booster. Jadi untuk kesehatan tuh bisa banget. Karena kan kita balik lagi, kita pengen jadi wellness destination kan. Jadi itu emang bagus banget untuk tiga tadi itu. Gitu. Dan juga kalau boleh sedikit cerita nih, pengalaman yang pernah Revita Well Series di kita, itu ada pasien kita yang memang dia itu sempat sakit diabetes, terus gak bisa jalan. Nah ternyata dengan treatment ini dia bisa jalan dengan tiga kali treatment saja. Kita ingat banget waktu dulu tuh pas pasiennya nyampe itu dari pakai ambulan, pakai kursi roda, kemudian dari yang rambutnya juga masih rontok banget, sekarang udah tumbuh, dan sekarang bisa jalan lagi. Itu bagus banget sih dari Revita Well Series. Jadi balik lagi kayak tadi, temanya kan beauty inside out. Jadi kita pengen juga justru cantiknya itu bisa dari dalam gitu. Nah PRP ini treatmentnya juga sangat alami ya, karena kita menggunakan darah kita. Jadi dengan PRP yang ada di luar sana juga sedikit berbeda prosesnya. Jadi itu yang jadi selling point kita. Untuk yang penasaran bisa langsung ke Bali Beauty Center by BVR Group Asia.
1: Kalau mau telepon-telepon dulu gitu kan, mau tanya informasi dulu kemana?
2: Bisa dong, bisa aja ke Instagram kita @bali.beautycenter.
1: Tuh, bali.beautycenter.
2: Kalau yang mau nanya dentalnya bisa ke @dental.balibeautycenter juga.
1: Tuh, dental.balibeautycenter. Lengkap banget.
0: Silahkan Anda mau pilih yang mana loh, sahabat Tuna FM. Makanya kalau misalnya Anda pengen ngedapetin hadiah dari kita pagi hari ini, jangan lupa kita masih punya loh. Ada 3 pemenang yang bakal kita cari hari ini. Ini yang pertama itu akan ngedapetin tiket untuk datang ke Sunset Yoga Flow dengan goodie bag-nya yang fantastis, ya kan. Kamu ikutan aja daripada MC.
1: Kayaknya iya deh.
0: Kasih ke yang lain. Mbak
1: yang MC Bibi ya.
3: Boleh.
0: Enggak cocok. Petakilan yang ada.
1: Ya itu hadiahnya.
0: Dapat 2 tiketnya.
1: Satu orang dapat 2 tiket.
0: Betul.
1: Terus nanti hadiah lainnya adalah ada dari BVR itu dapetin yang namanya gratis Kelly.
0: Betul.
1: Terus satu lagi DPL untuk underarm.
0: Nah, itu dia sahabat Tuna FM. Ada 3 pertanyaannya itu adalah gampang banget.
1: Kenapa Anda mau ikutan acara Sunset Yoga Flow ini dan mau datang sama siapa? Terus tema dari talkshow-nya BVR itu apa?
0: Iya, Beauty Inside Out.
1: Nah, jawabannya Beauty Inside Out ya. Fapang, kamu kurang satu jawaban. Fapang ya.
0: Ya ditunggu buruan.
1: Temanya apa adalah Beauty Inside Out. Ya, ketik ya.
0: Sangat dipandu sekali ya kan. Nanti kita lanjut lagi sahabat Tuna FM ya. Jangan kemana-mana.

0: dari Jennifer Lopez dan juga Pitbull. Yes. Sama dengan MLM, lagu yang lagi naik banget nih.
1: Aduh, di mana-mana orang requestnya on the floor.
0: Baru tahu ya lagu ini.
1: Dong enggak, The Man Who Can Be Moved,
0: on the floor, bener, on the floor. The
1: Beat, That Should Be Me,
0: Shape of My Heart, ya kan? Lagi. Ini kayak kita kembali ke tahun 2000 loh. Tapi ini spesial buat Bu Lilis. Tapi dia tahu pasti. Dari zaman dulu dia udah tahu lagu ini.
1: Iya, spesial buat Bu Lilis. Terus tadi juga ada yang belum kita sapa, Trisna. Trisna minta Officially Missing You.
0: Officially Missing You.
1: Kalau bisa ya.
0: Iya benar.
1: Mbak Adi juga, Mbak Adi katanya sebenarnya pengen ikut kuis, tapi takut menang. Takutnya nggak bisa kepake.
0: Kesel gitu. Banget.
1: Dia sibuk banget soalnya.
0: Kesel banget aku denger ya. Pengen ikut kuis tapi takut menang.
1: Iya kan. Megan Trainor dong. Kita coba siapin ya.
0: Iya, tapi tadi, kita lagi ngomong tentang Sansa juga flu dong.
1: Iya, tadi udah ada yang joinan, ada Putu Oki.
0: Yes.
1: Dia bilang ini adalah kenapa pengen menang, karena DKPH itu selalu memberikan inspirasi di setiap acaranya. Mm-hmm. Kemudian sekarang dipadupadankan dengan kesehatan. Senang rasanya Anda bisa berpartisipasi dengan acara DKPH. Mm-hmm. Sekalian mau healing nih bareng sama keluarga, tentunya akan datang bareng sama keluarga.
0: Okay.
1: Temanya adalah Beauty Inside Out.
0: Alright.
1: Benar. Mm-hmm. Terus ada Fapang. Mm-hmm. Fapang dia minta lagu I Think I'm Addicted, coba ya. Mm-hmm. Terus dia ikutan juga Sunset Yoga Flow. Dia pengen datang sama teman-teman katanya. Dia sampai nyatet tanggalnya di hari Sabtu 13 Juni di Discovery Kartika Plaza.
0: Oh, tahu banget dia tanggalnya.
1: Iya, dia mantengin banget pasti.
0: Iya loh. Iya kan? Makanya sambil yang lain juga boleh satu November kita cari satu pemenang lagi nih. Iya.
1: Pang, ya temanya kan? Apa, Pang?
0: Beauty Inside Out.
1: Beauty Inside Out, ketik enggak? Kalau enggak ketik enggak menang.
0: Ketik enggak sekarang? Ketik enggak? Warain deh, warain deh. Ketik enggak sekarang? Ayo, jangan typing-typing doang.
1: Beauty Inside Out, enggak boleh salah.
0: Acara kita yoga. Masa kita kayak gini?
1: Oh iya bener juga. Makanya kita perlu yoga.
0: Oh iya bener.
1: Terlihat kan orang-orang yang perlu ketenangan dan kedamaian hati kan.
0: Iya banget. Iya banget.
1: Mbak Lili.
0: Iya.
1: Apa nih? Malah mintain
0: nongkrong. Kita nongkrong di Sunset Yoga Flow aja ya kan.
1: Halo Mas Wibi dari Wayan Swastana.
0: Boleh aja Pak,
1: ya kan? Pak Wayan mau nyapa siapa sih Pak Wayan?
0: Sukses acaranya Bu Rizka.
1: Iya, kalau laki boleh ikutan gak katanya?
0: Boleh dong Pak.
1: Ya Wibi kan? Aja ikut,
0: ikut
1: Pak.
0: Saya memperbaiki keseimbangan dalam diri saya Pak.
1: Keseimbangan mental.
0: Iya benar, Mbak Rizka, tapi ini terbuka untuk umum kan? Oh iya sebentar, sebentar.
1: Ini belum nyala, tolong mikrofonnya.
0: Sudah.
1: Disabotase.
0: Sudah, terbuka untuk umum ya Mbak Rizka.
2: Terbuka untuk umum dengan tingkat pengalaman mulai dari pemula sampai advance kali ya.
0: Oh gitu ya, jadi untuk orang yang sama sekali gak pernah ikut yoga, ini gerakan-gerakannya gak susah kan?
2: Harusnya sih enggak ya, harusnya sih enggak. Karena gerakan yang biasanya Mbak Erdani Hardi, di kelasnya Mbak Erdani itu juga lumayan tidak terlalu sulit ya untuk pemula masih bisa
1: diikuti
2: lah.
0: Karena memang terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh tanggal 13 Juni ya Mbak ya.
2: Betul.
0: Itu hari
2: Sabtu.
0: Pas banget weekend sunsetan pakai yoga pula.
1: Gila. Ya kan? Jangan lupa ya, ada konsultasi gratis sama dokter Bali Beauty Center.
0: Bisa.
1: Cek skin analisis. Konsultasi sambil dengerin. Beauty Inside Out ya.
3: Ajak pasangannya. Boleh. Kalau gak punya pasangan kayak aku jomblo kan gak apa-apa.
0: Nge-MC aja kamu. Udah nge-MC aja kamu ya.
1: Jadi buat aku galau kan aku mau ketenangan jiwaku juga terjaga gitu loh.
0: Iya, nanti kamu ya ikut-ikutan tipis-tipis lah ya.
1: Ini ada Cynthia.
0: Hai Cynthia.
1: Nih. Dia bilang temanya Beauty Inside Out. Pengen banget ikut soalnya aku jarang yoga.
0: Nah itu sih.
1: Siapa tahu setelah ikut acara ini yoga jadi olahraga kesayangan aku. Pengen aku ajak Pak Su biar badannya
0: secara suaminya dia itu memang bodybuilder. Mbak-mbak sekalian ya. Jadi memang kayak kaku banget suaminya dia. Dia harus ajak suami musim
1: dia. Dan dia bilang sekalian itu masih nuansa ultahnya dia, akan ku ajak dia
0: yoga. Benar.
2: BTW kita juga di Sunset Yoga Flow ini dapat sponsor yoga matras. Jadi nanti yang mau join itu hanya limited spot aja sih. Jadi ada beberapa kita dapat dari yoga matras Neosafa, salah satu brand terkenal juga ya untuk yoga. Itu premium kelasnya. Lalu yang kedua Fit You, kita dapat sponsor matras dari produk tersebut. Jadi itu hanya limited limited spot aja yang mau mencoba dua yoga matras tersebut, silahkan langsung aja registrasi.
0: Makanya buruan.
1: Itu segera. Registrasi kemana?
0: Iya benar.
1: Registrasi kemana?
2: Ke nomor WhatsApp.
1: Ya silakan.
2: Admin, nomornya 0811-3811-1212.
1: Oke.
0: Okay. Gampang banget diingat ya. 0811. Kemudian
2: 3811
0: 12 12 12 12. Aku ingat 12 12.
1: Mohon maaf saya tidak bisa menyapu yang ini.
0: Kamu masih juga ya, lupa. Aku ingatnya 12 12 ya.
1: Ampun.
0: Itu dia sahabat Bunda
1: FM ya. Ada Sefrini.
0: Sefrini.
1: Aku pengen sih ikut.
0: Ih, Anda harus ikut.
1: Ya, tapi tiap yoga bawaannya ketiduran.
3: Ya aduh.
1: Aduh, saking tenang jiwa raga saat yoga. Maaf ya, enggak ikutan dulu soalnya udah pasti kepilih.
0: Pede-pede banget ya, Kak.
1: Pede-pede banget sahabat Bunda FM kita. Thank you Sefrini.
0: Kalau mau daftar bayar berapa ya, Mbak Rizka?
2: 250.000.
0: Per orang sahabat Bunda FM ya, Kak.
1: Kalau dapat value-nya lebih dari itu ya.
0: Iya.
1: Apa-apa, Bang?
0: Value-nya tuh banyak banget sih kalau aku bilang. Anda harus datang sahabat Bunda FM demi keseimbangan jiwa Anda ya kan.
1: Oke, ini berarti sudah ada yang joinan Putu Oki, kemudian dari Papang dan juga Cynthia. Papang udah jawab juga temanya beauty in inside out ya. Oke, bagaimana?
0: Kemudian bagaimana?
2: Oke.
1: Oke, nanti kita nanti, by WA ya.
0: Iya, by WA aja pemenangnya. Tapi terima kasih Mbak Rizka.
1: Iya,
0: Mbak Renji. Thank you banget sudah menemani perjalanan kita ya kan.
1: Iya, bener,
0: dari Bali, Jakarta.
1: beda lagi itu ya. Beda bingung lagi. Nanti sama
0: iya, bener,
3: ketemunya nanti di Bali Beauty Center juga ya nanti.
0: Iya,
3: tentunya
0: dong.
3: Di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 622 Sesetan dan Pasar Selatan.
1: Tuh, more info dia. Instagramnya more info. Apa?
3: Di, kalau mau DM bisa langsung ke @bali.beautycenter atau kalau yang mau dental treatment bisa di @dental.balibeautycenter.
1: Oh, lengkap right. Semuanya. Terima kasih Kak Rizky, terima kasih Mbak Rizka Cantik. Kita ketemu lagi
2: di tanggal 13 Juni Mbak Ade, Mas Wibi.
1: Oh, iya wow. Dong.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Ya, thank you. Kalau begitu kita juga pamit ya sahabat Bunda FM ya. Nanti habis ini bakal ada
1: Dwi Putra.
0: Oh, yang bakal siaran ya.
1: Iya.
0: Bye.
1: Bye. Bye.

Terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Dwi Putra di Office Hours untuk hari Rabu 3 Juni 2026. Sampai dengan jam 1 siang nanti, saya akan bareng-bareng temenin sahabat Raffam untuk bekerja dengan giatnya. Mencari cuan, iya gak sih? Mencari cuan? Menjemput cuan. Iya gak? Yang jelas Office Hours di sini boleh kita remain yuk di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494 dengan requestan dari sahabat NFM, atau boleh juga kirim salamnya DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at WNFM Bali atau di X at Radio WNFM. Office Hours juga bisa sahabat NFM streaming juga ya di live.radio.wnfm.com. Gimana? Udah siap semuanya? Kayaknya udah pada siap ya. Udah pada siap di depan laptop, udah pada siap di depan komputer, udah pada siap di workstationnya masing-masing. Saya juga sudah siap untuk temenin Anda sampai dengan jam 1 nanti. Stay tuned.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. 7 Days in Sunny June. Emang sunny banget sih ya sekarang ini di bulan Juni ini. Apalagi Rabu 3 Juni 2026 ini. Matahari sih bersinarnya terang, tapi udaranya berasa dingin. Tapi kalau saya bilang sih semeriwing. Sejuk gitu ya anginnya ya. Seru, seru, seru, seru. Tapi jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa dengan segala peralatan yang untuk melindungi kulit kita, ya kan? Ini kalau kita ngomongin tentang kulit, kalau kita ngomongin tentang wajah kita yang harus kita proteksi ini. Buat sahabat FM yang berhadapan dengan jadwal padat di luar rumah dan harus ketemu dengan banyak orang, makeup itu penting dong. Makeup ini kan memang jadi andalan ya untuk menunjang penampilan dan profesionalitas kita, ya kan? Tapi dihadapkan pada dilema antara makeup dan komedo. Wah, makeup versus komedo, gimana nih? Gimana nih agar kita bisa terbebas dari dilema tersebut? Gimana dong caranya?
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Yang pertama ini pastikan untuk selalu mengaplikasikan makeup di wajah yang bersih. Ingat ya, di wajah yang bersih tuh diaplikasikan makeupnya. Hal ini perlu dilakukan agar wajah kita tuh benar-benar bersih ketika mengaplikasikan produk apapun. Jadi minyak-minyak, alami, keringat, dan kotoran itu nggak membuat pori-pori tersumbat yang memicu munculnya komedo. Jadi ya itu tuh, komedo tuh triggernya itu adalah minyak dan kotoran yang tersumbat. Nah, untuk mencegah komedo bermunculan di wajah, sebaiknya pilih produk yang memiliki tekstur ringan dan memiliki label formula non-komedogenik. Produk ini lebih bersahabat untuk pemilik kulit berminyak yang rentan akan masalah komedo. Nah, jangan malas membersihkan wajah. Usah melakukan aktivitas sehari-hari. Mentang-mentang, lu capek ah. Capek aja, tasnya ditaruh, bla bla bla bla, langsung blek, langsung zzz. Sleep mode on. Bahkan dalam kondisi yang paling lelah sekalipun tuh, tidur dengan makeup masih menempel bisa menyumbat pori-pori yang memicu berbagai masalah kulit tuh. Last but not least, sahabat FM, perawatan wajah dengan eksfoliasi rutin ini juga penting untuk mencegah komedo muncul ya. Jadi ritual kecantikan yang satu ini berperan untuk mengangkat kotoran yang menyumbat pori-pori yang menjadi salah satu penyebab munculnya komedo. Pagi ini aman dong, makeupnya udah optimal, kan mau ketemu klien favorit Rabu ini nih.

Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Pino Pemirsu Music Station terus berkarya, terus berkembang. Every Summertime by Nicky. Lagunya keren banget ya, kayak saya terngiang-ngiang terus dengan lirik-lirik yang satu ini, kemudian dengan melodinya. Ah, pokoknya keren deh. Makasih ya, Ayu udah request yang satu ini. Every Summertime dong, Dwi, buat temenin hari ini di jalan. Hati-hati di jalan, semoga segala planning ataupun rencana yang dituliskan hari ini berjalan dengan baik ya. Begitu juga dengan Rian Putra, udah menyapa dari Uluwatu. Kemudian ada Titin juga tadi udah menyapa. Titin, bentar lagi diputerin lagunya ya. Thank you banget ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang pertemanan, kita ngomongin tentang apa nih? Tentang seseorang ataupun orang-orang yang sudah kita temui itu di dalam perjalanan hidup kita ya. Enggak setiap orang dalam hidup kita memberi nilai tambah ternyata pada perjalanan hidup kita. Ada banyak orang yang tidak lain hanyalah orang yang sangat toksik. Dan disarankan agar kita tuh mengenali mereka terlebih dahulu. Kemudian jaga jarak tuh kalau kita udah tahu tuh orang tersebut adalah toksik. Nah, jaga jarak dari mereka. Karena menjaga hubungan yang sehat dan melindungi kesejahteraan diri sendiri itu sangatlah penting. Apalagi di dunia kerja, ya enggak? Career. Baru aja baca artikel mengenai orang-orang yang mesti kita hindari, mesti kita menjaga jarak dari mereka. Jadi tipe-tipe orang yang seharusnya kita jauhi dan hindari demi kesehatan emosional dan mental kita itu sendiri, itu adalah yang tadi pertama udah di-mention adalah individu yang beracun. Seperti ular gitu ya, berbisa ya. Orang beracun ini adalah mereka yang terus-menerus membawa hal-hal negatif nih ke dalam hidup kita ya. Mungkin mereka ini mengkritisi, kemudian manipulatif atau menguras emosi. Wah, draining our emotion. Itu ini banget ya, draining our energy. Ngeri banget ya kalau ketemu sama orang seperti itu ya. Dan tipe ini perlu dihindari. Penting juga untuk menjauhkan diri kita dari orang-orang ini untuk melindungi kesehatan mental dan emosional kita. Kemudian di sepanjang jalan itu juga kita akan menemui orang-orang yang manipulator. Orang yang manipulatif ini terampil banget loh, hati-hati loh. Terampil membuat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan atau penilaian kita. Jadi mereka tuh bisa menjadi penipu dan suka mengontrol. Seringnya sih buat kita kesel at the end ya. Kemudian pembohong besar. Wah. Jadi orang yang terbiasa bohong atau tidak jujur itu dapat merusak kepercayaan dan ketenangan pikiran. Beberapa orang secara konsisten menghabiskan energi dengan sikap negatif dan pesimisme mereka. Dan mereka mungkin terus-menerus mengeluh dan menjatuhkan kita. Ya sih ya, itu pesimis dan negatif thinking ya selalu orangnya ya. Kemudian ada lagi nih, drama queen. Wow, pencari drama, mencari panggung. Pencari drama ini berkembang dalam kekacauan dan konflik loh. Dan mereka tuh seringkali menyeret orang lain ke dalam situasi yang penuh gejolak. Sementara mereka akan cuci tangan, kan? Jadi ketika bertemu atau berteman dengan beberapa orang tersebut, akan lebih baik kalau misalnya kita tetap menjaga jarak. Bergaul sih boleh. Boleh aja sih bergaul dengan siapa aja. Tapi itu dia, tetapkan batasan yang jelas dengan mereka. Nah, sekarang coba screening baik-baik. Kanan, kiri, depan, belakang. Kira-kira ada rekan kerja yang termasuk dalam kategori itu enggak?
1: Not

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang anak-anak.

0: beli jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. You make me love you, Don Phillips. You make me love you more, katanya. Yeah. Yang lagi seneng-senengnya dengan kantornya, seneng banget ya dengan rekan-rekan kerjanya, dengan timnya. Seneng ya, selamat ya, sudah mendapatkan situasi sesuai dengan yang diinginkan. Nih kalau saya kemarin-kemarin ada ya riset kecil-kecilan lah ya, nanyain teman-teman. Kira-kira yang buat betah itu apa sih? Buat lebih cinta di kantor itu apa sih? Ini buat teman-teman teman-teman saya yang punya track record yang udah lama gitu ya di sebuah kantor ya, gak pindah-pindah. Tapi jawabannya itu keren banget loh. Kurang lebihnya ya karena mereka menemukan adanya lingkungan kerja yang sportif. Kemudian rekan kerjanya tuh menyenangkan. Terus ada lagi tuh, ada yang bilang apresiasi dari atasan. Nah ini penting banget ya, apresiasi dari atasan. Serta ini nih apalagi sekarang ini lagi digaung-gaungkan ya, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, work-life balance. Gitu tuh kata teman-teman saya ya. Kalau sahabat Green FM ngerasain seperti apa sih? Apa sih yang buat Anda tuh lebih cinta, lebih betah di kantor? Seperti apa tuh? Boleh ya kasih tahu saya sekarang juga ya? Kasih tahu boleh juga via WhatsApp atau Telegram. Sekalian tuh request lagu yuk di 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook at Green FM Bali atau di X at Radio Penguin FM. Selamat pagi untuk Titin. Lagunya adalah Goodbye. Wah, emang mau kemana sih Tin? Jadi penasaran ya Titin mau pergi kemana sih? Awas loh, sambelnya nanti ini sambelnya gosong. Atau ikannya jadi gosong. Ikannya dicuri sama si Oriens ya. Ada Cynthia. Cynthia ini bukan di jam saya ya. Oh Cynthia mau tanya hadiahnya menang gak sih? Oh Cynthia menang gak? Tapi nanti tanya sama adik ya. Kemudian siapa lagi tuh? Sruni, apa kabar? Ada Nurul juga nih, Sruni, Nurul. Oh jadi satu nih, Sruni dan Nurul. Sruni, Nurul. Sabrina Leonor, ini lagunya belum ada nih. Kasih tahu lagu yang lain ya. Kemudian ada lagi nih yang request lagunya Sabrina, Pendampingmu. Siapa ya ini ya? Oke. Profile picture-nya lucu loh. Adalah Sacha, thank you banget. Kemudian siapa lagi yang sudah request juga, ada Fatim, thank you banget. Daya Sriani juga, selamat pagi. Pengen dong dengerin lagunya Gracia Abrams, Hit the Wall. Wah sakit dong kalau diaprokin sama tembok ya. Jangan dong ya, kecuali temboknya itu kenyal. Kok tembok kenyal sih? Itu kolang kaling kenyal atau enggak cincau kenyal ya. Ih enak tuh yang kenyal-kenyal ya. Kemudian ada Rian Putra di Uluwatu. Pengen ya dengerin lagunya Charlie bareng Hikaru Utada yang Home. Thanks a lot mas. Mas Dwi, makasih banget mas Rian Putra. Selamat pagi juga untuk Angga. Makasih Angga, lagi di kantor sekarang ini. Yang buat betah itu adalah teman-temannya asik. Ya makasih ya Angga. Lagunya bentar lagi diputerin, I Just Call. Wah ini lagunya udah lama banget ya gak didengerin ya. Gak saya denger maksudnya ya. Thank you udah request. Yuk yang belum request lagu sekarang juga ya, via WhatsApp atau Telegram atau di social media kita. Jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan, kelewatan apalagi ya. Karena Office Hours sesi 1 ini sampai dengan jam 1 saja bareng Dwi Putra.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: ya di Office Hours sahabat FM. Thank you banget sudah menyapa saya. Seneng loh saya disapa ya. Semakin rame semakin seneng ya kan, the more the merrier katanya. Gimana kalau rumah kita dibuat the more the merrier? Eh, tergantung apa yang mau ditambahin nih, lebih banyak lagi. Ya enggak? Kalau ditambahin sesuatu yang seger-seger, sesuatu dengan tampilan yang baru, tampilan yang bisa membuat rumah kita indah sih boleh-boleh aja, ya kan? Dan ada banyak ide sih yang sebenarnya bisa dipilih ya, tapi banyak orang kewalahan dengan apa ya, semua ide yang ada. Karena kan banyak banget ya ide-ide itu ya. Banyak banget majalah-majalah ataupun akses yang kita bisa temukan gitu ya untuk mendapatkan ide tersebut. Saking banyaknya jadi bingung. Ada berapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan tampilan di setiap ruangan rumah kita sehingga memberikan warna baru. Wah, jadi seperti punya rumah baru ya.
1: Home sweet home.
0: Nah, untuk memberikan tampilan baru dan segar pada setiap ruangan rumah, jadi boleh ya kita mengambil ide ini nih, menambahkan beberapa tanaman. Ini adalah cara yang mudah untuk menyegarkan ruangan apapun. Nggak hanya terlihat bagus, memasukkan tanaman juga dapat memurnikan udara loh dan meningkatkan mood kita. Ada banyak pilihan tanaman cantik dan menyenangkan ya, yang tidak memerlukan begitu banyak perawatan. Ini di highlight banget ya, yang tidak memerlukan begitu banyak perawatan. Seperti sukulen dan airplane atau tilansia ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Nah, mengurangi kekacauan. Kurangi tuh. Ini adalah salah satu cara tercepat dan termudah untuk membuat ruang kita terlihat lebih baik. Itu adalah merapikannya dengan segera. Segera singkirkan apapun yang tidak kita gunakan atau kita butuhkan dan temukan tempat tuh untuk segala sesuatu yang lain. Melakukan langkah ini akan meningkatkan tampilan rumah kita dan membuatnya lebih fungsional. Bisa juga ya kita mencoba metode KonMari oleh Marie Kondo, konsultan pengorganisasian asal Jepang. Jadi prinsipnya itu adalah bahwa kita hanya boleh menyimpan hal-hal yang membuat kita senang. Yuk, dicoba yuk.

0: Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
2: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

FM Yursuit Music Station, terus berkarya, terus berkembang. We don't talk about Bruno. Gimana dong kalau yang sekarang ini, apa sih yang tidak boleh dibicarakan di kantor? Pokoknya ada hal yang ya tabu gitu ya, istilahnya, untuk dibicarakan di kantor, ya kan? Ada deh, setiap kantor tuh punya aturan-aturan yang tidak tertulis gitu ya. Tapi ya aturan itu ditegakkan, sih ya. Berat ya kalau udah kayak gitu ya. Selamat siang saya untuk Airin, apa kabar? Airin hadir, thank you banget ya Airin ya. Tumben nih hadir nih, Airin mau request lagunya siapa? Yang lain yang belum join, ayo dong join di Office Hours ini. Yuk, kasih tahu lagu kesukaannya sekarang juga. 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook, ataupun di X kita, @ Radio Penguin FM. Penguin News. Sahabat Penguin FM, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional segera membenahi 3 persoalan dalam program makan bergizi gratis setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan lembaga tersebut. 3 persoalan yang menjadi sorotan DPR adalah tata kelola program, disiplin pelaksanaan standar, operasional prosedur atau SOP, serta pengawasan yang dinilai masih lemah. Oleh karena itu, Yahya berharap BGN di bawah kepemimpinan yang baru dapat memperbaiki sistem pengawasan sehingga kasus serupa tidak terulang. Demikian dikutip dari Kompas.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Kopi Music, Music Station terus berkembang, terus salah, terus berkarya, terus berkembang. Gara-gara kainakan diajakin dansa nih bareng Five. Let's dance! Di office hours, ada yang lagi joget-joget kah di kantor karena baru dapetin satu tender project yang luar biasa ya? Atau proposalnya tembus ke klien? Ih, seneng banget. Sampai kesini ya, berasa senengnya. Selamat ya yang udah dapetin kabar baru, dapetin kabar baik di hari Rabu ini ya. Jadi bisa joget-joget, bisa nari-nari ya. Tapi yang bisa nari-nari gimana nih? Yang gak bisa nari-nari ya udah ikutin goyangan dari jempolnya aja boleh gak sih? Gak bisa juga karena tidurnya kemarin gak berkualitas. Tidurnya kemarin tuh keganggu-ganggu banget ya. Wah, kalau yang satu ini jangan joget dulu. Yang mesti dilakukan itu adalah mengganti kasurnya dengan kasur yang berkualitas. Adalah Elite Spring Bed nih, sahabat NFM. Cocok banget ya. Jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed, higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed ini juga sudah mendapatkan rekor MURI loh sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Nah, Elite Spring Bed itu kan pilihan yang tepat ya. Dengan segala pengalamannya, dengan segala award yang didapetin gitu ya. Pokoknya ini nih bisa kita gunakan ataupun bisa kita jadikan teman tidur yang enak pokoknya. Jadi tinggal pilih aja. Pilihan teknologi seperti Pocket Spring, Latex, Memory Foam, Ultracell, dan masih banyak sih yang dapat memenuhi kebutuhan Anda ya. Gimana kalau sekarang ini kita langsung aja cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga nih dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

harus ataupun ini wajib menghormati, ya gak sih? Walaupun kita di atas, walaupun di bawah, karena sekali lagi kan, nothing lasts forever loh, ya kan? Nah, selamat siang dulu nih buat yang baru join di Office Hours. Ada Fapang yang sudah sapa kita. Fapang hari ini pengen dengerin lagunya I Think I'm Addicted. Wow. Ada Romi juga di Jimbaran, pengen dengerin lagunya Tantri Kotak, Ibu Pekerja. Wah, sudah di play belum? Kalau belum mau dong, saya belum play. Jadi boleh ya, ditunggu ya. Romi, thank you banget ya Romi ya. Adi Hendrawan juga, selamat siang, look what you've done katanya. Oke, ditunggu ya. Terima kasih banget lagunya yang dipilih ini, keren-keren banget. Titin udah diputerin ya lagunya ya, Tin ya. Ada Agus Ade dari Tabanan, hari ini mau dengerin lagunya Kisah Romantis. Saya puterin yang Kisah Romantis aja ya, boleh ya Lala Huta ya. Salamnya untuk semua sahabat Muna FM, terima kasih banyak ya. Rian Putra, lagunya udah diputerin belum ya? Belum dong. Ditunggu ya Rian Putra ya. Home, ini pasti diputerin kok, karena dia sedang jadi jawara di Penguin Hot Music Chart ya. Ada beberapa slot yang sahabat Munafa masih bisa reserve di sini untuk lagu yang akan diputerin sampai dengan jam 1 siang. Boleh sahabat Munafa yang pilih di WhatsApp atau Telegram 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali boleh. Kemudian di X boleh, at Radio Penguin FM. Dan jangan lupa untuk streaming Office Hours ini di live.radiopenguinfm.com. Kita dengerin bareng ya, Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay lo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Look what you've done. Sudah di-request oleh Adi Hendrawan. Terima kasih banget ya. Di lagunya udah diputerin ya, Di. Seneng ya kalau lagunya diputerin, dan seneng lagi nih kalau ngajakin teman-temannya untuk cari tempat-tempat yang oke untuk refreshing. Kita ke Toya Ubud ya, Di ya. Ajakin tuh teman-temannya ya, karena Toya Ubud nih punya paket lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, kemudian cukup bayar Rp150.000 saja per orang di Toya Ubud. Kalau mau staycation, The Keong Unique Lodge tempatnya. Ini sudah siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Atau kalau misalnya mau rame-rame nih bareng teman-teman camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Wah, seru banget. Harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Nih, yang lagi cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya ya, cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimalnya 20 orang saja. Gimana? Mau bikin momen spesial bareng Toya Ubud? Boleh banget, karena serunya itu pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Lights, camera, action, that's it. Radio
1: Penguin. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Yusin Music Station terus berkarya, terus berkembang. I think I'm addicted katanya. Mudah-mudahan sekarang ini tidak ada yang lagi nagging gitu ya. Gak ada yang lagi menginginkan sesuatu yang pokoknya craving banget sampai-sampai gak bisa berkonsentrasi untuk kerja ya. Mudah-mudahan kerjanya udah lancar-lancar aja. Jadi jam-jam segini udah aman Dwi. Wah seneng banget kalau dengerin yang satu itu ya. Aman pokoknya, aman. Semoga nantinya semuanya aman. Amin. Terima kasih ya udah bareng-bareng saya di Office Hours untuk 3 Juni 2026. Hari Rabu ya. Besok Kamis, Jumat, Sabtu. Ah seneng banget ya, bentar lagi weekend. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya dan Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

1, 2, 3, go. Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Semangat siang sahabat Pingin FM. Nah lo, suara tiba-tiba bindeng. Tapi tenang aja, masih sanggup kok saya meneruskan, melanjutkan Office Hour sampai jam 4 sore. Dewi Ragata di sini ya, stay tune. Dan jangan lupa hari kosong favorit.

I'm like, so.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Zuzu Supernova, Ice Pass sama Pingin FM. Saya pilihkan sebagai lagu kedua untuk Office Hours ya, di Rabu 3 Juni 2026. Semangat siang dulu Dewi Ragata yang temani Anda sampai jam 4 sore. Silakan yang mau ditemenin sama lagu favorit atau aktivitasnya, langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @PinguinFMBali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. X di @radiopinguinfm, TikToknya di @PinguinFMBali, streaming di live.radiopinguinfm.com. Perasaan kemarin suara masih baik-baik saja ya. Hari ini kenapa bangun tidur seperti ini? Siang hari kok tambah beda suaranya. Oke, yang pasti semoga kesehatan Anda tetap baik-baik saja, sahabat Pingin FM. Karena memang udara pagi-pagi, waduh dingin banget ya. Seperti itulah keadaannya. Semoga sehat semuanya ya. Sambil dengerin lagu favorit yuk, berkabar juga. Nanti saya punya kabar dari Taylor Swift. Mbaknya ini aktif banget loh. Jadi menulis lagu original untuk Toy Story 5. Jadi film Toy Story sama Pingin FM, pasti Anda tahu ya film animasi ini. Seperti apa nanti cerita Taylor Swift yang menyanyikan lagu originalnya, nanti di rumor saya sampaikan untuk Anda. Untuk Fit and Health, saya punya kabar ataupun informasi mengenai makanan yang manis-manis yang katanya bikin bahagia. Oh ya? Tapi kalau sesuatu yang berlebih, apalagi yang manis, ini bahaya nih. Kalau uang yang berlebih ya nggak apa-apa ya. Coba nanti kita dengarkan di Fit and Health. Ada juga informasi di Family Time untuk Anda. Jadi stay tune sampai nanti jam 4 sore. Jangan lupa lagu favoritnya ditunggu dari sekarang.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Dari Maroon 5 Sobat Bikin FM di tahun 2018. Ini dia Wait Can Turn Around Just Wait. Saya juga menunggu di sini, menunggu lagu favorit yang mau Anda dengarkan. Kasih tahunya ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sapa nanti di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Semangat siang Mbak Romi di Jimbaran. Masih mengenali suara aku ya Mbak Rom. Lagunya adalah Tantri Ibu Pekerja. Gak tahu kenapa dengerin lagu ini haru aja bawaannya ya. Pokoknya ada dibilang sedih sih enggak, tapi lebih kepada kayak flashback ke diri sendiri juga gitu ya Sobat Pengen FM. Adalah Wirawan juga yang menyapa saya. Enggak, aku enggak pencet hidung siaran, sakit dong Wir. Memang enggak tahu kenapa ini tiba-tiba bindeng aja ya. Lagunya Anna Hamilton yang Bad Liar. Baiklah, ya kan Mbak Rom ya. Oke, berarti kita sama ibu pekerja. Merinding aja dengerin liriknya, tersentuh, kayak relate. Bukan kayak, tapi emang relate gitu ya Sobat Pingin FM. Mbak Dian apa kabar? Get well soon Dewi. Iya ini bindeng aja kok. Badan sih sehat walafiat ya Astungkara. Cuman kalah ke suara aja. Kalau saya kecapean ya suaranya yang kena. Kum, minum apa kum? Iya, terima kasih ya. Nanti saya konsultasikan dulu ke dokter kalau mau minum ini ya. Takut salah nanti jadi gimana gitu kan. Tapi yang pasti silakan gak salah tempat kalau Anda mau dengerin lagu favorit Dewi Ragata, siap temani sampai nanti jam 3:30 sore. Segera aja kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Traffic light.
0: Yuk kita lihat dulu bagaimana kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya di hari kerja ini Sahabat Ingin FM. Tapi biasanya jam segini sih lancar-lancar aja ya, kecuali jam berangkat kerja atau mungkin jam pulang kerja. Nah itu yang baru macet gitu ya. Coba kita lihat yuk di Jalan Cokro Aminoto, sepanjang Cokro lancar ke Gatsu Tengah ramai, kemudian masih di Gatsu Tengah sampai dengan perempatan Nangka masih lancar aja. Nah ini di Kenyeri tapi Sahabat Ingin FM ya, Gatsu Subroto Timur dan Jalan Kenyeri, terutama di Kenyerinya cukup panjang antrian traffic light di situ yang mau ke Living World ya. Di Noja lancar saja, Trengkuli juga lancar sepanjang Gatot Subroto menuju WR Supratman dan juga di Jalan Raya Batu Bulan SCBD apa ya kemarin singkatannya Sukawati Celuk Batu Bulan Denpasar. SCBD jalan itu ya ramai dan lebih ke beberapa titik macet di SCBD ya, Sukawati Celuk Batu Bulan Denpasar. Oke. Jalan itu ya ketemu di TikTok singkatannya. Kemudian sepanjang WR Supratman lancar, Waribang juga lancar saja. Terus saya coba ke Gatot Subroto Barat deh. Gatot Subroto Barat bagaimana siang hari ini kondisinya? Ramai tapi lancar, kargo permai, antrian traffic light nggak panjang ya. Ke Boyowo juga lancar saja. Di Jalan Raya Padang Lui lancar, ke Jalan Raya Kerobokan, Jalan Raya Canggu, setelah Jalan Raya Anyar itu baru macet Sahabat Pingin FM. Ini ke jalan apa ini? Jalan Pantai Brawo, dua arahnya macet di situ ya sepanjang Jalan Raya Canggu. Agak kaget karena memerah sampai ke Jalan Raya Prerenan Tanah Lot sampai di sana cukup jauh nih. Oke, di situ macetnya Sahabat Pingin FM, balik lagi ya ke Denpasar aja. Saya mau ke Jalan Gunung Agung lancar, kemudian Imam Bonjol, Jalan Subur lancar sepanjang Imam Bonjol sampai dengan Tuku Umar Barat yang lumayan padat di antrian traffic light. Kemudian Imam Bonjol Gunung Soputan lancar, Imam Bonjol di Pulau Galang lancar, Imam Bonjol Sunset Road ramai lancar saja. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Sahabat Bingin FM, ini dia berhenti di kamu karena kamu yang terbaik. Kamu adalah Vigonet untuk koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat yang mudah, proses yang cepat dan gratis instalasi. Sahabat Bingin FM, kalau mau silakan langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan downloadnya 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja. Ada di negara juga Gianyar, Bangli, Klungkung dan masih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lengkapnya hubungi WhatsApp Vigonet di 0811-3941-6306, 0811-3941-6306, atau follow Instagramnya di @vigonetofficial. Klik di www.vigonetwork.com. Anda bisa cek cakupan area, cukup kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Jadi silakan langganan Vigonet saja karena Vigo, internetku cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi. Oh.

Star Street Music Station terus berkarya, terus berkembang sama Dingin FM. Saya suka lagu ini, Olivia Rodrigo. Semoga Anda juga suka ya. Drop That, lagu terbarunya sahabat Dingin FM. Ini seperti kayak istilah falling in love atau apa ya? Bukan falling in love, terpesona. Nah, itu dia. Pada pandangan pertama, berasa waktu berhenti saat kita menikmati kebersamaan bersama orang yang kita suka. Seperti itu ringkasan AI-nya ya di lagu Olivia Drop That ini, yang pasti lagunya bersaing di Penguin Hot Music Chart. Belum saya cek sih ada di posisi keberapa. Yang jelas setiap Sabtu dengarkan dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Tapi yang mau dengerin lagu favoritnya sekarang juga boleh, langsung kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4944. Instagram dan Facebook sudah saya update at Penguin FM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya. Rumors. Kabar di Rumors dari Taylor Swift, sahabat Penguin FM, yang lagi aktif-aktifnya ya bun. Jadi Taylor Swift akhirnya mengungkapkan ya proyek yang sudah lama dinantikan para penggemarnya. Penyanyi ini akan merilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You di film, untuk film maksudnya Toy Story 5 pada 5 Juni mendatang. Lagu yang ditulis dan juga diproduseri bersama Zac Arnautoff ini disebut oleh Disney sebagai karya yang menandai kembalinya Taylor Swift ke akar music country yang membesarkan namanya. Penasaran seperti apa ya? Nah, dalam pesannya kepada penggemar sahabat Penguin FM yang saya baca dari kreatifdis.com, Taylor Swift ini mengaku sudah lama bermimpi menulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story yang dia suka sejak kecil. Sama saya juga suka. Tapi emang ngikutin kok dari Toy Story awal sampai yang ke, ya karena sekarang ke 5 berarti yang keempat terakhir ya. Dia juga bilang kalau jatuh cinta sama kisah dari Toy Story 5 ini setelah mendapatkan kesempatan kan nonton dulu filmnya di awal baru dia buat soundtracknya gitu. Menurut Disney, I Knew It, I Knew You terinspirasi dari perjalanan emosional salah satu karakter cowboy perempuan Jay-Z yang kembali menjadi salah satu fokus utama cerita dalam film tersebut. Lagunya saya penasaran, filmnya juga tambah penasaran seperti apa. Kita tunggu saja nanti. Tapi sekarang ada lagu Taylor Swift dulu yang lama, 22. Saya putarkan untuk Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat dengan FM, Steve Lazy, ini dia Bad Habit. Di jam 2 siang, jam-jam rawan ngantuk, biasanya Anda isi dengan kegiatan apa? Selain ngunyah-ngunyah, ngemil, ngunyah, dan juga rumpi mungkin ya. Rumpinya apa sih, sahabat dengan FM? Selain belum bisa move on dari konsernya FSE, ya, walaupun hanya bisa lihat konsernya melalui postingan-postingan, entah itu di Instagram ataupun di TikTok. Tapi kabar mengejutkan memang tadi pagi ya, dari Presiden Prabowo yang mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Dan dari BBC Indonesia saya baca di mana Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu dini hari. Kejagung belum mengungkapkan perkara yang melatar belakangi penggeledahan tersebut. Ini terjadi selang beberapa jam setelah Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Dadan dicopot dan salah satunya karena masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Nah, bagaimana selengkapnya kita terus pantau ya Sobat Wingin FM, seperti apa yang terjadi mengenai MBG dan BGN. Oke. Kita kawal terus seperti apa ya, karena kalau kita lihat dari pemberitaan kok makin kesini makin kesana nih beritanya, makin kok kayaknya ya masing-masing pendapat beda-beda ya sahabat Wingin FM. Oke, tapi saya yakin sama kita kalau dengerin lagu favorit pasti beda selera juga ya. Makanya supaya seleranya bisa di play, biar nggak lagunya kok pinguin itu-itu aja ya, yang request itu-itu aja sih. Makanya Anda jangan diam-diam aja, boleh lo kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram, siapapun boleh request di sini yuk di 08 11 39 34. Kita sih seneng kalau setiap hari selalu disapa ya, jadi kita bisa saling menyapa juga sahabat Pingin FM sambil dengerin lagu favorit. Ke Instagram dan Facebook di @PinginFMBali untuk format requestnya, nama, spasi, usia lagu, dan juga salam-salamnya. Saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang menyapa tentu saja. Lagunya sudah di play dari tadi, ada Wirawan. Lagunya Anna Hamilton, Bad Liar, sudah untuk sahabat Pingin FM. Dewi tetap semangat siarannya, terima kasih. Sama-sama Wir, terima kasih. Ada Mbak Dian Kusuma juga, Silam Seven yang sederhana, sebentar lagi kita nyanyi bareng. Salamnya buat Mbak Romi dan juga sahabat Pingin FM aja. Dewi semangat siaran, terima kasih. Get well soon, terima kasih Mbak Dian. Kungkum juga thank you banget ya untuk resepnya. Resep obatnya nih. Ada Mbak Romi juga. Tadi lagunya Tantri sudah ya, Ibu Pekerja. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma. Ada Mbak Desmar juga, Mbak Titin. Kemudian Mbak Pancaneki, Mama Rose. Semuanya aja sahabat Pingin FM dan ibu-ibu pekerja di luar sana. Yuk semangat yuk. Semangat Dewi juga ya siarannya. Sehat bahagia kaya raya. Semoga suaranya cepat kembali membaik. Tapi kok aku suka suaraku yang versi bindeng ya. Kenapa begitu ya? Ada Papang juga, hai Papang. Mau lagunya Emma Button yang What Took You So Long. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi. Ada Eka, Dewi, dan all crew aja, terima kasih. Ada juga dari Mbak Dian, lagu lamanya M2M, The Day You Went Away, yang ditunggu. Terima kasih dan semangat tugasnya untuk Dewi. Sama-sama Gus. Ada juga menyapa saya, lagunya coba nanti saya cek dulu ya. Salamnya untuk sahabat Pingin FM, Dewi terima kasih. Sama-sama Gus Ade. Mbak Komang Ayu menyapa di Tanah Lot, lagunya The Rain, Terlatih Patah Hati. Oke, nanti di play. Di Telegram adalah Rian Putra yang menyapa, mau Sienna Spyro, Dewi Material Lover. Oke, nanti ditunggu ya. Saya ke Facebook dulu sahabat Pingin FM, tapi sebentar, agak jauh ini. Saya cek dulu di Facebook ya, yang sudah menyapa baru aja diposting. Semoga sudah ada yang berkomentar. Sudah ada yang standby. Oke, sudah ada tentu saja. Semangat siangnya untuk Sadine, ada Gede Sudana, Leo Wicaksono, Yan Sutama juga terima kasih sudah menyapa. Madi Hendra Saputra, kemudian Kakek Kuinara, Agung Subagiartanaya, di Apong ada Abah Wezel. Ada tuh Minyam Virgo juga yang sudah menyapa di kolom komentar Facebook ya, di @PingunFMBali. WhatsApp Telegramnya jangan lupa di 08 11 39 34 94. Di Instagram juga boleh DM langsung ya di @PingunFMBali, format requestnya, nama, spasi, usia lagu, dan juga salam-salamnya. Sebentar, saya cek dulu, kebentur tadi ini ya. Oke, sudah semua saya sapa, terima kasih. Sekarang langsung aja di play lagunya Silaun Seven, ini dia Sederhana Bahagia.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai,
5: kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
11: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.
13: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
14: Matur suksema.
13: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: juga Bruno Mars, Selamat Dingin FM. Ternyata lagunya sudah di tahun 2024, sudah 2 tahun yang lalu, tapi tetap oke, bikin semangat untuk didengerin siang hari ini. Mbak Desmar, terima kasih lagu pilihannya sudah saya play. Ada juga Mbak Ayu, salam kenal Mbak Ayu di Getsu. People Prison yang gak ada di list kita diganti sama Bruno Mars juga yang Caca-Caca. Boleh dong, nanti ditunggu ya. Ada Mbak Komang Ayu juga yang menyapa saya, lagunya adalah The Rain, Terlatih Patah Hati, sudah masuk list. Yang lain juga yang mau diantriin lagunya di listnya Penguin FM Bali untuk lagu favorit Anda, segera aja kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Jangan tunggu nanti-nanti, takutnya antriannya full. Atau ke Instagram dan Facebook Sahabat Penguin FM di @penguinfmbali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Setelah Fit and Health, ada Material Lover, ada juga Emma Banten, kemudian saya punya lagunya The Rain juga, Terlatih Patah Hati. Nah, ditunggu lagu Anda yang lainnya juga ya.
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Kita pasti punya makanan atau istilahnya comfort food, Sahabat Bikin FM, yang bisa mengembalikan mood kita dalam sekejap. Biasanya adalah makanan yang manis-manis atau minuman yang manis, mulai dari coklat, kue, kopi susu. Ini saya suka banget ya. Tapi gak usah pakai boba deh, cukup kopi susu aja ya. Pokoknya itu kita makan ataupun minum dalam sekejap bisa langsung membuat mood kita jadi semangat. Sensasi ini sering dianggap sekedar kebiasaan, atau itu dia mau merasakan comfort food ya. Di balik rasanya yang manis, ada proses biologis yang memang terjadi dalam tubuh kita, khususnya di otak. Seperti yang saya baca dari cnnindonesia.com, ada sejumlah studi menunjukkan kalau rasa manis secara alami mampu mengaktifkan sistem reward di otak kita, yaitu bagian yang berkaitan dengan rasa senang, happy, motivasi, hingga dorongan untuk mengulang suatu perilaku. Nah, inilah yang membuat makanan manis terasa begitu enak dan langsung bisa memuaskan kita ya. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi dalam tubuh pada saat kita makan makanan yang manis atau minum yang manis ya, sampai bisa mempengaruhi mood kita, Sahabat Pingin FM? Jadi menurut penelitian dari International Journal of Molecular Science di tahun 2022, rasa manis bukan sekedar sensasi di lidah saja, tapi sinyal biologis penting bagi tubuh kita. Manusia memang diprogram untuk menyukai rasa manis karena menandakan adanya sumber energi cepat, yaitu gula. Maka dari itu, ketika lidah kita mendeteksi rasa manis, otak langsung memberikan respon positif, dan respon ini membuat kita merasa senang, mau ngunyah lagi yang lebih banyak ya, dan juga mengaitkan rasa manis dengan timbulnya rasa nyaman dalam perasaan kita. Ini menandakan bahwa rasa manis memang dirancang untuk disukai oleh tubuh kita. Boleh, asalkan jangan berlebih ya. Sambil dengerin dari Sinus Spiral, lagu yang sudah Anda request, ini dia Material Lover.

DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Siminski, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik dari Avicii. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gasik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

She's the one, Sobat Dingin FM. Lagu lama yang dibawa ulang lagi sama penyanyi lamanya. Lagu punya dia sendiri ya. Itu tadi dari Robbie Williams bersama beberapa temannya. She's the one, saya putarkan untuk Anda di jam 3 siang jelang sore ini. Dewi Ragata masih temani untuk office hour sampai jam 4. Dan silakan aja untuk lagu-lagu favoritnya masih boleh langsung aja kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, karena sudah banyak lagu yang saya putarkan, jadi antriannya sudah banyak yang berkurang ya. Bayu di Gatsu, lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha sebentar lagi akan di play. Ada Mbak Titin juga yang menyapa. Tadi sih sudah disapa di jam 2 lewat ya, baru dibaca sekarang karena memang waktunya jam 3 ini baca-baca salam dan juga requestnya. Oke, lagi makan siang tadi ya Botin. Oke, baiklah, lagunya adalah Home Charlie Puth, tentu saja akan diplay karena masih jadi jawara kita untuk minggu ini di Penguin Hot Music Chart. Sambil saya menunggu WhatsApp ataupun ada Telegram yang masuk sahabat Penguin FM untuk request, saya sapa juga di fanpage on Facebook yang baru saja menyapa. Semangat siang, ini ada Bobo, ada Wayan Siaja, Sang Tuketut juga di Gianyar hadir. Kemudian Gusti Ayu Parwati, apa kabarnya di Cikomaria, semoga sehat ya. Ada Dewa Ubud juga di Dewa Ubud, ya tentu saja di Ubud. Ada Ketut Sajiana, Bunda Gemoy juga menyapa saya, sehat-sehat selalu juga ya. Kemudian selamat siang Boy Porong. Ada Koming Suwerti juga di Sibang. Kemudian Ketut Ari Sugina di Nestra. Ada juga Agung Subagiartanaya, sudah tadi ini Diapong, dan yang lainnya sudah saya sapa. Terima kasih sudah meramaikan office hours dengan lagu favorit. Waktu saya masih sampai di jam 4 sore sahabat Pingin FM, tapi untuk request saya buka sampai di jam 3:30 saja. Disegerakan ya. Tadi sempat lihat informasi di Creative Fox ada total hadiah yang disiapkan untuk FIFA World Cup Piala Dunia tahun 2026 itu mencapai sekitar 870 juta US dollar. Tuh, ngomong aja sampai beribet nih karena duitnya banyak. 871 juta US dollar atau setara dengan kalau dirupiahkan 14,3 triliun. Angka ini menjadi yang terbesar sepanjang turnamen ya, sepanjang sejarah turnamen, dengan kenaikan sekitar 50% dibandingkan edisi sebelumnya. Wah, hadiah Piala Dunia aja naik. Ada yang gak naik-naik? Coba jawab ya sendiri. Nah, dari Creative Fox masih saya baca, kalau sebagai perbandingan, anggaran lagi-lagi yang disentil adalah program makan bergizi gratis MBG di Indonesia sahabat Bikin FM, itu mencapai 855 sama dengan 917 miliar per hari. Artinya total hadiah satu ajang Piala Dunia sama sekitar 15 sama dengan 16 hari pelaksanaan MBG. Dalam sebulan, anggaran MBG bahkan bisa menembus 27 triliun, hampir dua kali lipat dari total hadiah yang diperebutkan oleh 48 tim peserta Piala Dunia. Seperti itu berita yang saya baca dari Creative Fox mengenai total hadiah yang disiapkan untuk Piala Dunia yang dibandingkan dengan makan bergizi gratis di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Coba dijawab dalam hati saja. Sambil dengerin Bruno Mars yuk, lagu yang sudah saya siapkan karena sudah di request Mbak Ayu di Gatsu. Semoga masih stay tune ya di tengah kesibukannya. Kita langsung dengerin deh lagu ini, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bung Pala dari album kedua full length mereka, Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena, rilisan tahun 1963, yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Woo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

0: Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sampai kau jadi milikku, saya putarkan dari Judika di 20 menit lewat dari jam 3. Kalau jam segini baru lowong, sahabat Tungin FM, waktunya maksudnya baru lowong, baru bisa kayaknya dengerin lagu deh, request sama Dewi boleh kok sampai di jam 4 ya. Karena tadi sudah banyak request yang saya play, segera aja ke WhatsApp atau Telegram di 08113939464, Instagram dan Facebooknya di @PinguinFMBali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Family time. Family time.
0: Anak memang gak setiap hari bisa berlaku manis gitu ya, sahabat Pingin FM. Kadang ada aja satu atau dua hal yang membuat kita sebagai orang tua jadi kesel gitu ya. Ini anak kok gak bisa diatur. Tapi jangan langsung memvonis mereka gak bisa diatur, mereka anak nakal. Siapa tahu mereka cuma butuh perhatian lebih dari kita. Karena memang tantangannya sulit ya untuk kira-kira perilaku anak ini seperti apa sih? Apakah cuma nakal biasa aja atau memang lagi butuh perhatian? Nah, ada tanda-tanda yang sebenarnya anak itu lakukan sahabat Pingin FM ya, yang mungkin miss aja dari kita, kitanya yang enggak peka ya. Saya baca dari cnnindonesia.com beberapa tandanya. Salah duanya adalah anak itu mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Padahal sudah kita jawab ya. Jadi seorang analis perilaku Emily Gorman mengatakan kalau salah satu tanda anak butuh perhatian orang tua yaitu sering menanyakan pertanyaan yang sama, dan ini gak sekali dua kali tapi berulang kali. Nah, itu tandanya anak perlu membutuhkan perhatian kita ya. Kemudian anak juga sering berteriak. Jadi saat mereka butuh perhatian sama Pingin FM, anak akan jadi lebih emosional dan mudah marah. Akhirnya mereka menyalurkannya melalui teriakan ya. Bahkan mereka juga bisa mendadak sakit. Sakit bohong-bohongan ya. Jadi sakit bohong-bohongan, keluhan fisik. Nah, anak-anak juga cenderung banyak mengeluh, terutama terkait kondisi fisik mereka. Pada saat mereka membutuhkan perhatian, mungkin mereka akan bilang lagi sakit perut lah, sakit kepala, sampai nggak nafsu makan. Itu hanya untuk mengalihkan perhatian kita aja supaya fokus atau tertuju pada anak. Kemudian hati-hati kalau anak-anak tantrum di depan umum, ini yang agak sulit diprediksi ya. Tantrumnya benar-benar butuh perhatian atau memang sedang meminta sesuatu yang kita orang tuanya, aduh kayaknya sudah banyak deh mainannya. Nah, tantrum terutama dilakukan di ruang publik, sahabat Pingin FM, ini biasanya berhasil menarik perhatian orang tua. Untuk mencegah tantrum terjadi di depan publik, jadi kita berikan anak ini peran yang aktif aja ketika sedang jalan-jalan di luar. Misalnya coba kamu hitung deh berapa jumlah toko yang dilewati supaya lebih ke mengalihkan perhatian mereka ya, atau menanyakan kira-kira jam berapa sekarang. Pokoknya dialihkan aja perhatiannya sahabat Pingin FM supaya tidak tertuju pada hal yang mereka inginkan, yaitu mainannya yang mungkin sudah terlalu banyak juga di rumah ya.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

dan hitmaker R&B pemenang Grammy, Neo, mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya Highway 79 dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya Miss Sandra. Miss Sandra diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone.

0: FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Mohon maaf, lagu bagus ini saya cut dulu. Less than 3 minutes sahabat Twin FM ya. Walaupun judulnya 4 minutes tapi kurang dari 2 menit lagi waktu saya temani Anda untuk Coffee Hours di Rabu 3 Juni 2026. TikTok sudah di jam 4. Baiklah, terima kasih sudah meramaikan Coffee Hours. Anda boleh request sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune aja di Penguin FM Bali. Dewi Rekata pamit, besok kita ketemu lagi ya. Semangat aktivitas di Rabu ini. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Migun.
1: Lima D, lima D, lima D.
0: Bukan itu tadi Lima D, beda lagu Bram.
1: Lima D.
0: Kenapa Lima D?
1: Gak apa-apa.
0: Lima D mau naik ya nanti ya.
1: Iya, Lima D mau naik nanti ya guys. Kasih dulu Lima D eksis.
0: Siap-siap ya, nanti kita nemenin Anda kurang lebih sampai jam 6 dulu.
1: Iya asik lu aja.
0: Terus turun sebentar. Kok gitu sih kamu? Benar-benar eksklusif kita siarannya.
1: Iya loh, siaran eksklusif loh guys.
0: Ditunggu jarang pula.
1: Jarang siaran, sekalinya siaran hilang. Tapi itu ada gebrakan baru nanti kita. Hari ini loh guys.
0: Apanya?
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh, enggak ya?
0: Ya insya Allah lah ya. Tapi emang ngerasa good banget ya kalau kita mendapatkan DM dari orang yang kita kagumi.
1: Ya sayang kan? Udah ya masuk ya gitu.
0: Iya itu orang yang kita kagumi ataupun berita yang kita tunggu-tunggu.
1: Oh iya benar.
0: Kayak misalnya itu bisa available gak nge-MC tanggal segini gitu kan.
1: Oh iya itu paling cepet.
0: Kasih harga sekian gitu. Rate-nya sekian gitu gimana kan seneng ya.
1: Gak usah tunggu nanti langsung dibales tuh lagi di jalan. Tadu, gitu.
0: Atau dapat DM dari orang yang tidak kamu kira, Bram. Kejadian maku kemarin,
1: Ya
0: satu kemarin pas Marisa kayak wah.
1: Dari siapa tuh Mingse?
0: Enggak sih. Ini kan ini ku aja lah ya, kesenanganku aja gitu. Ah mau aku kasih tahu
1: Ner. Di notis guys dia sama ininya.
0: Oh, itu lain lagi itu. Lagi. Itu kan karena ini ya, apa ngepost story. Di notis karena pas juga mungkin aku ngirimnya siang-siang terus dia belum bobo ya, tengah malam di sana kan. Ini kan desa kan di Amerika.
1: Oh dia di Amerika.
0: Siang-siang jam 2 mungkin desa belum bobo ternyata. Gagal sih. Sebelah. Bobo atuh.
1: Orang nungguin notifnya Betty Richardson.
0: Oh gitu, wow.
1: Kok dia belum di-upload, dia ada nonton ya gitu. Oh akhirnya di-upload guys gitu. Scene dulu ah.
0: Sebelah. Halo.
1: Ya gak apa-apa.
0: Eh tapi ngomongin emang soal DM sahabat Tungin FM. DM apa sih yang paling sering Anda terima?
1: Paling terima ya? Balasan story.
0: Iya. Balasan story sih ada gitu ya. Tapi paling sering tuh reels tau.
1: Maksudnya reels ya?
0: Iya.
1: Oh dikirim-kirimin reels
0: gitu ya. Salah satu, salah satunya iya gitu. Karena banyak banget yang ngirimin reels. Kalau gak suamiku, koko, kamu, mamaku, tuh nih, iparku, adek-adekku, temanku atau SMP nih terakhir. Nah kan? Itulah ya sisanya emang story balasan story emang
1: ngeri ya. Gitu ya. Ya.
0: Tuh, emang katanya kan dewasa life itu adalah pertemanannya adalah bukan ngopi di mana you meet up enggak.
1: Tidak, guys.
0: Kirimin reels.
1: Iya. Ada reels yang relate sedikit. Iya. Kakakku banget tuh.
0: Tuh kan?
1: Ada sesuatu tuh kirim apa nih?
0: Ada info-info terbaru ngirim kan kabar terbaru pasti lewat reels.
1: Iya, semua lewat reels sekarang. Atau postingan apa gitu dikirim langsung.
0: Iya, hati-hati lo tapi jangan main screenshot story orangnya.
1: Ketahuan lo guys.
0: Dapat notif lo nanti yang punya story.
1: Tapi itu bisa dihilangin kok ininya.
0: Apanya?
1: Apa namanya notifnya itu?
0: Masa sih?
1: Settingan bisa disetting.
0: Oh, maksudnya biar ketahuan.
1: Tetap aja di balik itu semua sudah bisa disetting.
0: Ribet ah, enggak usah aja screenshot.
1: Kalau mau minta izin aja
0: gitu. Ya, kalau aku izin, sekalian biar ada bahan obrol.
1: Kan bermula dari itu. Udah enggak canggung gitu loh kan.
0: Sering ya kan gitu, bagus nih quote-nya langsung nama budaya gitu. Izin kan, kami harus ada bahan obrolan.
1: Iya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa, benar-benar.
0: Iya. Sama berarti kita ya.
1: Sama.
0: Reply story sama reels biasanya. Ya. Anda apa yang paling sering Anda terima DM?
1: Apakah promo jualan? Sis, maaf sis lagi sibuk enggak gitu.
0: Aku masuk request biasanya. Tidak berkawan. Atau apa? Apa sih lagi?
1: Atau tanya-tanya informasi.
0: Oh iya.
1: Tahu enggak
0: jualan ada apa? Soalnya
1: iya,
0: kan.
1: Iya benar.
0: Kayak Mbak Dian gitu
1: iya,
0: jualan. Bener. Berapa tuh harganya buket bunganya?
1: Ya aku gitu. Saya sesok loh Mbak.
0: Oh iya, murah banget. Sama aku juga kemarin, Mbak, empat untung gitu.
1: Iya Mbak, ya ampun.
0: Ya tunggu aja besok ya, besok mulai ditik.
1: Iya, sudah mulai naik besok ada ini soalnya modal yang sangat mahal.
0: Udah mulai.
1: besok modalnya mahal Mbak.
0: Iya mahal berdua
1: tuh.
0: Yang hari ini juga syuting sibuk sekali. sengaja turun-turun siaran kita demi biar dia syuting loh guys.
1: Gak ada.
0: Ya. Luar biasa kan? Tolong ya.
1: Ya udah, beruang ya cerita kita. Ya sekalian request lagu favorit Anda WhatsApp Telegram 0811-393-494 Instagram Facebook @pingunfmbali XC @radiopingunfm.
0: DM yang paling sering Anda terima itu biasanya apa? Ya. Apakah tentang reply story Anda atau orang-orang promo atau jualan DM Anda atau orang tanya-tanya informasi atau orang kirim-kirim reels atau meme yang lucu-lucu.
1: Cus, kasih tahu kita ya.
0: Kasih tahu zodiak juga.
1: Oh iya benar, lupa.
0: Baru aku buat barusan soalnya. Oh, ya, ya.

0: low until my chariot takes me home.
1: Penguin News. Penguin News.
2: Penguin News. Sobat Kumen FM, Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa biaya tambahan dalam perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung secara pribadi oleh Kepala Negara, sekaligus meluruskan berbagai isu terkait pembiayaan kunjungan tersebut. Unggah resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta pada Senin 1 Juni lalu, di mana Seskap Teddy Indrawijaya merespon dan juga menyampaikan apresiasi atas aspirasi mantan Wakil Menteri Luar Negeri Wamen Ludino Dapati Jalal, di mana terkait perjalanan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sementara itu, sahabat Penguin FM, seorang perempuan keturunan China berusia 63 tahun ditangkap oleh Badan Anti Narkotika Nigeria setelah ditemukan membawa sekitar 31 kg ganja sintetis di dalam dua koper saat tiba di Bandara Internasional Lagos, Nigeria. Menurut NDLEA, perempuan tersebut melakukan perjalanan dari Malaysia ke Thailand sebelum terbang ke Nigeria melalui Dubai. Dalam pemeriksaan, dia mengaku perjalanan tersebut merupakan hadiah dari anak perempuannya dan bahwa ia menerima dua koper saat berada di Thailand. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan.
2: Dikutip dari 6 AM China dan juga Antara News, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Tungguin FM, coba diingat-ingat lagi kapan terakhir kali Anda ke GWK. Atau jangan-jangan belum pernah sekalipun. Nah, makanya supaya tahu rasanya dibuat takjub, saatnya Anda ke GWK Cultural Park lagi yuk. Karena ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Yes, jadi GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja ya. Begitu masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan juga banyak spot menarik nih yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga, anak-anak juga bebas bermain, orang tua juga bisa bersantui sambil menikmati view dari Bali dari ketinggian ya.
0: Yes, dan sekarang Anda tuh bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu nih semua orang Bali pernah coba. Yes. Pengen makan, gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang juga. Nikmati promo KTP Bali ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2026 aja ya. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan juga ketentuan berlaku.
0: Yuk ajakin keluarga atau teman, terus habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi Instagram di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Siapa nih yang tidurnya kurang nyenyak?
1: Kayak kurang tidur ya.
0: Padahal tidur yang nyaman itu ya selain pikiran yang tenang juga bisa Anda dapatkan dari spring bed Lady Americana. Jadi Lady Americana merek spring bed dari USA yang adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang klasik atau selera berkelas internasional.
1: Yes, Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring. Ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasa, dan dengan teknologi Viroclini yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: Silakan follow dan juga cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Hit Yourself Up dari Charlie Puth. Ini spesial untuk Dokter Tama.
1: Halo Mas Dok.
0: Tumben requestannya gak Juicy Lucy ya.
1: Oh iya.
0: Udah kayaknya tadi.
1: Dia kapan hari kan request itu kan. Oh. Lagunya kok gak ada. Oh PNP ternyata guys.
0: Oh PNP enggak.
1: Iya, hari Senin kemarin kan belum masuk aku.
0: Oh iya.
1: PNP minggu lalu.
0: Bukannya di viral tuh ya.
1: Gak ada.
0: Oh iya benar.
1: Aku cari kan, aku selidiki. Iya. Terus dia screenshot
0: aku,
1: kan.
0: Aku bahkan udah lupa itu lagu masuk PNP, Bram. Karena kan siar, kalau dulu kan Senin sampai Jumat siar.

0: Dan terutama udah kayak ini ya, jongkok ya, dikejar saseng.
1: Iya, betul sekali. Gerak dikit dah ada yang reply, Bram. Jadi kadang isi DM tuh lebih random daripada isi story yang diupload gitu.
0: Ya, jadi kepo deh DM-nya.
1: Dasar, gak boleh dong. Rahasia dok ya. Siapa yang nge-DM tuh rahasia.
0: Obe, nah.
1: Kuk, namanya juga DM, Bram. Iya, Kan kalau ini komen jadinya.
0: Iya lagi. Aries ya, jangan lupa, baik. Okay. Mbak Dian Kesumawati, kenapa? Mbak Dian. Promo katanya?
1: Beli 5, gratis 10. Tuh udah dikasih kita langsung.
0: Oh iya.
1: Paling gede, nebang.
0: Nah. Kok tahu sih warnanya kesukaannya ini, Dinda?
1: Apa?
0: Pink. Pink. Ya?
1: Oh iya, Dinda suka pink.
0: Pink ya?
1: Oh, perempuan rata-rata suka pink, Bram.
0: Oh gitu.
1: Kuning yang jarang.
0: Oh iya.
1: Aku suka kuning.
0: Bagus kok kuning.
1: Iya, Ranger kuning. Enggak, aku suka ranger hitam.
0: Kadang dia jadi hitam, kadang dia jadi hijau.
1: Enggak, aku suka ranger hitam.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan yang di Power Ranger kemarin jadi Liu Kang jadi ranger hitam.
0: Iya, Liu Kang benar.
1: Makanya aku suka ranger hitam.
0: Sebel. DM yang paling sering Mbak Dian terima adalah tanya harga buket sih. Isi tawar-tawar harga lagi.
1: Udah murah, tolong ya. Kita aja kemarin, Pak. Wow, di sini. Mbak, serius harga segini? Dapat untung, Mbak? Lagi untung? Sama Dinda juga.
0: Free ongkir kan, Mbak?
1: Wow, buat kita free ongkir ya, Mbak ya.
0: Iya dong.
1: Portal kita di sini sampai jam 9 katanya di sini, Mbak Dian.
0: Be, lanjut sampai jam 12 nemenin Koko.
1: Koko enggak keluar dia. Kan? Cuma kita minta tolong putu aja.
0: Koko sangat pemalu loh sebenarnya dia.
1: Iya, begitulah ya.
0: Iya, dia. Ya.
1: Kalau enggak disapa duluan gitu dia,
0: ya,
1: emang.
0: Pemalu dia.
1: Betul.
0: Bukan sombong, pemalu.
1: Pemalu dia, ya. Oke. Udah dikasih murah, minta lebih murah lagi tuh.
0: Sama DM mau pesan buket aja sih katanya.
1: Oh, baiklah.
0: Iya deh.
1: Laris ya Mbak Diannya.
0: Langsung kare.
1: Ah, ada Gustu.
0: Halo.
1: Lagunya Hit That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Terus ada siapa
0: Mbak
1: lagi?
0: Mbak Tian, dia Rewrite the Star akhirnya jam 1 aja deh. Yang itu gak ada kita Mbak.
1: Iya.
0: Daripada nanti kita berdua yang nyanyi.
1: Aduh, nah. Apalagi disuruh ini, jumpalitan kayak di filmnya.
0: Jangan ya.
1: Sih. Saya penonton aja.
0: Iya bener. DM yang sering Mbak Tian terima adalah, terutama DM di grup chat ya, itu meme atau reels loh. Dan biasanya Mbak Tian itu baru buka 2 bulan kemudian.
1: Astaga. Astaga,
0: kamu mute ya Mbak ya.
1: Tolong teman-temannya Mbak Tian ya. Kalau beliau ada di WhatsApp grup Anda, dan tidak pernah membalas, itu tidak dianggap Anda.
0: Berarti Anda di mute.
1: Di mute, ya.
0: Udah, itu aja sih.
1: Sian deh teman-temannya. Ada Mbok Romi di Jimbaran. Betty Bram kesayangan.
0: Halo.
1: Lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Kalau DM yang biasa diterima tuh balasan story aja. Kemarin nih dapat DM dari ponakan Wa Eci jual kartu basar. Nodong basar, Bram. Aduh, mau bilang gak beli gak enak. Beli satu nanggung, cuman satu. Beli banyak duitnya gak ada hitungan kesana katanya. Terus akhirnya gimana Mbok Rom?
0: Realita, endingnya gimana?
1: Endingnya gimana? Kita butuh endingnya ya.
0: Benar, apa
1: happy
0: dirimu?
1: Atau enggak?
0: Atau diri Mbok Rom yang jualin jadinya. Yaudah sini bawa gitu.
1: Ya,
0: jualin.
1: Itu paling nyebelin lagi kayak, titip ya, jualin. Jualin ke siapa?
0: Iya loh, kayak nitipnya tuh gak 2, 3, 10.
1: Iya, sekepok. Sering terjadi. Bikin. Tapi sekarang aku udah bisa menolak. Dulu gak enakan. Sekarang aduh, siapa emang tak jualin?
0: Uwun aja coba jualin.
1: Iya, atau enggak jualin satu gitu. Besok-besok kapok deh nitip lagi. Weather forecast. Weather forecast. Kalau Uwun yang kita titipin jualin, bahaya, Bram.
0: Jumpalitan nanti dia.
1: Jangan. Guys. Kawan-kawannya jumpalitan nanti di tempat penukaran ya. Hilang gentengnya orang nanti. Terbang kursinya sana kemari.
0: Wus-wus dia nanti.
1: Ayamnya bisa hampir ke tetangga Anda nanti.
0: Ayamnya diayabin dari situ nanti.
1: Jangan ya. Walaupun prospek menjanjikan pasti.
0: Tidak
1: laku
0: sih,
1: semua
0: laku
1: pasti.
0: Laku pasti viral pasti.
1: Iya.
0: Tapi jangan.
1: Tak bersisa nanti. Dawun, sampaikanlah yang ingin disampaikan.
0: Bubun akan menyampaikan cuaca hari ini ya. Hari ini cerah berawan, untuk suhunya 24 sampai dengan 29, terasanya 35 derajat Celcius. Kemungkinan hujannya nggak ada. Untuk kecepatan anginnya 15 sampai dengan 30 km per jam dan UV indeksnya di angka 10, guys.
1: Iya,

0: tanggal 31 loh. Real musim panas.
1: Musim panas, guys. Merasakan kan?
0: Iya. Yeah. It's crazy when

0: Dew, lo tau gak?
1: Yeah.
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Hmm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha.
0: Hmm.
1: Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Kita sudah hadir lagi dan mengatakan kalau akan full menemani Anda sampai jam 8.
1: Gak jadi ya, kena prank kan?
0: Gak jadi ya, biar rame aja.
1: Karena based on ini aja sih requestan Anda kan, Anda jangan dong. Ini banyak banget
0: jangan,
1: gitu.
0: Jangan. Akhirnya ya udah deh Bram, kita sampai jam 8 aja siaran.
1: Sesuai
0: ya.
1: Request Anda gitu.
0: Emang
1: loh.
0: Banyak drama penyiarnya.
1: Gak apa-apa. Gak drama gak asik guys.
0: Disesuaikan saja dengan kebutuhan sahabat Wingin FM.
1: Lebih tepatnya.
0: Betul sekali. Yeah. Makanya yuk sahabat Wingin FM jangan lupa ikutan mini vote juga biar rame nih obrolan kita.
1: Iya.
0: Yeah. DM yang sering Anda terima.
1: Ayo.
0: Itu biasanya tentang apa?
1: DM apa yang DM-DM-an?
0: DM apa yang mendebarkan?
1: Wow.
0: Apakah seseorang mereply story Anda lebih sering?
1: Ih, kesem-sem deh. Ini reply story-nya.
0: Atau isinya itu orang-orang jualan biasanya. Atau apa tadi?
1: Atau tanya-tanya informasi ya, ya kan.
0: Kepo-kepo mungkin, gitu deh.
1: Di mana tuh makannya kok enak gitu kan.
0: Atau enggak jeng-jeng tahu enggak?
1: Tahu enggak jeng itu lagi gitu loh kan.
0: Si ini lagi itu loh gitu kan.
1: Atau
0: si kasih itu lagi ini loh gitu.
1: Seru ya kalau gitu ya.
0: Capek. Atau kirim-kirim reels biasanya isinya kan.
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Silakan cerita, request lagu favorit dan juga zodiaknya.
0: Yes. Kita tunggu.
1: Kita ramalkan di jam yang tepat nanti ya.
0: Betul sekali. Tidak nyaplir, oke? Okay? Ada Edo kesayangan.
1: Halo Edo.
0: Lagunya PDD Usher, I Need a Girl. Halo kesayangan kita semua, Bram and Cebet. Balasan DM yang sering aku dan Tom da yang sering aku dari temen, aku terima kali ya dari temen. Biasanya balesan story aja palingan C.
1: Oh,
0: kadang
1: gitu.
0: Juga teman-teman ngubungin lewat DM karena by WhatsApp. Edo jarang respon.
1: Oh gitu.
0: Wika. Emang ada orang kayak begitu?
1: Oh gitu.
0: Ada.
1: Ya? Cukup tahu dong.
0: Jadi alasan Edo sih selalu sama, ketumpuk grup jadi chatnya tenggelam gitu. Jadi DM tuh udah kayak WA buat Edo karena lebih fast respon.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu.
1: Oh iya iya ya, Dedo percaya aja aku dong.
0: Iya. Tuh enggak temenan di WhatsApp ya, Dedo?
1: Iya. Males juga sih.
0: Hah. Terus
1: ada Papang. Kalau Papang yang banyak DM ke Papang itu kebanyakan orang-orang mau pinjam duit.
0: Oh, wow.
1: Wow, kamu sultannya Pang ya?
0: Kamu rentenir, Bang.
1: Boleh dong dicairkan gitu nanti kan.
0: Tinggi gede nih bunganya.
1: Kayaknya bunganya Papang gede nih ya. Cirenya Azizam dong ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke,
0: okay,
1: ditunggu lagunya ya.
0: Iya, yeah,
1: dapat voucher katanya. Ye,
0: oh,
1: selamat ya Papang ya.
0: Semangat dan selamat ya Pak.
1: Ya betul.
0: Jangan lupa dipergunakan.
1: Ya betul.
0: Ada dari siapa lagi nih, Putu Oki. Katanya lagunya Bernadia kita buat menyenangkan. DM yang sering diterima tuh paling balesan story aja. Sama yang menyukai reels kita gitu.
1: Oh gitu.
0: Hidup kuping gajah.
1: Oke. Okay.
0: Hari ini di shoot Ki, sabar. Terus.
1: Budayu kesayangan.
0: Ya Budayu kalau gak sama Bram, Betty siaran gak nongol dia.
1: Masa ya?
0: Ya.
1: Kemarin gak ada dia sore?
0: Gak ada.
1: Oh gitu Budayu, cukup tahu aku Budayu.
0: Sayang sama Bram.
1: Jangan naik gitu Budayu. Kuping-kuping hidungku nanti loh.
0: Kayak kuping gajah dari hidungnya.
1: Amit-amit. Kesel lah kuping gajah dong aku nanti. Wow. Nanti aku coba ya. Nanti aku dengan pos-pos yang luar biasa, nanti tenang
0: takut
1: aja.
0: Takut banget kayang dia guys.
1: Iya tunggu ini aja.
0: Tower baru ya.
1: Iya kalau gak gitu gak viral nanti gak ada yang beli.
0: Sebel.
1: Tunggu aja pokoknya ya.
0: Ya gebrakan. Si paling sibuk. Pokoknya sesuai itu semua. Sampai dinsumnya bilang gitu. Oh, gitu kan.
1: Relate loh
0: harus
1: ya kan.
0: Disesuaikan. Kalau gak gitu kan gak kena nanti pesannya.
1: Iya. Kita tersampaikan dengan baik. Kasian yang sudah ngirimin produknya kan nanti kan gitu
0: betul.
1: Loh maksudnya.
0: Betul. Siapa tahu nanti ada yang berbayar kan.
1: Iya mau dong.
0: Kan memang begitu.
1: Kan tujuannya begitu. Tujuannya kesana sebenarnya. Gitu,
0: betul. Ya kan? Buka jalan.
1: Iya.
0: Terus.
1: Buka jalan dek.
0: Ya.
1: Banyak bet-bet soalnya.
0: Betul. Perlu di nging gitu kan ditebang.
1: Itu ngapain bu? Ngetril.
0: Film scary movie itu.
1: Jangan dong. Hantunya yang nanti digini. Sebel banget.
0: Kerangkengnya dulu.
1: Sebab.
0: Ya TTA ya.
1: Ya TTA aja.
0: Jangan dibahas.
1: Yang tahu-tahu aja. Iya benar. Kalau Anda nonton pasti sudah tahu
0: ya,
1: dah. Udah, kita enggak mau jelasin lebih
0: jangan,
1: detail.
0: Jangan, emang enggak boleh on air. Terus
1: Martin Garrix-nya Budayu ya sama Ed Sheeran-nya Repeated.
0: Enak aja Martin Garrix-nya Budayu. Martin Garrix saya juga tuh.
1: Budayu punya aku kok.
0: Ya. Oh iya, Budayu dah.
1: Nah, mini vote-nya kalau Budayu palingan balasan story aja sih paling sering gitu. Pisces sama Libra ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap.
0: Halo tuh Chris, chat dari cewek dong.
1: Beh. Pasti jari Putri Duyung Amis itu ya.
0: Itu bukan kamu kan tuh Chris.
1: Aku curiga tahu. Dia hilang, itu muncul.
0: Iya. Putra Duyung sekarang namanya.
1: Iya, kan? Espayet kan udah dia.
0: Ada kok dia suka ngechat juga
1: kadang-kadang. Di WA ada dia.
0: Ada. Sampai bingung mau nge-save namanya apa. Berubah terus, akhirnya biarin dah gak usah di-save.
1: Dia ikutan ini soalnya apa ya
0: mini berubah soalnya.
1: Tergantung mood dia.
0: Iya makanya.
1: Apa titin ya itu aku juga gak ngerti loh seriusan.
0: Enggak sih kayaknya. Enggak sense ya? Of humornya beda Bram.
1: Iya sih benar.
0: Kalau titin kan agak ke buak mangan ya.
1: Dorok dia ya. Iya. Kalau ini lebih ke wow gitu.
0: Anak milenial sih aku tahu.
1: Siapa ya? Edo kamu do ya?
0: Kan sih. Oh, kan. Edo tipikalnya tidak suka hal-hal seperti itu. Repot banget ya do. Aduh.
1: Amisnya.
0: Tukris. Tukris lah nih.
1: Tukris ya kan? Itu Tobang Ado dia.
0: Oh Tobang Ado. Masa? Enggak beda lah ya. Apa Tobang Ado dia.
1: Kita iya kan? Bapak semuanya.
0: Candaannya mirip-mirip soalnya.
1: Iya.
0: Sebel. Terus.
1: Ada. Ngapain dong aku promoin itu. Nanti kamu beli loh. Nanti kamu screenshot-screenshot lagi.
0: Iya bahaya do.
1: Enggak boleh.
0: Jangan do. Ya do ya. Nono ya. Ada Rian Putra. Ray Click Like Symphony. Nanti yang laku bukan kuping gajahnya do kalau gitu. Telinga yang lain nanti laku itu. Aduh.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya. Yeah. Makanya yuk ikutan mini food boleh.
1: Silakan. Sampai kasih tahu lagu favorit dan juga zodiaknya mau dinamakan apa. Kasih tahu ya WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook @PingunFM Bali X @Radio Pingun FM.
0: Ariana Grande, Hate That I Made.

0: Terus sahabat-sahabatku yang belum pernah ke GWK Cultural Ayo. Park, kemana aja sih? Anda harus dibuat takjub loh kalau nanti kesana ya.
1: Iya sih benar.
0: Apalagi yang udah lama seperti kita nggak kesana.
2: Lama banget guys.
0: Kangen loh. Balik yuk ke GWK Cultural Park. Ayolah. Karena ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
1: Mm-hmm. Jadi GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja ya. Begitu nanti sudah masuk, tuh dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman dan juga banyak spot menarik nih yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya loh. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga, anak-anak juga bebas bermain di sana, orang tua bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 di patung Garuda Wisnu Kencana, bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu nih semua orang Bali pernah coba. Kalau pengen makan enggak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yes, jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang juga ya dan nikmati promo KTP Bali. Ini berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 13 Juni 2026 aja. Beli tiketnya langsung ke tiket booth GWK dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman, terus habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi Instagramnya @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: traffic light. Traffic light.
1: Nah, sudah macet lagi, tidak seperti hari Senin ya.
2: Iya dong.
1: Lawang waktu hari Senin. Membantu penyiar-siaran sendiri soalnya.
2: Sangat.
1: Kita lihat di Ubung, sahabat Wingin FM, dari pertigaan Gunung Galunggung ke utara tuh sampai ke Patung Seriram padat sekali. Mm-hmm. Di Jalan Raya Dalung juga terpantau padat sampai Bangsal Simpang Panji terpantau ramai. Di Padang Luwi ini sudah mulai padat keluar dari perumahan Dalung Permai sampai depan Gor Purnakrida. Mm-hmm. Sepanjang Gatsu Barat ini di traffic light di McD Kebo Iwe sama di Kargo itu padat di traffic light-nya aja. Mm-hmm. Terus di Pidadenya ramai, Simpang Ubung macet sahabat Union FM, empat arah seperti biasa, dari depan Lapangan Lumintang padat, di Ahmad Yani Utara ini sampai Ken Arok itu padat sekali dari dua arah. Dari Simpang Nangka ini keluar dari Jalan Suli ya, sampai traffic light itu sudah terpantau padat. Di Nangka Utara Kemuda juga ramai banget. Di Gatsu Timur Simpang Kenyeri Seroja itu juga terpantau padat. Di Gatsu Timur Simpang Sulatri Trengguli padat juga. Di Tohpati ini yang dari selatan sama mau ke arah Batu Bulan. Itu Batu Bulan bahkan macet ya.
2: Iya loh. Terus di Simpang Waribang sudah mulai macet juga ya, sepanjang Jalan WR Supratman ini dari Simpang Subita terus habis itu Surabi itu padat aja di titik traffic light-nya. Terus di titik Bandar sudah mulai macet juga sampai dengan di Simpang Padang Galak dari arah selatan ini setengah jalannya macet. Kemudian yang menuju ke arah Simpang Sanur ini juga macet banget, di depan Pelabuhan Sanur juga macet. Di Bundaran Renonnya macet, di Simpang Sedap Malam Hang Tuanya juga. Belum maaf.
1: Oh belum.
2: Sabar dulu ya. Kuping aja sabar ya. Untuk Simpang Sedap Malam.
1: Dipasang dulu.
2: Hang Tua, ini padat juga. Terus di Simpang McD Sanurnya padat. Kemudian di jalan Simpang Tirtanadi ini padat juga. Di Simpang Pemelisan juga ramai menuju padat. Simpang Sanggaran ramai aja dari arah exit tolnya aja yang sedikit padat. Terus di jalan Ponogoronya ramai. Di jalan Raya Sesetan Simpang Sidakaranya ramai. Simpang Dukusarinya ramai juga. Simpang Pulau Sailus terpantau ramai. Simpang Pulau Butonnya juga ramai aja. Dari arah Pulau Butonnya agak sedikit padat. Terus jalan Watu Renggong ini sepanjang jalannya ramai. Yang menuju simpang jalan Tukat Ijo Gading itu padat. Menuju ke Tukat Pekerisan juga padat banget. Di simpang Tukat Batanghari, Tukat Barito juga padat. Terus di jalan Tukat Bilok, Tukat Balia juga padat banget. Tukat Yahaya ini dari jalan simpang jalan Pemuda, Tukat Badung, terus ke Tukat Balian tuh padat banget ya.
1: Oke, di Pulau KW, sahabat Wingin FM, simpang Satelit udah terpantau ramai sama simpang Pulau Sailus. Di Pulau Belitungnya lancar aja. Kemudian dari Teku Umar, dari Simpang Puputan dulu ya, itu sudah terpantau padat yang datang dari timur. Di Simpang Dewi Sartikanya sih terpantau ramai di traffic light-nya. Di Simpang 6 padat banget, terus di Teku Umar, Simpang Pulau Ayu sampai Batanta itu padat. Lancar dikit, terus di Simpang Buagan sudah padat sekali dari 4 arah. Di Simpang Maindradata Selatannya juga padat. Di Gunung Soputan ini yang dekat pertigaan semua yang padat ya. Kemudian dari arah Imam Bonjol Selatan sih lancar, cuma yang di traffic light di Soputan itu aja yang padat dari depan EC. Okay. Di pasar Galang ya, itu padat di sana. Terus coba kita tengok di Imam Bonjol Utara, ini juga cukup terpantau padat di simpang Gunung Karang Pulau Biaknya. Di Monang Maning ramai lancar, di Western Ring Road ramai lancar juga. Ini di simpang Gunung Salak cukup padat sore hari ini. Di lapangan Kompiang Sujane ini macetnya seperti biasa dari arah timur. Betul, dari Gang Bumi Ayu itu dan juga dari arah lapangan Kompiang Sujana ke selatan. Nah ini Gunung Agung ini macet banget loh, yang di barat yang mau ke arah Kebo Iwo Selatan sama mau ke arah Gunung Sanghyang
2: ada Ngaben sama Nganten.
1: Sampai depan Polresta tuh macet ya. Udah, terus yang ke Gunung Sangiang, ke Canggu juga cukup macet sore hari ini.
2: Oke, lanjut lagi di Hasanuddin ramai aja. Terus habis itu di Jalan Tamrin juga ramai aja. Simpang Wahidin Gunung Agung juga ramai. Setiabudi yang menuju ke Simpang Maruti itu baru macet. Di Jalan Kartini ke Nakula, terus ke Jalan Werkudara itu padat juga. Di Gajah Madanya ramai aja. Terus mana lagi? Stomo ramai aja sih.
1: Oke, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budaya. Keselamatan sebagai kebutuhan.

0: yang lagi butuh healing tapi pengen juga sekalian glow up, weh asik dong. Waktunya datang ke Bali Wellness and Beauty Expo 2026 di tanggal 4 besok loh sampai 6 Juni 2026 di Bali Beach Convention Center The Meru Sanur, kawasan wellness paling hits di Bali. Kita ketemu di sana. Yuk.
1: Ih, asik banget. Iya dong. Jadi ya di sini tuh Anda tuh bisa merasakan keseruan talk show-nya yang seru. Ada juga yoga, ada zumba, ada pilates, sampai dengan ada pound fit juga. Explore brand beauty and wellness yang terbaru juga ada, dan juga upgrade versi terbaik Anda di sini. Dan ini dengan tema Thrive in Bali, where wellness inspire the world ya. Ajak deh bestie, pasangan atau keluarga Anda karena ini open for public dan yang paling penting ada door prize setiap harinya.
0: Oke, jadi jangan cuma lihat di IG doang, datang dan rasakan langsung vibes-nya. Yeah. Register sekarang di www.baliwellness.co.id dan follow Instagram-nya @baliwellness.expo.
1: Yes, Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Glow different, feel better, live balance.
0: Dari Tantri, sahabat Tungin FM, ibu pekerja.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: dari Martin Garrix dan juga Ed Sheeran, sahabat Tungin FM, Repeat It.
1: Repeat It.
0: Yeah, mereka memang mengulang lagi ya. Ini kayak lagu yang sempat dibawain konser gitu kalau nggak salah. Setelah berapa tahun akhirnya dirilis resmi gitu.
1: Akhirnya ya.
0: Akhirnya.
1: Bagus loh lagunya
0: penantian
1: padahal.
0: Penantian itu terbayar sudah.
1: Iya kan?
0: Tapi jangan penantiannya yang rese ya.
1: Jangan
0: nanti
1: dong.
0: Nanti didamprat loh.
1: Wah takut loh guys.
0: Tapi dia kayaknya seneng kalau ditegur. Mau ditegur, mau didamprat, asal negor ono. Pasti seneng.
1: Ya aku juga pun seneng.
0: Eh dasar.
1: Aku ditegur sama ini guys.
0: Tegur aku dong dek
1: gitu. Oh iya dek lagi.
0: Tolong ya dek. Balas DM ku dek. Oh enggak ya. Gak pernah aku DM dia.
1: Yuk kalau misalnya dibalas kayak gimana?
0: Udah tahu gak bakal dibalas.
1: Oh gitu.
0: Makanya mending mention-mention tipis-tipis aja.
1: Oh iya sih
0: kan?
1: Ya penting kan di notice scene
0: iya,
1: by gitu.
0: Betul. Di scene aja syukur-syukur di lob kayak yang sebelumnya kan.
1: Temen aku guys udah mancanegara.
0: Oh ya, takut banget. Amin ya Tuhan. Tapi Anda ngomongin masih DM nih ya. Yang baru dengerin boleh ikutan.
1: Silakan.
0: DM yang biasanya Anda terima. Itu seputar apa sih?
1: Seputar apakah? Jualan kah? Atau mungkin seputar tawaran ini, tawaran itu? Atau mungkin cuman kayak reply story random aja? Yeah. Atau meme atau reels lucu yang dikirim-kirim gitu kan?
0: Nah, cus kasih tahu kita. Sekarang kasih tahu zodiaknya apa?
2: Rumor. Rumor.
0: Jongkook lagi marah sahabat Twin FM.
1: Gimana dong?
0: Tetap ganteng sih dia. Mau kamu marah, mau kamu manyun.
1: Gitu ya orang ganteng ya?
0: Iya.
1: Mau kayak gimana tetap ganteng guys. Apalah aku.
0: Apa-apa dibilangnya apa? Apa orang-orang tuh? Ganteng apa? Orang cantik sih enggak ini. Apa sih bahasanya zaman-zaman tahun lalu tuh?
1: Apa ya?
0: Lupa. Oh, orang ganteng mah bebas.
1: Oh.
0: Ya kan? Jongkook tapi emang bener lagi kesel loh. Sama iya para fans-fans Saseng. Saseng ini kayak penguntit gitu istilahnya ya. Bukan fans-fans biasa seperti kita ini, Bram.
1: Tidak.
0: Mereka nguntit sampai ke rumahnya kadang-kadang kan. Sampai nge-WhatsApp-WhatsApp terus gitu.
1: Iya,
0: jadi Jongkook nih ngaku tidak segan-segan tuh mengekspos wajah para Saseng yang mengganggu privasi dan kehidupan pribadinya. Jadi baru kejadian nih tanggal 1 Juni kemarin ya, Jongkook ini mengadakan sesi Q&A kan di Instagramnya. Yeah. Dimana dia menjawab rasa penasaran ARMY tentang berat badannya, pengalaman naik motor baru, sampai tebakan kalau dia menjawab pertanyaan sambil jogging. Gitu.
1: Jadi dalam Instagramnya juga ada dia nyebutin Selka if you catch me.
0: Iya, Selka tuh selfie maksudnya.
1: Oh, Selka tuh selfie.
0: Iya, bahasa K-pop.
1: K-pop. Oh, baiklah. Aku gak tahu, aku baru tahu. Oke, baiklah. Kita baca bahasa baru. Jadi di akhir Q&A-nya itu ya, di akhir Q&A-nya itu ya, Jongkook ini membagikan foto dan juga caption selfie kalau kalian melihatku. Jadi dia juga menawarkan kesempatan selfie bareng ARMY beruntung jika bertemu dengannya di Han River.
0: Okay.
1: Jadi waktu itu jogging dia ya.
0: Iya.
1: Tapi dia juga mengupload video dengan wajah kesel sambil melakukan gerakan tinju ke kamera. Pasalnya ada Saseng nih datengin area rumahnya juga di waktu yang sama.
0: Astaga nyebelin ya.
1: Iya loh, sampai Jongkook tuh bilang di captionnya juga, aku tidak bermaksud agar kamu menunggu di dekat rumahku. Aku benar-benar akan membongkar semua ini.
0: Mungkin ya pas ngecek CCTV berapa.
1: Bisa jadi.
0: Orang ini lagi.
1: Udah diikuti waktu jogging, dia datang ke rumahnya. Jadi gak sedikit ARMY juga ini ya, gerem ya. Karena Saseng ini merusak momen interaksi antara idolanya. Jadi Jongkook juga tengah disibukkan dengan jadwal tur airirang yang bersama para
0: tapi BTS. Tetap tidak lupa dia buat olahraga, menyapa penggemarnya.
1: Ih, panutannya guys.
0: Calon suami idaman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra, Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram at UC_Jakarta. Start your future with Universitas Ciputra, Jakarta.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pure FM, your sweet music station. Anggun Zenita mau ngumpulin para pecinta anime nih. Apa hubungannya sama Healthy Corner ya kira-kira ya? Yuk dengerin dulu karena ini sebuah kabar yang baik. Dikutip dari wallipop.detik.com, Sabar Pingin FM, anime selama ini dikenal sebagai hiburan favorit jutaan orang di seluruh dunia ya. Namun, di Jepang, anime sedang diuji untuk peran yang jauh lebih serius terkait kesehatan mental. Tontonan ini diyakini punya potensi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental seperti stres, burnout, hingga depresi. Gagasan unik ini datang dari Francesco Panto, seorang psikiater asal Italia yang tinggal lama di Jepang. Francesco itu bercerita ya bahwa ia tumbuh di pedesaan Sisilia, Italia, di mana dirinya mengaku saat remaja anime menjadi tempat berlindung ketika kesulitan menemukan jati diri. Pengalaman pribadi itu mendorongnya melakukan penelitian eksperimental mengenai terapi berbasis karakter anime. Studi percontohan selama 6 bulan di Yokohama City University tersebut selesai pada Maret 2026, baru-baru ini. Dan lewat proyek bertajuk Character Based Counseling atau Counseling Berbasis Karakter, Francisco dan timnya merekrut 20 responden berusia 18-29 tahun yang mengalami gejala depresi. Alih-alih sesi counseling konvensional, peserta mendapat counseling online dari psikolog yang tampil sebagai avatar anime lengkap dengan suara digital yang dimodifikasi loh Sabar Pingin FM. Jadi menurut Francisco, filter fantasi lewat karakter anime itu bisa membantu orang merasa lebih nyaman sekaligus lebih mudah mengenali persoalan mental yang mereka hadapi. So, buat Anda para pecinta anime, silahkan melanjutkan kebiasaan baik ini ya. Tetapi jangan lupa waktu juga karena hidup harus seimbang. 103.6 Your sweet music station. Radio Penguin. Fresh single on Penguin.

0: Sihir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi. Karya ikonik yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Ceylon 7 tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.
9: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
10: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
9: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
10: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
9: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
10: Masa, Pak?
9: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
10: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
9: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
10: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
9: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
10: Oke, Pak.
11: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Spesial untuk yang lagi gak mood.
1: Lagi nyerah kayaknya dia, makanya surrender ya.
0: Nyerah berarti yaudahlah.
1: Ya udah.
0: Hentikan war diantara kalian, udah menyerah toh?
1: Iya benar.
0: Udah gencatan senjata istilahnya.
1: Wah, daripada kegencet lo nanti.
0: Betul, udah tua-tua gini, udahlah.
1: Udahlah ngapain gitu-gitu, udah ya.
0: Hentikan demi ketenangan guys. Batin Anda.

0: Buat yang enak dah.
1: Ya.
0: Kumpulin dah moodnya dulu, limpahkan ya, di sana
1: betul,
0: semua.
1: Betul. Ya. Untuk Anda juga yang mau tahu ramalan zodiaknya minggu ini enak apa tidak, cus request dong. Dari tadi ada banyak, cukup banyak yang request. Cuma kayaknya pada lupa ini hari Rabu.
0: Iya, Rabu loh.
1: Iya kan?
0: Zodiak sekarang. Mm-mm. Masa lupa sama zodiak?
1: Iya. Ntar lagi lupa sama kita.
0: Waduh, jangan Wasya. Dong. Yakin. Itu gak ada dicariin.
1: Sebel
0: emang.
1: Ayo, ayo yang belum.
0: Silakan.
1: Request zodiak buruan.
0: Setau kita sekalian ikutan mini food, request lagu favorit, WhatsApp Telegram 0811 3993494, Instagram, Facebook @pingunfmbalix @radiopingunfm. Yo.
1: Yes, ini ada kabar dari Sukma. Sukma mengabarkan hindari jalan Pulau Galang, Taman Pancing yang semeton macet. Oh, baru macet jam segini. Tadi belum ya.
0: Mangat ya.
1: Wow, hati-hati. Salah dikit belum.
0: Iya loh.
2: This week horoscope. This week horoscope.
1: Ayo sekarang kita ramalkan zodiaknya.
0: Yuk, boleh.
1: Baru ada 6 nih, Bram.
0: Oh, tetap ya.
1: 6 banget loh. Aries dulu, okay. Dokter Tama.
0: Oke, okay, Aries karir keuangan minggu ini ya. Semangat buat Aries.
1: Kenapa?
0: Karena lagi berada di puncaknya, menuju puncak.
1: Asik. Puncak mood ya.
0: Iya dong. Ya dong, menuju puncak sekarang pokoknya guys. Energi ini sangat baik loh untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda di kantor ya. Emang orangnya mut-mutan ya?
1: Emang suka nunda.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Gimana dong?
1: Harus mepet.
0: Sukanya mepet?
1: Betul.
0: Nggak mepet nggak ini soalnya dia?
1: Iya.
0: Lama lo nggak ketemu aku sama kuku sayangan.
1: Aku nggak bisa buka dari tadi.
0: Kok so?
1: Lanjut, sana duluan, di sini yang adat.
0: Ya wes lah ya. Untuk Aries karir keuangan udah. So, terus habis itu apa sih namanya?
1: Apa?
0: Apa namanya percintaan?
1: Asmara. Tinggal scroll ke atas loh. Murahan malas.
0: Lama nggak siaran soalnya?
1: Iya loh.
0: Iya kan?
1: Aneh kali kayaknya.
0: Kayaknya aneh banget guys.
1: Padahal libur sehari kemarin.
0: Iya makanya. Untuk asmara, selalu berpikir matang-matang ya sebelum bertindak loh. Luangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran agar enggak ada penyesalan di kemudian ya, hari.
1: Karena Aries orangnya spontan banget.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: kan ya. Kejadian kemarin udah apa-apa emosi duluan. Sabar dulu.
0: Sabar guys, jangan emosi, seriusan.
1: Coba inhale, exhale dulu.
0: Iya benar.
1: Resapi dulu maknanya.
0: Ya,
1: baru
0: gitu.
1: Berkomentar.
0: Dikit-dikit udah komentar.
1: Ya.
0: Salah paham loh nanti.
1: Udah galak duluan. Santai Aries ya. Pisces ini untuk Mbak Adi. Tadi buat Budayukanya juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Pisces untuk Mbak Adi di Bejigama dan Budayu Asriani. Karir keuangan di tempat kerja, Anda tuh diingetin untuk bekerja dengan lebih terstruktur dan rapi. Supaya gak ada detail penting yang terlewat. Jangan gerasa gerusu Pisces. Untuk asmara, imajinasi Anda yang tinggi. Wow, suka berhalusinasi guys. Ini bisa menciptakan momen romantis yang tidak terlupakan bagi pasangan.
0: Dinda.
1: Imajinasi. Oh Dinda?
0: Dinda Pisces.
1: Oh iya lagi. Bener-bener. Aku ingatnya Cancer tuh Suma ya.
0: Mana sih? Cie Dinda.
1: Cie Suma.
0: Mau dikasih bunga.
1: Jangan nak, dibocorin dulu. Taran dulu tuh. Si gajah duluan.
0: Bunga bang.
1: Iya asik, aku mau tuh.
0: Aku juga.
1: Libra, beli Adi Hendrawan.
0: Oke, baiklah sama Budayu ya.
1: Oh iya, dua lagi. Terus?
0: Libra, karir keuangan minggu ini, Anda mungkin dihadapkan pada pilihan sulit nih. Antara urusan pekerjaan dan juga kepentingan pribadi. Kedek temanku. Kedek temanku guys.
1: Tepat ya, jelas. Terem buat emang.
0: Jadi disarankan untuk cari jalan tengah aja yang adil bagi semua pihak. Win-win solution aja. Ya gitu aja dah.
1: Betul.
0: Untuk asmara minggu ini.
1: Jalan liburan. Aduh.
0: Komunikasi terbuka.
1: Cuti sambil kerja guys.
0: Selalu.
1: Betul cuti kerjaan banyak.
0: Enggak cuti enggak ada kerjaan.
1: Nyen ngoren mepet-mepet.
0: Melompong.
1: Dasar.
0: Komunikasi terbuka adalah kunci yang baik nih untuk menjaga keharmonisan hubungan yang sedang berjalan.
1: Komunikasi. Libra, kita ke Cancer nih Gus Bawel ya. Karir keuangan minggu ini, intuisi Cancer itu sangat tajam.
0: Oh, sangat.
1: Bagaikan silet.
0: Wow.
1: Minggu ini ya. Percayakan kata hati Anda baik dalam urusan pekerjaan maupun hubungan personal. Asmara mungkin nih bakal ada sedikit drama dalam lingkaran pertemanan. Ya, pertemanan.

0: kan. Oh. Ya drama sih. Makanya modal dikit. Lagi teaser kan? Ya, tapi kepekaan Anda bisa membantu menengahi situasi.
1: Oh bisa kok, dia bisa langsung. Ya, jelas, bisa.
0: Kan hatinya selembut daging kepiting.
1: Wow, enak tuh.
0: Enak, mahal. Selanjutnya adalah Taurus. Ini okay. Untuk Oki, Titin, Gustu.
1: Oke, Taurus sekali keuangan minggu ini ya. Taurus akan menemukan kenyamanan dalam rutinitas yang stabil loh. Ini tuh menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali kondisi keuangan dan juga menyusun rencana kehidupan jangka panjang.
0: Ya, mumpung ya. Sudah slow kan sekarang.
1: Silakan. Okay. Boleh-boleh. Untuk asmara, jadi ada momen-momen kecil yang hangat dan akan terasa bermakna loh daripada gestur yang sangat besar.
0: Iya. Ya.
1: Jangan terlalu berlebihan juga sih ya.
0: Tuh, boros jadinya kan.
1: Gimana dong, orang emang sumber boros, suka, ya? Suka boros, coba luangkan waktu ya untuk berkencan dengan pasangan.
0: Ingat itu, gak usah yang mahal-mahal,
1: ya.
0: Yang kecil-kecil aja tapi berarti loh.
1: Yang penting berdua gitu loh.
0: Iya, daripada nanti mahal-mahal ujung-ujungnya
1: berantem.
0: Ngomel, ya kan? Leo, untuk Rose dan juga Titin. Leo, karir keuangan ada peluang nih buat menunjukkan kemampuan Anda dan mendapatkan pengakuan yang layak. Meskipun begitu, jangan lupa buat mendengarkan masukan dari rekan kerja. Untuk asmara, Leo, cobalah untuk tidak mendominasi percakapan dan berikan ruang bagi pasangan untuk berekspresi. Bukalah hati Anda untuk menerima kritik membangun dari pasangan. Intinya Leo, ego itu turunin dikit. Ya. Jangan merasa paling benar.
1: Jangan merasa paling tinggi juga, kasihan loh.
0: Kalau emang tinggi gimana?
1: Pakai engrang emangnya.
0: Fly.

0: sukses dengan single Salah Kaprah. Mario G. Clau kembali merilis karya terbarunya berjudul Tarik Ulur pada 22 Mei 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa vibing dan juga chill. Tarik Ulur juga dibagikan bersama dengan sebuah musik video yang sudah ditonton lebih dari 14.000 kali padahal baru 3 hari dirilis. Lagu ini ditulis oleh Mario G. Clau dan juga dibantu oleh Sik sebagai produsernya. 103.6,
1: your sweet music station, Radio Pink One. This week horoscope. This week horoscope.
2: Lanjut lagi, kita mengelus-elus bola kristal. Dan kita sampai ke Aquarius, Bram.
3: Oke, okay, baik.
2: Untuk Gustu yang sudah request.
3: Aquarius, yeah. Karir keuangan minggu ini, kolaborasi dengan tim ini akan menghasilkan ide-ide inovatif. Jadi dalam hal keuangan, jangan lupa untuk menabung ya. Yeah. Untuk rencana masa depan lebih gemilang.
2: Iya, dari ide-ide itu nanti muncul pundi-pundi uang ditabung.
3: Oh, jelas.
2: Yes, untuk asmara.
3: Untuk asmara minggu ini, Anda mungkin merasa butuh sedikit ruang ya untuk sendiri ya. Selalu gak sih?
2: Awas lo tiba-tiba di WA.
3: Gak, selalu banget. Takut banget.
2: Ngapain
3: loh
2: sih?
3: Iya, kayak yaudah sendiri aja dulu sana.
2: Iya, sendiri-sendiri aja
3: ya, gak usah ngajak-ngajak.
2: Kesepian aja dia bikin status lo.
3: Ember.
2: Chat dong gitu lo bisa.
3: Oh iya?
2: Iya. Masuk penggelil.
3: Iya lo eh. Ngapain kayak sih? Ngapain sih? Oh. Kayak sakit aja. Sakit lo gitu.
2: Iya ya, emang gitu ya. Iya ya. Bener berarti.
3: Bener kak, seriusan dikontenin sama dia. Walah. Sampai dikontenin, sakit lo ini gitu.
2: Aquarius sedang butuh perhatian itu.
3: Oh gitu.
2: Lagi gak pengen sendiri, kalau sekarang lagi pengen sendiri dia.
3: Oh gitu, ya deh. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, komunikasikan dengan baik pada pasangan juga ya.
2: Nah,
3: sama
2: itu.
3: Pasangan, jangan sama...
2: Pasangan orang ya?
3: Iya, jangan sama follower-follower yang lain juga ya. Cari-cari ini.
2: Iya, emang suka tantangan sepertinya.
3: Gue takut.
2: Yaudah kalau gitu yang lain pada muncul, cuma pada gak request zodiak. Yaudah kita baca sesuai urutan aja ya.
3: Iya deh.
2: Tadi sampai mana ya, Gemini deh yang ulang tahun ya. Mm-mm. Dari 21 Mei sampai 20 Juni. Mm-mm. Untuk karir keuangan, ide-ide cemerlang Anda itu mudah diterima loh di lingkungan kerja.
3: Asik.
2: Sehingga peluang tuh terbuka. Mm-mm. Peluang baru untuk berkembang itu terbuka. Mm-mm. Jadi gak usah kaget ya Gemini, pura-pura aja nanti kaget. Oh, iya. Gitu kan? Karena Anda bakal disambut dengan kabar baik dari atasan atau dari kantor minggu ini.
3: Ya asik loh. Ya deh.
2: Asmara di tengah kesibukan di ranah profesional. Mm-hmm. Jangan lupakan kebutuhan pasangan atau orang terdekat ya.
3: Mm-hmm.
2: Coba untuk lebih peka lagi.
3: Tuh.
2: Jangan asik sendiri.
3: Tuh.
2: Ya. Mm-hmm. Emang harus seimbang semuanya.
3: Harus balance guys.
2: Betul. Mm. Lanjut Virgo.
3: Oke. Okay. Mbak Rata mana ya?
2: Nggak tahu, udah lama.
3: Lama nggak muncul mbak.
2: Iya.
3: Apa kabar dirimu mbak? Untuk karir keuangan minggu ini ya, produktivitas Anda sedang tinggi-tingginya loh minggu ini.
2: Wow.
3: Sehingga jalan untuk mencapai target itu terbuka lebar.
2: Sibuk dia.
3: Oh, itu. Karena ini ya sibuk banget ya deh.
2: Dari bulan Mei deh gak pernah nol ya.
3: Iya bener.
2: Sejak kita mencari itu. Pak Ratna, nyana ngambek.
3: Ya event siaran sendiri-sendiri pun ada muncul ya juga.
2: Iya, ya, makanya.
3: Aduh.
2: Ratna
3: nih.
2: Terus?
3: Untuk asmara minggu ini, sikap Anda yang terlalu menganalisis nih bisa membuat pasangan merasa tidak nyaman lah. Selalu.
2: Semua diperhitungkan dengan detail ya.
3: Iya, dianalisis satu persatu harus detail. Gas harus gini.
2: Harus presisi.
3: Dijabarin satu-satu.
2: Aduh.
3: Mampus gak tuh?
2: Rumus matriks kali. Aljabar.
3: Wah ngeri ya. Jadi coba untuk lebih relax aja. Slow aja dikit gak apa-apa. Dan menikmati momen apa adanya. Ya.
2: Jangan terlalu teoritis Virgo.
3: Miss-miss dikit tuh gak masalah ya. Seriusan.
2: Kalau kebanyakan miss nanti mimisan ya bro.
3: Wow. Nah, enak dong pingsan.
2: Makanya. Scorpio. Karir keuangan. Anda, Mbak Wiwin nih muncul.
3: Asik.
2: Anda mungkin bakal memikirkan kembali tujuan hidup dan relasi dengan orang-orang di sekitar.
3: Mm-mm.
2: Lagi ngaca dia Scorpio.
3: Gitu ya? Gitu mbak?
2: Ini adalah waktu yang baik untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi relevan ya Scorpio ya.
3: Mm-hmm.
2: Lepaskan saja.
3: Lepaskan.
2: Asmara, nah ini nih. Jika Anda merasa hubungan kurang membuat Anda nyaman belakangan ini.
3: Mm-hmm.
2: Ngaca Scorpio, lakukan refleksi diri.
3: Tuh refleksi lagi.
2: Siapa tahu selama ini masalahnya ada di Anda.
3: Nah kan.
2: Sibuk Anda mencari kesalahan pasangan. Ternyata trouble-nya di diri
3: sendiri.
2: Anda.
3: Iya, ya, emang begitu kadang kok.
2: Pentingnya berkaca.
3: Iya, gak apa-apa.
2: Iya. Terus Sagittarius, bro.
3: Sagittarius ya. Untuk karir keuangan minggu ini, semangat belajar tinggi. Oh, semangat banget teman saya ini emang. Weh, gitu ya. Bagus loh untuk meningkatkan skill Anda.
2: Weh, skill banget kan tuh.
3: Oh iya dong, skills. Tapi waspada ya, pengeluaran impulsif tetap. Skill nambah, pengeluaran juga tetap jalan gitu pokoknya ya. Untuk hal yang bersifat hiburan tuh gak apa-apa.
2: Bulan kemarin berhasil aku tekan loh, Bram.
3: Oh iya?
2: Iya.
3: Hebat loh.
2: Iya, bulan ini gak tahu.
3: Let's see aja guys.
2: Tolong kembalikan aku ke jalan yang benar.
3: Kan sudah, nanti tenang aja. Kan ya. Sadar pada waktunya, tapi ya boros pada waktunya juga gitu.
2: Bules lagi ya.
3: Ya gimana dong?
2: Gitu dah.
3: Ya gitu doya. Saya
2: kasih uang dikit, banyak dikit dah gitu dah.
3: Emang. Contoh asmara coba ajak pasangan melakukan aktivitas seru.
2: Ini dah yang bikin tahu boncos jadinya.
3: Ini yang mau nih, Sagi apa pasangannya sebenarnya?
2: Nah itu dah, katanya disuruh ajak pasangan melakukan aktivitas baru yang seru, kan butuh uang.
3: Sagi ya berarti ya.
2: Uh-uh.
3: Nah, udah sih. Ya. Ya minta sama pasangan lah.
2: Ya kalau pas ada kan. Soalnya Sagi dipancing dikit, wuh udah gitu udah riak dah langsung. Terakhir Capricorn.
3: Eh terakhir banget ya. Itu Ben.
2: Orang dia baru nongol tuh.
3: Ya deh.
2: Untuk karir keuangan, dedikasi Anda dan kinerja keras selama ini bakal membuahkan hasil memuaskan. Jadi bukan gak mungkin Anda bakal menerima pujian dari atasan. Pujian aja loh.
3: Gak ada yang lain kok.
2: Kalau Gemini kan tadi kabar gembira. Ya. Kalau ini pujian aja.
3: Ya udah gak apa-apa. Anggur
2: dulu ya. Uh-uh. Asmara, luangkan waktu berkualitas untuk keluarga atau pasangan di akhir pekan. Ingat Capri, hidup bukan hanya soal pekerjaan. Orang tersayang juga perlu diperhatikan.
3: Kena banget.
2: Hari ini ininya ya. Sumbernya nampar banget.
3: Loh. Suka banget sumbernya nyindir banget semua kena 12-nya loh.
2: Iya.
3: Apa sih ini? Sumber apa ini?
2: Baru aku dapetin. Oh, keren gitu. Kan? Nanti minggu depan dipakai lagi ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Kembali kecil dari Nuka untuk Mbak Pancaneki yang baru pulang kampung ya.
1: Iya.
0: Iya, asik sekali.
1: Lagi OTW ke Tebonan.
0: Baiklah, hati-hati di jalan.
1: Masih ngape dulu dia.
0: Meh.
1: Yang gimana nih kafenya Mbak?
0: Yang di mana Mbak Banca? Coba spill Mbak.
1: Agak emang dikit apa terang nih Mbak?
0: Dia kan suka yang ini Bram.
1: Yang gelap kan?
0: Gelap dan dia seorang diri di sana.
1: Cocok sih di Bedugul Mbak.
0: Udah pada tutup jam segini.
1: Itu lebih tepat.
0: Aduh, di situ lah di tundra.
1: Iya, tundra ya kan? Enak bener.
0: Kayak lagunya Nio Miss Tundra.
1: Iya lagi. Iya lah enak di situ.
0: Kalau enggak sana?
1: Udah?
0: Oh,
1: punya teman?
0: Udah.
1: Hah? Punya teman?
0: Oh walah.
1: Kayak kamu kenal deh kak sama yang punya harusnya.
0: Masa?
1: Koko kayaknya kita kenal.
0: Oh iya? Enggak, saudara dia gak sampai situ.
1: Cici-cici soalnya.
0: Oh iya, coba deh nanti ya.
1: Coba nanti ya.
0: Soalnya saudara-saudara suami juga sering ke situ.
1: Oh gitu. Iya, di atas ngape bawa ke Indomaret.
0: Nah, kalau ke Indomaretnya aku pernah. Ya sudah ya, kita mahal ngebahas KP orang. Kita sapa Anda dulu deh yang masih pengen request lagu favoritnya. Kita tunggu sampai jam 8 malam.
1: Ikutan mini vote juga boleh banget. Di DM apa sih biasanya Anda di sosial media? Apakah meme, reels, informasi lucu, atau apa?
0: Info-info terkini, atau
1: update.
0: Orang reply-reply story Anda, atau orang jualan. Ya kan, beli Adi Hendrawan. Katanya kalau DM tuh dia keseringan nerimanya tuh tanya info, buka beli, sudah buka belum beli, buka jam kuda beli, gitu-gitu kan. Udah ada ininya berarti dong, sudah ada format balas dong.
1: Iya, ada auto replay kan biasanya.
0: Kompas, iya bener.
1: Iya, udah bisa kok di setting auto replay.
0: Betul, atau gak bikin grup WhatsApp, beli.
1: Wih, asik.
0: Ada kan sekarang channel tuh loh.
1: Iya kan? Oh iya bener-bener, bisa.
0: Jadi
1: bisa.
0: Tinggal share aja ke followernya udah buka gitu.
1: Apa sih nama barbershopnya dia? Fans Barbershop gitu.
0: Fans?
1: Apa sih namanya?
0: Dove.
1: Dove
0: Barbershop Sidembunut.
1: Dove Barbershop Sidembunut Fans.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Kayak si fans juga.
1: Kan update info. Guys, harga naik ya.
0: Langsung lock out semua keluar. Thank you loh, Bli.
1: Makasih ya. Kalau Mbak Panca, lagunya tadi sudah.
0: Tadi belum dia, Last Kiss per Jam, tapi sudah diplay.
1: Oh, sudah. Terus kalau Mbak Panca lanjut lagi, DM yang paling sering masuk ke Mbak Panca itu adalah kiriman reels atau meme. Paling sering itu meme lucu-lucu lah. Kadang juga yang informatif katanya. Ada nih seorang teman ya, mutualan yang suka banget ngirim-ngirim reels lucu ya. Aku tuh sering ngirim ke dia juga. Ya mayan lah ngurangin keseriusan dan juga kepenatan hidupnya yang dirundung lembur tiap hari.
0: Iya loh, kadang memang kita kan kadang mikir apa sih ngirim gini terus. Tapi aku baru nonton kontennya Bertrand Antolin. Dia bilang itu kan dewasa life nih, pertemanan sekarang dengan kirim-kirim reels. Setidaknya kalau reels kita tuh direspon, artinya kita tahu teman kita tuh masih hidup gitu loh.
1: Iya itu ya aja kan? Batakala
0: itu bener loh
1: aja. Sim gitu ya.
0: Betul, sengaja kita tahu kabar teman kita. Oh dia masih baik-baik aja.
1: Gitu
0: iya.
1: Itu guys.
0: Itu deep loh.
1: Sangat.
0: Nanti pada saat dia udah enggak ada, Anda akan merindukan reels-reels itu.
1: Iya, itu salah satu taking care kita.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Bentuk perhatian sekarang lewat kirim reels.
1: Betul.
0: Ya. Atau enggak nge-love story deh.
1: Iya, benar.
0: Ya kan sekedar love aja.
1: Bukan kita gila-gila love, tidak.
0: Tidak.
1: Kayak love, oh berarti dia masih ingat atau masih ada gitu
0: kita,
1: kan.
0: Notis kita gitu loh. Kita ya dia peduli sama kita.
1: Gitu aja.
0: Itu aja, enggak mesti harus sering-sering tanya kabar, mama orang bosan juga. Gitu kan.
1: That simple.
0: Ya.
1: Kacamata.
0: Make it simple aja ya. Kacamata. Udah lewat.
1: Udah lewat.
0: Ada Mbak Wiwin.
1: Galak lucu.
0: Mbak Wiwin nyengir katanya. Karena Scorpio baru sampai rumah. Gimana ramalannya Mbak?
1: Relate kan? Gak ada cermin gede katanya.
0: Gak
1: dia.
0: Gak perlu gede-gede. Dari dalam hati aja.
1: Kalau gak sih tak kasih cermin Mbak.
0: Nah tuh.
1: Mana?
0: Jualan dia. Apa aja dia jual pokoknya.
1: Ringlet ada nih Mbak. Mau? Tukar tambah deh.
0: Iya sama lampu yang untuk pemotretan tuh Mbak.
1: Iya, mau loh kita tuh. Gils.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Titin. Mbok Tin, apa kabar dirimu?
0: Gimana Mbok Tin?
1: Soalnya hari minggu kemarin aku mendengar kabar dia mimisan.
0: Oh iya, siapa ngasih kabar?
1: Di live.
0: Oh.
1: Mana Titin gak muncul mimisan gitu dia.
0: Ini
1: kan show aku ya.
0: Apa nih dia kirim puding?
1: Gak tahu aku.
0: Aduh, genap.
1: Kok gelap banget?
0: Eh, Ingat tester dikirim setelah tanggal 12 ya.
1: Ya 12. Ya. Biar langsung kita membuat konten ya, inovatif.
0: Kalau sebelum lewat tanggal 15 enggak ada.
1: Udah galungan maksudnya.
0: Iya, sibuk soalnya.
1: Kita tuh ini kok ngerti.
0: Ya kita juga sibuk, Bram. Lanjut ada Trisna. Katanya kalau dia banyakan tuh balasan story gitu. Biasanya orang yang rajin bikin story sih banyak yang reply pasti.
1: Iya, benar.
0: Iya kan? Lo gimana mau nge-reply story udah enggak pernah bikin story?
1: Iya. Nungguin ya.
0: Sampai ini lo ngasih apa? Ngasih klenengan. Apa sih bahasanya?
1: Notification. Klenengan. Ibu kali pakai klenengan.
0: Yeah.
1: Iya, notification tuh.
0: Apa sih namanya tuh ya biar dapat notifnya.
1: Peringatan.
0: Iya, biar iya.
1: Biar ada notifnya gitu loh. Oh. Iya. Oh, Titin buat story skip gitu kan.
0: Iya, oh, ini apa sih? Ya itu dah.
1: Ya notification tuh.
0: Itu dah. Data isi sekarang. Sabar dulu cok nyonya.
1: Gus Bawo.
0: Kenapa dia?
1: Ari Lasso penjaga hati.
0: Sudah.
1: Ya, kalau DM yang ke Gus Bawo tuh paling sering nanya saya terima adalah balasan story. Ya.
0: Iya deh. Oke,
1: terima kasih ya, Gus.
0: Sukma, terima kasih, hati-hati di jalan. Udah semua ya? Udah,
1: Mbak Adi.
0: Mbak Adi. Mbak Adi jawab kita, Mbak Adi. Halo.
1: Halo.
0: Nggak ada itu Simple Plan, nice to meet you.
1: Lasinya 646 loh, Mbak.
0: Iya.
1: Kita balas 523.
0: Nggak penting ya balasan kita buat dia.
1: Sedih deh.
0: Nggak ada Simple Plan, nice to meet you. Yang ada itu Imagine Dragon.
1: Itu
0: sama
1: mungkin
0: Meghan
1: maksudnya.
0: Trainor. Tapi kalau dari genre sih emang mendekati Imagine Dragon ya.
1: Iya. Kayaknya Imagine Dragon sih.
0: Iya, kalau Charlie Puth dia belum nyanyi nomor satunya.
1: Udah dua kali pokoknya hari ini udah. Itu aja.
0: Capek nanti Mas Charlie. Baru habis jual rumah dia soalnya.
1: Tahu banget kehidupan pribadi Mas Charlie.
0: Oh jelas dong.
1: Mas Charlie. Kamu ada saseng nih Mas.
0: Demi Mas. Demi kerjaanku scriptwriter soalnya Mas. Orang itu yang keluar. Charlie Puth baru menjual ininya. Oh, mansion Bram.
1: Oh mansion. Oh ya mansion. Ya, oh ya.
0: Kan? Mansion mewah. Gitu, seharga udah setahun baru laku.
1: Gils.
0: Gitu. Hebat ya yang beli ya.
1: Ya mahal gimana.
0: Ya asung karir lah kita juga bisa nanti ya.
1: Mau Nopi.
0: Ngapain? Neng gak jadi-jadi nyanyi. Dia
1: mula Mbak Nopi nih.
0: Ore.
1: Aku bisa mendengarkan kala lagi OTW jalan kita one by one. Udah bisa? Yeay.
0: Emang udah naik kita 800.
1: Oh udah? Yeay.
0: Ini kamu gak tahu ya dari hari Senin udah kabar bahagia itu udah muncul udah banyak. Aku udah bisa dengerin lagi loh.
1: Oh iya? Kok pagi gak ada ini sih ngasih Asian, kabar?
0: Masih tidur Bram, libur.
1: Lebih tepatnya penyiarnya Kiap.
0: Sama aku juga Kiap.
1: Aku apanya salah naikin bumper.
0: Aku juga.
1: Masa?
0: Iya. Selit-selit salah naikin bumper. Belum kurang liburnya.
1: Aku guys. Juga selit-selit naikin bumper.
0: Aku habis seharian beraktivitas hari Minggu. Suruh siaran. Ya sudahlah gak apa-apa ya. Banyak yang kangen ternyata. Kita satu-satu ya Mbak Nopi ya.
1: One by one gak tuh? Sebar.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Juicy Lucy. Hahaha tuh gitu.
1: Oh gitu.
0: Nangis soalnya ya. Mbak Dian, biar gak nangis kita kasih deh. Mau request lagu apa?
1: Enggak, Le.
0: Ya, enggak. Kita enggak live ya? Habis ini ya?
1: Enggak live deh sekarang deh. Dadah.
0: Sabar ya, kita sibuk loh bikin konten.
1: Iya guys.
0: Konten untuk Anda, Anda ini.
1: Harus maksimal dan paripurna loh.
0: Betul sekali.
1: Soalnya kan apa ya,
0: modelnya pemberian, paripurna.
1: Modelnya paripurna, terus dari Anda-Anda tuh juga paripurna banget guys.
0: Iya, effortnya jangan lupa, tuh. Konsepnya juga paripurna loh itu.
1: Lu siapa dulu? Nyen dulu kan, terus berkarya, terus berkembang.
0: Asik. Tolong nanti mention ya semua itu ya.
1: Oh iya harus, harus.
0: Iya, jangan lupa di tag-tag biar tahu modelnya siapa, terus kreatifnya siapa gitu ya.
1: Nanti kita diajak kolaps alus Asep ya.
0: Iya.
1: Awas ya Asep.
0: Iya, itu menggodoknya penuh hati loh.
1: Penuh hati loh, masa gak mau jualan Anda viral?
0: Iya, jangan-jangan gak tahu lagi jangan Asep.
1: Aduh.
0: Wow.
2: Wow. Wow.
0: Wow. Wow. Lagi-lagi dari Congkok.
1: Oh iya.
0: Iya, Congkok. Ya kan? Ini ada seorang ayah.
1: Aduh, sahabat stres sih kalau kayak gini.
0: Gak bisa, biasanya ada orang komen, gak bisa aku kalau soal ayah gitu kan.
1: Ya, gak bisa.
0: Jadi ayah ini dilaporkan punya kejadian tidak terduga saat petugas bandara menolak menerima paspornya.
1: Kenapa?
0: Setelah putranya yang berusia 4 tahun itu menutupinya dengan coretan, Bram.
1: Astaga.
0: Aduh, panik gak sih?
1: Panik ya, lah.
0: Panik gak?
1: Panik gak tuh?
0: Hanya paspor tuh harus disimpan loh dengan baik.
1: Baik, ya.
0: Karena anak sekecil itu belum ngerti itu dokumen super penting ya.
1: Iya, itu dikiranya buku gambar.
0: Betul, digeletakin sembarangan nih pasti. Jadi anak ini sudah menggambar binatang, figur tongkat, dan bahkan mencoret-coret foto ayahnya. Sehingga dokumen tersebut diubah sedemikian rupa sehingga otoritas perbatasan mengatakan kalau dokumen itu tidak lagi bisa dikenali sebagai identitas yang sah.
1: Asaga.
0: Ini kalau di Mortal Kombat anaknya sudah menganimality bapaknya.
1: Iya benar ya.

0: Hamba tersebut berarti sang ayah itu tidak dapat berpergian sampai situasi tersebut diselesaikan dan paspor baru dapat diterbitkan lagi.
1: Keluar duit lagi.
0: Mengubah perjalanan
1: wasting money, wasting time.
0: Pokoknya buat Anda ini harus hati-hati, guys. Ya, dokumen yang penting tuh sangat ini loh.
1: Iya, makanya kadang tuh ada tempat apa tas paspor khusus.
0: Ada biasanya.
1: Kadang dimasukin ke apa
0: zipper anti air tuh, guys.
1: Betul sekali dan memang harus jauh dari anak-anak. Jangan digeletakin ya, tolong. Mama papa muda.
0: Iya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: your sweet music station.
1: Terus bergaya, terus wow, berkembang.
0: Liriknya dong, mantap.
1: Kok pas kiraan pakai headphone. Kok kenapa pas pakai ini sih aku ketawa tuh. Apa nih?
0: Aku diam dulu. What?
1: Apa sih ini? Aku baca tagline kan. Apa sih?
0: I use my Ya udahlah ya, nanti Ari lah belajar ya, Ari ya. Terima kasih, walaupun kita baru live di 8:30 tadi ya. Mohon maaf loh, kita lagi sibuk bikin konten UMKM untuk bulan Juni ini, biar hasilnya tuh bagus gitu loh. Ya kan? Spesial dari kita untuk pendengar-pendengar loyal kita.
1: Wih, yang luar biasa. UMKM. Segitunya sayangnya kita loh sama Anda, sahabat
0: Gura FM. Iya, betul sekali. Khusus untuk pendengar loyal yang kita hubungi, bukan Anda yang menghubungi kita, kita yang menghubungi Anda.
1: Kita yang menghubungi Anda.
0: Betul sekali. Ya kan? Tunggu ya. Tunggu.
1: Tunggu dulu.
0: Ada Mbak Dian, ada Rose, halo, ada Mbok Romi, ada Arimun, Bu Kadis lagi kesengsem sama Bram.
1: Yeah.
0: Terus ada Mama Viola, ada Gustu, ada Mbak Meta, dan Sanjita. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Yeah. Pasang lagi kalau copot. Uh-uh. Ya. Yeah. Abis ini ada Koko Cuya. Tentu saja tidak live sampai jam 12 malam nanti. Besok live lagi sama Wibi Ade,
1: yeah,
0: Suma Dinda dan Bram, yeah,
1: ya.
0: Dugem besok diajak.
1: Iya, dugem guys, kita duduk gembira besok.
0: Kalau dia siaran malam konsepnya begitu.
1: Gitu.
0: Biar penyiarnya enggak ngantuk, Anda pun tidak ngantuk.
1: Ya. Itu.
0: Iya.
1: Jangan itu kaget dia aja besok mau kacamata hitam.
0: Ajun, selamat malam.
1: Halo Ajun.
0: Ajun bobo dulu. Ngantuk kayaknya, capek dia.
1: Ya kan tadi sama kayak gini sibuk,
0: iya,
1: dia kan.
0: Iya, lagi sibuk banget ya. Semoga lancar semua Jun ya. Terus Mamces boleh, boleh.
1: Eh silakan.
0: DM tak DM nanti Mamces ya.
1: Model kita jegek-jegek dipilih aja.
0: Masih.
1: Betty?
0: Enggak, sudah.
1: Dinda?
0: Sudah.
1: Boleh.
0: Nah itu yang muda-muda aja.
1: Anjun?
0: Dinda, Anjun boleh.
1: Silakan.
0: Silakan.
1: Kalau bisa jahit safari aku mau. Ayo Mamces.
0: Orang Mamces gak mau waktu itu dia ngirimin aku, itu aja aku promosiin gak mau. Nanti ribet katanya, takut semakin banyak nanti gak ada waktu istirahat.
1: Mamces apa hari satu Mamces? Putih apa hitam tadi ya.
0: Udah pulang lo. Nah ya sahabat Tungin FM, jumpa Betty Bram. Kapan ya Bram? Lama pokoknya. Heran deh. Nah ya, hari Jumat ketemu saya lagi. Bye.

0: FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, ini dia Taylor Swift, sahabat pengguna FM, dengan I Can See You. Ya, saya juga tahu deh, Anda lagi pada capek kan? Capek dengan rutinitas Anda, capek juga dengan pekerjaan Anda sehari ini. Jadi malam ini pengennya istirahat, rebahan, sambil dengerin lagu-lagu keren dari Penguin FM Bali. Yang bakal saya play sampai di jam 12 malam. Kita bertemu lagi di Nuansa Malam bareng Surya Winata untuk 4 jam ke depan. Anda boleh kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram ya, di 0811 393 494, sekali lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Dan Anda juga bisa dengerin kita streaming di live.radiopinguinfm.com.
1: Bingo, I'm Penguin FM.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donnell mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Ini FM Your Sweet Music Stage yang terus berkarya, terus berkembang. Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing. Ini diambilkan dari original soundtrack film yang cukup sukses di akhir 90-an, yaitu Armageddon. Ya. Oke, balik lagi masih di Nuansa Malam. Sahabat Pinggun FM, masih ada Surya Winata. Dan terima kasih untuk Anda sudah menyapa saya. Ada Mbak Dian Kusuma, apa kabar Mbak Dian? Mbak Dian Kusuma dia pengen dengerin lagunya Silon Seven dengan Sederhana. Oke, salam-salamin nanti saya bacakan di jam 9 ya. Mbak Romi juga terima kasih banget Mbak Romi. Apa kabar Mbak Romi? Tantri dengan ibu pekerjanya ditunggu, udah saya siapkan juga. Harti juga selamat malam, gimana kabar yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Ina bersama Mama Toma dengan Dream Out Loud. Oke, tar ya. Yang lain pada kemana nih? Ada Rian Putra juga di Telegram. Halo Rian, Baby Rexa dengan New Religion. Oke, ditunggu lagunya. Yang lain silahkan langsung di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinggun FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinggun FM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Kejaksaan Agung menyebut telah menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis yang menjerat mantan para petinggi Badan Gizi Nasional selama satu minggu. Sebelumnya, Kejagung menetapkan ex-kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebagai tersangka korupsi. Selain Dadan, Kejagung juga turut menetapkan dua mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya dan juga Lodewijk Pusung, sebagai tersangka. Kasus ini berawal dari temuan pelanggaran pada proyek pengadaan SPPG. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia, ibu pekerja dari miliknya Tantri. Apa kabar yang suka lagu ini tadi, ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi, ini lagu favoritnya udah saya play. Terima kasih banget ya. Dan buat Anda sahabat Pingin FM yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet saja. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1, cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan mulai dari Rp277.000 saja. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Follow Instagram @vigonetofficial. Atau klik juga bisa di www.vigonetwork.com. Nah, sahabat Pingin FM, Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp-nya Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil. Syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.
1: Now I know.
0: Ya, sahabat Pingin FM, kalau ini saya kutip dari Every Time Everywhere. Nah, siapa sih yang gak suka sama minuman yang satu ini? Ya, soft drink Coca-Cola, sahabat Pingin FM. Ini tidak secara eksklusif ditemukan, itu sebagai obat medis penyembuh penyakit. Minuman ini diciptakan pada tahun 1886 oleh seorang apoteker bernama Dr. John Street Pemberton di Atlanta, Amerika Serikat. Ini sebagai ramuan tonik atau obat paten. Tonik ini awalnya dipasarkan untuk meredakan sakit kepala, kelelahan, dan juga gangguan pencernaan. Meskipun bahan utamanya ini mengandung ekstrak daun koka yang bebas kokain dan juga biji kola, resep cairan tersebut ternyata berwarna hijau. Jika sari bahan alami tersebut dibiarkan tanpa tambahan pewarna, cairannya memang cenderung berwarna hijau atau kekuningan. Namun, sejak awal peluncurannya, Pemberton menambahkan pewarna karamel yang memberikan warna coklat pekat, sehingga tentunya juga sahabat Pingin FM ini menyerupai warna hitam yang kita kenal di pabrik saat ini.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Stacy Ryan, ini dia. Fall in love alone. Ya, dilema ya. Ketika Anda menyukai sahabat Anda sendiri dan ia terjebak dengan ketakutannya dong. Takut buat ngungkapin perasaan karena khawatir akan ada sebuah penolakan atau malah akan merusak persahabatan yang udah terjalin. Wih, dikasih lagu yang kayak gini nih. Ya udah, pokoknya sahabat Pingin FM, kasih lewat dulu aja. Udah ya, udah lewat dia kan, Stacy Ryan dengan Fall in Love Alone. Saya masih akan temani Anda juga. Masihnya saya gak sendirian dong malam ini. Kenapa? Karena banyak requestan Anda juga yang udah masuk di WhatsApp dan di Telegramnya Penguin FM Bali. Saya mau sapa dulu satu-satu. Buat yang belum, ayo buruan. Supaya bisa saya baca langsung sekarang di 0811-393-494. Facebook, Instagram, at Penguin FM Bali. Twitter, X-nya at Radio Penguin FM. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih Harti. Ina bersama Matoma dengan Dream Out Loud. Udah nyanyi ya. Terima kasih buat Harti udah streaming dari Singaraja untuk dengerin Penguin FM Bali. Oke. Mbak Romi, apa kabar? Selamat malam Mbak Romi. Mbak Romi pengen dengerin itu lagunya Tantri dengan Ibu Pekerja, udah saya play juga. Salamnya buat Dilan Bagusnya Mama, juga buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Penguin FM, selamat beristirahat. Koko Surya semangat siaran ya, sehat dan bahagia selalu kok. Baik, terima kasih buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran, semangat juga buat Mbak Romi. Mbak Dian Kusuma juga selamat malam, terima kasih banget. Silan Seven dengan Sederhana, salamnya buat Mbak Romi. Buat Mbak Desmar dan semua sahabat Penguin FM, buat Koko Surya semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Bu Guru kita, hei kasihan deh. Deskripnya udah nyanyi tadi. Aduh, terlambat lagi dia. Malam Uya, semoga kabarnya baik. Kabar saya baik banget ya. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Man in the Arena udah nyanyi. Jadi diganti aja dengan Man I Need dari miliknya Olivia Dean ya. Oke, karena pengen banget denger lagu itu, padahal besok jangan di play. Enggak, besok saya enggak play kok. Aman, tenang ya. Besok saya kan enggak siaran. Terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bito Nati, salam buat Ode juga buat Tudi Dangin, oke? Okay? Apa kabar Mbak Iga Panca? Baru mendarat di Tabanan dari Buleleng Uya. Wih, bolak-balik ini nih, bolak-balik Buleleng Tabanan Mbak Iga Panca. Lagunya Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Buat Uya, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki. Oke, terima kasih juga kemudian buat Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Rian Putra pengen dengerin lagunya Baby Rexha New Religion. Oke, udah saya siapin. Habis ini nyanyi lagunya, ditunggu aja. Kemudian, apa kabar juga buat Andra? Halo Andra, apa kabar? Andra dia pengen dengerin Soul Be Me dari miliknya Justin Bieber. Oke, okay, that Soul Be Me ya, ditunggu lagunya. Terima kasih banget buat Andra. Kemudian saya coba cek. Oke, okay, udah semua ya. Oh, ada Agus Oki. Halo Ki, apa kabar Ki? Oke, okay, Agus Oki dia mau request lagunya ini yang Sandi Sondoro, Cerita Romansa. Gimana kabar kok? Mari sarapan di pabrik nasi kuning kok. Karena kemarin sudah antri di Pahasan katanya. Ki, ini makan malam. Kenapa sarapan? Tapi jujur sih saya belum pernah loh makan di situ. Padahal dekat rumah ya. Cuma saya belinya sih biasanya itu langsung di ini. Di dagangnya yang ada di depannya kampus Dwi Jendro tuh. Nah di situ biasanya saya belinya di situ. Jadi kalau yang di jalan apa sih namanya itu ya, saya lupa. Jalan Gadung ya, itu nggak belum pernah saya Ki. Oke, kita ngobrolin makanan aja deh kalau sama Oki ini. Ya, terima kasih buat Agus Oki, salam juga buat Mama Rose ya. Terima kasih juga buat yang lain, sahabat Pingin FM. Kalau masih mau request lagu, masih boleh. WhatsApp lagi aja di 0811-393-494. Facebook, Instagram, at Penguin FM Bali. Twitter, X-nya, at Radio Penguin FM. Jangan lupa untuk format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam. Mau request lagu Indonesia, silahkan. Mancanegara juga boleh.
kasih tahu aja. Yang penting tahunnya itu dari 1998 sampai dengan yang terbaru.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Bad Pal. Bad Pal. Sweet and Help. Sweet and Help.
1: Dengan FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pinggun FM, dinding yang lembab, kemudian ada bercak jamur juga di rumah, itu sering karena kita abaikan, kita biarkan aja karena dianggap hanya mengganggu tampilan. Yey, gak selamanya tidak berbau menyengat atau tidak terlalu luas, terus itu aman-aman aja sehingga kita menunda untuk membersihkannya. Kenyataannya jamur di dinding bukan cuma membuat rumah terlihat kusam. Di ruangan yang lembab dan ventilasi buruk, spora jamur itu bisa ikut berterbangan dan juga itu akan terhirup. Nah, akan mengakibatkan apa? Ya, tentunya akan memicu gangguan pernafasan. Dalam banyak kasus, paparan jamur di rumah lebih sering memicu atau memperburuk gejala pernafasan seperti batuk, kemudian juga hidung tersumbat, hingga asma yang akan sering kambuh. Nah, dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dalam pedoman indoor air quality ini menyebutkan bahwa kondisi rumah yang lembab dan berjamur itu tentunya akan berkaitan dengan meningkatnya gejala saluran nafas, asma, dan juga hingga infeksi pernafasan. Kenapa sih? Kok bisa jamur itu mempengaruhi paru-paru kita? Nah, sahabat Pinggun FM, jamur berkembang di tempat lembab dan itu akan menghasilkan spora yang sangat kecil. Spora ini yang bisa terhirup tanpa disadari dan masuk ke saluran pernafasan kita.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM. Ternyata Indonesia ini menjadi salah satu yang terbanyak di dunia dalam penggunaan sepeda motor. Saya kutip dari Good News from Indonesia. Ya, jadi salah satu yang terbanyak di dunia, dan alasan kenapa sih orang Indonesia ketergantungan dengan sepeda motor, di mana sepeda motor ini menjadi bagian dari hidup warga Indonesia. Bahkan, data Badan Pusat Statistik, jumlah sepeda motor di Indonesia di tahun 2025 itu adalah 145.247.420 unit. Ya, jumlah ini meningkat pesat dari tahun 2015 sampai dengan 2024. Dan tentu juga sahabat Pingin FM, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor mengindikasikan penguatan kinerja industri otomotif dan daya beli masyarakat. Motor membantu pergerakan orang, barang dan juga jasa, dan hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis, kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia, satu lagu dari jawaranya Penguin Hot Music Chart. 8 minggu bertahan, walaupun udah berturut-turut, sempat disela sekali ya sama Nona dengan rollerblade-nya. Ini dia, Charlie Puth. Bersama Hikaru Utada dengan Home. Apakah satu ini dia masih bisa mempertahankan posisi jawaranya? Simak terus ya. Setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore di Penguin Hot Music Chart bersama Wibi Nugraha dan juga ada Ade Julia. Oke. Okay? Yang lain sahabat Penguin FM, kita masih di Nuansa Malam, masih bersama Surya Winata dan masih ada 2 jam lagi waktu saya buat temani Anda. Udah jam 10, waktu saya untuk saya hello dulu buat yang ada di sosial medianya Penguin FM Bali. Oke, apa kabar buat Kinanti Yuni? Selamat malam, terima kasih udah sempat bergabung. Kemudian ada Melani aja. Thank you banget juga buat Cemeng Mustika, apa kabar? Dua Putri Bali juga, selamat malam. Terima kasih buat Igede Sudana ya. Apa kabar buat Sagita Indra Kumara juga? Selamat malam buat Gusti Ayulandari. Selamat malam Ayu. Terima kasih buat Mbak Rai, apa kabar? Ada yang lolet juga dari Selat Duda sudah menyapa. Pak Nyoma Landung di Panasan Klungkung. Thank you banget buat Nova. Kemudian ada Made Hendra Saputra. Terima kasih buat Iketut Ari Sugina Dinastra ya. Ada Ricky juga. Selamat malam Ricky, apa kabar? Dia pengen dengerin lagunya Melisa Putri bersama Willy Winarko, Only You. Salamnya buat Devi Rosmalasari. Buat Surya, thank you banget. Ada De Apong, apa kabar? Nilam Wija, terima kasih. Selamat malam buat Tumio Virgo ya. Ada Ketuk Kalpel. Thank you banget juga buat Abah Waisel, Oka Mulyarte, terima kasih udah menyapa. Esther Gunawan juga, selamat malam. Kemudian terima kasih juga buat Britika Kembaran, gimana kabar buat Bobo ya. Oke, udah saya sapa semua, ada Amir Udin juga, terima kasih sudah menyapa saya. Saya coba balik dulu ke Telegramnya Penguin FM Bali, ini ada siapa ya? Oh, ada Andra. Oke, thank you banget ya Andra. Justin Bieber-nya tadi sudah ya, That Soul Be Me, udah saya play, thank you banget. Kemudian di WhatsApp ini ada Mbak Dian Kusuma yang kadang kasih informasi streamingnya menghilang. Saya belum tahu nih ya, apakah sudah kembali normal. Mudah-mudahan sudah kembali normal sekarang ya. Terima kasih buat Agus Ade, apa kabar? Java Jive dengan Dia. Coba saya cek, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada saya pilih lagu yang kedua mungkin. Monita Tahalia dengan Memulai Kembali. Oke, salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Apa kabar Gus Bawa? Selamat malam Gus. Gus Bawa di Batu Bulan, semoga kabar baik selalu Gus, sehat selalu. Kris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Ada itu kayaknya. Ntar ya, ditunggu. Salamnya buat Bu Dian Kusuma, Bu Titin, juga buat Gus Turaditya. Buat Camboys, juga buat Putu Purwo, Iga Pancaneki, Bu Juninati, Erike, dan juga buat Edo Marvel. Thank you banget ya buat Gus Bawa yang ada di Batu Bulan. Ibu Titin juga apa kabar nih? Bu Titin yang ada di Kerobokan, yang tadi tidur jam 7, sekarang udah kebangun jadinya. Oke, lagunya tadi sudah, yang di request itu dari miliknya siapa tadi? Pink dengan Try, udah nyanyi ya. Terima kasih banget buat Ibu Titin di Kerobokan. Gak tahu sekarang dia jangan-jangan udah ketiduran lagi dia. Oke, terima kasih buat Putu Stone juga, selamat malam ya. Yang ada di seputaran yang Batu juga udah menyapa saya. Ini juga ada Harti, tadi juga katanya ketiduran. Gak tahu sekarang apakah masih stay tune dia. Mudah-mudahan masih stay tune. Jadi lagunya tadi gak kedengeran deh. Lagunya Ina bareng sama Matoma requestannya. Yang Dream Out Loud. Terima kasih buat Harti. Kemudian ada Agus Oki juga. Selamat malam ya Ki. Sandi Sondoronya udah ya, cerita romansa. Terima kasih banget. Oke, dia nih ngingetin saya buat saya mau ke Pak Hasan aja, cuman enggak deh. Ntar pulang mau langsung pulang, saya udah ngantuk banget soalnya udah capek. Wow, Harti masih stay tune, dia belum tidur dia, sudah typing soalnya. Bu guru kita nih, yang tadi pengen banget karena dengerin The Script dengan Man in the Arena. Sorry banget, udah keplay di awal, karena itu masuk di playlist saya soalnya. Terima kasih ya buat Juninati ya. Salam buat Bitu, salam juga buat Ode, juga tuh didangin semuanya. Mbak Romi, terima kasih banget Mbak Romi, selamat malam. Lagunya juga tadi sudah yang di request dari miliknya Tantri dengan Ibu Pekerja, lagu terbarunya Tantri nih. Oke, kemudian yang pengen dengerin Nadif Bahasa Lama juga tadi ada Mbak Iga Pancaneki. Kota Ini Tak Sama Tanpamu juga udah saya play. Oke,
Yang lain sahabat Mira FM yang mau request lagu lagi masih boleh. Boleh banget. WhatsApp aja saya lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format. Nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Satu lagu dari miliknya Chris Patty, ini dia sahabat Pinguin FM. Bila rasaku ini rasamu.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Sir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi, karya ikonik yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Ceylon 7, tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ungkapan aku mencintaimu, itu emang manis didengar. Namun, seringkali tindakan dan bahasa tubuh berbicara lebih jujur loh sahabat Pingin FM. Dan mendalam tentang perasaan seseorang. Dalam sebuah hubungan, kehadiran dan dukungan yang ditunjukkan tanpa kata-kata itu bisa menjadi sebuah indikator bahwa cinta yang jauh lebih kuat. Ya, ada beberapa tanda-tanda atau syarat yang tersebut sahabat Pingin FM. Isyarat nonverbal yang tentu juga bisa Anda temukan dari pasangan Anda.

ini dia sahabat Pin FM, bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang jujur itu akan mengungkapkan cinta yang tulus. Karena apa? Karena bahasa tubuh itu menjadi jendela menuju perasaan terdalam seseorang. Pasangan yang benar-benar mencintai Anda akan menunjukkan kenyamanan dan keterbukaan melalui setiap geraknya. Kemudian kontak mata yang mendalam. Ketika seseorang merasa aman dan nyaman di dekat Anda, mereka cenderung melakukan kontak mata yang intens dan mempertahankannya. Tatapan mata yang tidak teralihkan ini bukan sekedar melihat, melainkan upaya untuk melihat diri Anda yang sebenarnya. Dan selanjutnya sahabat Pin FM yang ketiga, berpegangan tangan. Gestur sederhana ini akan menyatukan telapak tangan. Kenapa? Karena isyarat lembut dan juga penuh kasih sayang yang menyatukan dua individu. Dan inilah sahabat Pin FM, cara nonverbal untuk menunjukkan bahwa Anda adalah sebuah kesatuan, saling mendukung dan juga berbagi ikatan yang kuat.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.
2: Fresh single on Penguin FM.

Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak

0: Now I know.
1: Pinguin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pinguin FM, rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada porosnya. Saya kutip dari kompas.com. Iya, kita sepakat ya bahwa waktu bumi itu berotasi ada 86.000 detik atau 24 jam. Apakah bumi benar-benar membutuhkan 24 jam penuh untuk berotasi? Dilansir juga dari Forbes, sejarah di mana sejak adaptasi jam atom dilakukan pada tahun 1973, bumi dikatakan memiliki hari yang melambat setiap tahunnya. Biasanya rotasi bumi itu akan melambat dan menyebabkan hari yang lebih panjang. Rata-rata perlambatan rotasi bumi itu sekitar 1,8 milidetik per abad. Hal tersebut diibaratkan 600 juta tahun yang lalu, satu hari di bumi itu hanya berlangsung selama 21 jam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini. 103.6, your sweet music station,
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin.

dan hitmaker R&B pemenang Grammy Neo mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya Highway 79 dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya Miss Sandra. Miss Sandra diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone.

sukses dengan single Salah Kaprah. Mario G. Clau kembali merilis karya terbarunya berjudul Tarik Ulur pada 22 Mei 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa vibing dan juga chill. Tarik Ulur juga dibagikan bersama dengan sebuah musik video yang sudah ditonton lebih dari 14.000 kali padahal baru 3 hari dirilis. Lagu ini ditulis oleh Mario G. Clau dan juga dibantu oleh Sik sebagai produsernya.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia sahabat Pingin FM dari Mike Sponsor dengan In Ibiza. Oke, satu lagu lagi saya pilihkan buat Anda. Tapi kita udah jam 11 malam aja sahabat Pingin FM. Saya masih punya waktu cuma 1 jam aja. Masih buat nemenin Anda ya. Sebelum besok saya libur dan kita baru akan ketemu itu nanti di hari Minggu ya. Jadi buat Anda terima kasih sahabat Pingin FM. Ya masih mau nemenin saya untuk malam ini sampai ntar di jam 12. Kalau yang masih pengen request lagu masih boleh gak Surya? Boleh banget. Kasih tahu aja di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PingunFMBali. Twitter, X-nya, @RadioPingunFM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Fresh single on Penguin Alpha.

lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop hingga Afrobeats lewat produksi energik garapan Circuit dan juga Beva, Pink Slip dan juga Drop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.

Itgitaf resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgitaf Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgitaf dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgitaf dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional melengkapi karakter vokal khas Itgitaf yang hangat.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.
1: Fresh single on Penguin FM.
2: Mungkin benar kata mereka.

Baby Usher kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Nikmati Sakitnya yang dirilis pada 20 Mei 2026. Single ini menjadi karya terbarunya setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Berjanji. Nikmati Sakitnya masih menghadirkan ciri khas Baby Usher dengan tema cinta, kehilangan, dan luka. Lagu ini menghadirkan nuansa galau yang lebih mendalam dengan lirik yang personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan.

Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pink FM, gak terasa. Saya sudah temani Anda selama kurang lebih 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu di Nuansa Malam Weekend, oke? Selamat beristirahat, sahabat Pink FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi, sayang-sayangku.
1: Takut banget disapa sama ibu tuh, sayang-sayangku. Bayangkan sahabat Penguin FM, Anda membuka mata, terus Widi berkata,
0: sayang-sayangku. Ayo bangun. Entah itu menjadi nightmare buat Anda, apakah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat telinga Anda. Dua-duanya bisa membuatkan efek kejut loh. Membuat Anda paling enggak, ya aduh, apa ini?
1: Apa sih?
0: Bangun, makanya. Ayo.
1: Aduh, kalau Titin kayak bahagia sih dia.
0: Titin mah bahagia-bahagia aja. Yang penting kebutuhan terpenuhi, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan yang tentu saja hanya Titin dan Tuhan yang tahu, ya kan? Edo udah bangun juga loh. Tuh, selamat pagi kesayangan-kesayanganku.
1: Kamu efek apa yang kamu dapatkan, Dok?
0: Efek apa ketika saya menyebut Anda sayang-sayangku?
1: Ketika orang yang sebenarnya tidak Anda sayang terus panggil Anda sayang, apa?
0: Kan enggak apa-apa, itu kan semua kita anggap sebagai kesayangan. Terus
1: bawa langsung nongol kan, kamu juga pengen disapa sayang kan sama
0: langsung
1: Widi.
0: Merinding.
1: Iya kan,
0: merinding
1: dok.
0: Seapa-apamu. Kan ada tuh merinding seapa-apamu. Iya. Hai, Gus Bawa juga udah
1: suka
0: bangun.
1: Suka banget stiker kamu
0: ini.
1: Edo.
0: Terus yang lain mana nih?
1: Iya,
0: udah disayang-sayangi loh, kok belum bangun?
1: Ih geli. Tolong tetap sama kita sampai jam 10 ya.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti ada Wibi Nugraha.
1: Ada Yulia, pokoknya jangan kemana-mana
0: ya. Kita happy-happy pagi hari ini, jangan sampai ada yang menangis sahabat Muna FM.
1: 4 jam lagi menjadi kesayangan saya selama 4 jam ya.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bune FM yang sudah pada bangun, yang menyambut kesayangan-kesayangan ya pagi hari ini yang sudah pada bangun. Halo Edo. Soalnya dari yang tidak diinginkan guys.
1: Iya benar sekali. Kan?
0: Coba kalau yang diinginkan langsung.
1: Baru hai, hai.
0: Iya, padahal hai doang lo guys. Itu pun nge-react doang ya kan.
1: Eh. Kalau Bibi sayang-sayangku, apa anda? Diam.
0: Edo, pagi hari ini juga udah bangun. Dia juga katanya langsung merinding. Ada Gus Bawo juga. Selamat pagi, gaskan duo pagi.
1: Apa yang mau digas, Gus?
0: Titin, Titin dari tadi pagi udah request lagu loh dia.
1: Labil?
0: Iya. Moodnya
1: huasa
0: masih rusak
1: aja, kita puterin huasa aja ya.
0: Yang mana ini? Kamu mau 6 atau kah Tito?
1: Enggak, 6 itu yang tadi katanya.
0: Atau huasa goodbye.
1: Huasa aja katanya, huasa, huasa.
0: Huasa yang goodbye.
1: Kamu ntar dipanggil sayang-sayang, ntar kamu ya.
0: Masih berantem dia. Dia perlu dipanggil sayang-sayang sama suaminya kayaknya.
1: Nah, udah Wibi panggil kamu, terima aja.
0: Aku mau. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Hate That I Met You. Kenapa harus gambar si Coki lagi
0: kenapa?
1: Tipis kamu kirim? Hah? Coki apa Ciko sih namanya?
0: Iya, lupa lagi. Cika namanya.
1: Coki Kintamani kalau gak salah.
0: Cika Kintamana namanya.
1: Kenapa harus foto yang itu Tutu?
0: Ya gak apa-apa, orang dia mau. Daripada foto keselak tulang kan. Mending foto dia lagi pipis.
1: Sebel deh.
0: Ada Severin yang pagi hari ini lagi sibuk dengan kopi dan juga bolu deh.
1: Iya, enak sekali bolunya.
0: Esak banget tuh, esak asik maksudnya ya kan. Dia juga ikut latah ikutan pagi sayang-sayangku.
1: Merinding gak sih, Sef?
0: Merinding di Diska ya.
1: Tadi lebih ke iu.
0: Ada Cynthia juga.
1: Hai.
0: Ada, dia mau dikasih akunya Sefnya Jonggok.
1: Iya, makasih. Udah di chat belum, Sin? Sama sih? Ini, Sin. Cynthia tuh salah satu yang menang DKPH. DKPH
0: oh, kemarin. Acara yoga salah. Ya.
1: Tapi gak tahu tuh dapetnya hadiah yang mana ya. Karena semua keputusan ada dari pihak Discovery ya.
0: Oh, alright.
1: Tahu ditunggu ya.
0: Yang mana aja asik-asik aja kok ya. Yang penting happy, bahagia gitu loh.
1: Titin tadi bilang, ya moodku emang masih rusak.
0: Mm-hmm.
1: Ah kamu mah tiap hari moodnya rusak.
0: Rusak terus.
1: Bisa gak dan happy
0: juga
1: gitu.
0: Juga kelakuan.
1: Iya lah. Mbak Wiwin cantik.
0: Mbak Wiwin. Hari ini lagi ngopi di menara ya mbak ya.
1: Hampir aja nyeletuk yang
0: jangan
1: lain.
0: Jangan dong.
1: Soalnya kamu yang menara sih.
0: Di rooftopnya dia. Dia mau lagunya Bon Jovi dong yang It's My Life.
1: Oke. Okay.
0: Nemenin ngopi pagi sambil bengong. Nikmati pagi yang adem. Iya paginya adem. Enak sih di luar ya.
1: Iya. Yeah.
0: Lumayan lah.
1: Dingin dong. Terus ada tadi Edo nyambung lagi. Tipe Wibi yang cuek-cuek bilang sayang langsung shock pendengarnya. Salah obat sih. Iya kan itu kayak apa sih? Tak kirimin fotonya Coki itu kan?
0: Yang lagi pipis. Udah bagus loh analognya katanya. Di seselan ye. Mbak Wiwin kita kasih rahasia ya. Kita kasih info. Ya. Memang sudah dinaikin dikit tapi belum sampai yang naik banget. Tunggu hari ini ya, tunggu.
1: Hari ini tuh udah final.
0: Iya makanya nanti kalau begitu ya. Kita menghilang dari udara itu berarti sudah proses ya kan.
1: Iya.
0: Besok Anda bisa mendengarkan dari Kutub Utara pemirsa.
1: Enggak sejauh itu ya. Ya paling enggak sampai enggak ketemu pegunungan lah. Lewat pegunungan hilang.
0: Tersesat dong nanti menangis loh. Nanti menangis di antara bukit-bukit gimana dong. Aduh.
1: Ya, kata Mbak Wiwin belum menembus langit ya.
0: Belum.
1: Ya, belum karena kalau menjulang tinggi melintasi angkasa beda lagi.
0: Ya gitu. Menjulang tinggi melintas angkasa. Lagu dangdut cepet banget. Tapi Bia yang penting karena happy tidak pada menangis ya kan.
1: Iya, tadi Mbak Wiwin minta lagu apa ya?
0: Ada It's My Life.
1: Oh, It's My Life. Oke, ditunggu ya. Terus tadi ada siapa sih tiba-tiba minta lagu?
0: Ada Edo Marvel, Britney Spears ya. Nanti kita siapin.
1: Mbak Panca.
0: Mbak Panca.
1: Radio Sigala sama Meneki.
0: Alright.
1: Tapi Kamis Manis jangan lupa pakai kebaya. Oh iya, makasih lo diingetin.
0: Iya bener.
1: Untung ada belum ngepost. Salah deh. Makasih ya Mbak Panca.
0: Jangan salah nanti tiba-tiba kamu harus
1: ulang lagi.
0: Ulang lagi.
1: Capek banget ngulang gitu doang.
0: Beban banget ya kan?
1: Iya lagi.
0: Wah, kalau udah terbebani banyak menangis.
1: Iya, aduh kalau udah menangis bisa di mana aja.
0: Iya benar. Pernah enggak kamu menangis di tempat umum?
1: Tempat rumah sakit tuh tempat umum.
0: Iya, tempat umum dong tentu saja.
1: Oh, pernah, tapi ada lari habis.
0: Oh, lari. Wah, berlari-lari.
1: Iya.
0: Karena apa kamu berlari-lari kayak waktu itu video musik loh. Kenapa kamu ketawa? Iya kan?
1: Iya kayak video musik.
0: Iya, kayak adegan sebuah film Bollywood.
1: Tapi ada request ternyata dari Mbak Wiwin yang harus diputerin sekarang nih kayaknya.
0: Apa sih?
1: Sekalian nyanyi dong.
0: Nyanyi MBG, MBG.
1: Mas bule ganteng.
0: Hey.
1: Buah apa yang paling manis? Buleku.
0: Bulemu. Bule yang tidak pernah bisa kamu dapatkan.
1: Mungkin bisa ya.
0: Mm-mm.
1: Karena sudah ngechat aja. Hey.
0: Oh gitu doang.
1: Had your dinner? Yes.
0: Habis itu menangis. Oh itu. Itu alasan menangis.
1: Enggak lah.
0: Oh, kirain.
1: Bukan karena dia. Karena kirain. Laki-laki yang lain.
0: Semuanya laki-laki, laki-laki, aduh. Laki-laki. Tapi kalau kamu menangis di rumah sakit itu kok kenapa bisa sampai
1: waktu itu
0: lari-lari?
1: Yang paling ada ingat tuh dia nangis di rumah sakit itu gara-gara itu pas masa-masa belum sebulan bapak gak ada.
0: Oh baik.
1: Jadi kan bapak gak ada.
0: Tapi sudah bapak gak ada
1: bapak
0: dong.
1: Bapak udah gak ada. Bapak udah dikremasi udah selesai gitu
0: kamu
1: loh.
0: Kamu ngapain di rumah sakit?
1: Nah waktu itu tuh masih kerja kan. Pasukan Garuda kan. Pasukan Garuda kan baik
0: Garuda di kepada dadanya ya kan.
1: Yoi, baik kepada masyarakat kan. Tiba-tiba harus join untuk ke masyarakat.
0: Oh baik.
1: Ternyata
0: ini turun gunung ceritanya.
1: Turun gunung nih, blusukan.
0: Blusukan. Bersama dengan tim Garuda ya.
1: Ya, tim Garuda blusukan kan. Oh,
0: berarti ada dokumentasinya dong. Ketika Anda blusukan itu.
1: Ada.
0: Iya.
1: Pak Bos ada.
0: Oh, kamu enggak ada?
1: Saya kan udah lari.
0: Dari adegan menangis itu tidak ada muncul di dalam feed YouTube-nya
1: gak
0: dia.
1: Enggak ada.
0: Sih kalau
1: karena
0: lucu,
1: saya sudah meluntik, apa sih meluntik?
0: Meluntik itu menyuntik.
1: Bukan. Udah langsung pegang kameramen loh.
0: Oh kayak, gitu.
1: Aku tidak sanggup.
0: Berarti ini adalah kamu menemani bosmu sebagai tim Garuda untuk turun gunung
1: yes.
0: Untuk mendapatkan dokumentasi untuk semacam kayak bertemu dengan orang-orang yang lagi sakit.
1: Peduli gitu. Kepada masyarakat.
0: Oh oke. Okay. Mau naik ini.
1: Enggak tahu tapi itu enggak tak kasih sih.
0: Maksudnya gitu.
1: Kayak usah ngapain konten enggak usah gitu kan. Panda gitu kan.
0: Seperti ini gitu kan.
1: Iya, kan namanya tetap ya bos senang bos bayar ya.
0: Iya, sebagai public figure yang gede banget terutama di sini ya kan. Kan dia perlu menunjukkan
1: kayak,
0: dia peduli.
1: Wah, saya masih fase berduka kawan.
0: Iya, masih
1: maaf
0: satu
1: nih.
0: Bulan setelah bapak dikremasi.
1: Kayak belum sebulan deh bahkan.
0: Oh, belum.
1: Bahkan belum sebulan kayak seminggu dua minggu gitu deh. Jadi kan masih berat-beratnya ya. Langsung pegang kameramen.
0: Aku
1: tidak sanggup.
0: Terus kamu menangis di mana?
1: Sambil jalan sambil keluar mencari parkiran.
0: Oh, mencari parkiran.
1: Karena kan driver masih ada di mobil kan.
0: Air mata pun perlu parkir ya.
1: Iya lagi.
0: Kamu nangis di dalam mobil?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Dekat parkiran bisa melihat mobil, jadi kan biar tahu ya kalau udah balik mobil saya juga harus ikut masuk mobil kan
0: gitu ya. Oh dekat parkiran.
1: Tapi mojok, jadi kayak
0: kosong.
1: Kosong.
0: Oh enggak ada orang.
1: Enggak ada kayak bapak-bapak bawa alat-alat kesehatan itu lewat.
0: Oh, dia melihat kamu lagi menangis.
1: Iya lagi.
0: Suara keras atau
1: enggak.
0: Tidak, senyap. Oh sampai gitu ya, Dek ya. Itu kan berarti saking enggak kuatnya tuh biasanya.
1: Iya, kemarin malam juga gitu.
0: Oh iya gitu. Siapa laki-laki yang membuat kamu seperti itu, Dek? Aku lebih penasaran bukannya Adek.
1: Perasaan cerita terakhir
0: yang sabar
1: MBG
0: ya, Adek,
1: deh,
0: ya kan? Adek, bukannya kamu apalah. Enggak sih, aku lebih penasaran siapa laki-laki itu.
1: Dia adalah laki-laki yang beruntung.
0: Ya. Ini baru lagi, Dek.
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Yang lama.
1: Yang lama.
0: Balik lagi.
1: Tapi enggak ada itu. Udah, ya usah itu ya. Cuma itu pernah. Dia pernah di tempat
0: Air
1: umum.
0: Air matamu terlalu berharga untuk dia.
1: Harusnya menjadi mutiara ya. Iya dong. Dijual.
0: Itu di dalam mobil semalam itu.
1: Kemarin di dalam mobil. Di, oh, lo ngapain ngomongin gue nangis?
0: di mana di MBG La Favela.
1: Enggak di jalan
0: aja. Oh, di jalan aja sambil jalan-jalan gitu ya sambil. Oh.
1: Kalau Ade sekarang tuh udah enggak pernah. Itu nangis terakhir di ruang publik tuh itu aja.
0: Oh, itu.
1: Sisanya nangisnya tuh di jalan, oh, entah di naik jalan. Motor, entah naik mobil.
0: Sambil di perjalanan ya.
1: Sambil
0: kan.
1: Di perjalanan.
0: Kayak lagunya Juicy Lucy ya. Menangis di jalan.
1: Oh, iya ya.
0: Iya ada, oh, ada, ya. Ada. Nanti tak tunjukin lagunya. Belum lama kok lagunya.
1: Gara-gara lagu Gurun Hujan.
0: Sebelum
1: sih.
0: Gurun Hujan, itu lagunya tentang dia lagi menangis di jalan sampai biar orang enggak melihat gitu.
1: Terus saya kalau nangis kalau di mobil tuh menambahkan backsound biar makin ini.
0: Oh gitu. Biar tambah backsound supaya tambah gede biar, nangisnya.
1: Ya, udah habisin nangis ya.
0: Bahkan nangis pun bisa disetting loh sama temanku ini, guys.
1: Apa sih kita mau ngomongin apa
0: kita
1: sih?
0: Kita ngomongin Anda pernah menangis di public place enggak atau ruang di tempat publik. Umum sahabat yeah. FM? Di mana itu?
1: Ya. Di mana tempat yang nyaman di ruang publik Anda menangis?
0: Iya, di mana Anda pernah menangis di tempat publik satu FM? Ini nanti ini dari mini foodnya sampai situ aja dulu. Ya, di mana aja dulu ya kan? Yeah. Di mana Anda pernah menangis di tempat umum sahabat FM?
1: Iya, di kafe mungkin.
0: Di toilet, ya kan toilet ada di toilet umum, ya? Toilet umum. Ada dong di mall ya, di mall, di toilet, di sebuah mall gitu misalnya.
1: Kalau
0: atau
1: kantor termasuk ini enggak?
0: Ya tempat umum juga loh, banyak umum. Orang.
1: Oh, di kantor ada pernah juga nangis.
0: Oh iya? Oh, ini anaknya nangisan ya guys?
1: Dulu setahun kepergian bapak.
0: Oh iya, ya, oke. Okay. Gitu. Itu tadi sebulan.
1: Itu sebulan.
0: Setahun.
1: Nangis lagi.
0: Mengenang kepergian bapak.
1: Setahun, dua tahun masih nangis. Tiga tahun masih nangis.
0: Agar aku ketawa ya. Ya udahlah ya, udah lewat juga
1: udah
0: ya.
1: Udah lewat sih jadi kayak ya udahlah.
0: Iya.
1: Ruang publik itu kantor, apalagi ya?
0: Iya, banyak di pasar misalnya melihat ada uang bertebaran misalnya.
1: Lihat kucing nyebrang.
0: Iya, ada yang misalnya penjual yang enggak laku-laku nangis ya kan. Siapa tahu ada loh orang semelankolis itu tuh ada.
1: Iya
0: kan?
1: Bu Agung gitu sih dia selalu cerita.
0: Tapi kenapa sama anaknya berantem terus?
1: Dia memang lebih peduli dan mengasihani orang luar daripada ini. Mungkin dia menganggap anakku tangguh.
0: Iya, jangan-jangan.
1: Dia gak tahu ya anaknya baru pulang habis nangis dari mobil. Gak masuk-masuk rumah. Tiba-tiba bersihin motor.
0: Oh baik, oh itu tandanya Bu Agung. Itu
1: tandanya masih menenangkan.
0: Menenangkan diri. Anda, pernahkah Anda menangis di tempat umum sama Tuna FM ya?
1: Ayo.
0: Dan di mana itu?
1: Coba ya? Kasih tahu kita 0811-393-494 sekalian joinan juga untuk request ya. Mau lagu apa coba ceritain sama kita. Edo, pengen cerita tapi malu pernah nangis.
0: Enggak apa-apa, cerita aja sama kita.
1: Itu normal tahu. Cewek cowok nangis tuh normal. Kamu nangisin cinta kamu juga gak apa-apa.
0: Aku aja nonton Draci nangis.
1: Tuh.
0: Tapi itu doang. Iya. Tapi kalau di tempat rumah aku gak pernah sih.
1: Tuh kan.
0: Gak pernah, aku sangat pintar menyembunyikan perasaanku. Dan aku tuh lebih kemarah daripada sedih.
1: Jadi marah-marah aja kerjaan.
0: Iya kan? Maksudnya daripada aku sedih, ketika aku sedih gitu ya. Keluarnya itu dalam bentuk kemarahan. Tapi kalau nonton kucing yang lagi keselak tulang.
1: Di bioskop nangis.
0: Itu. Oh ya kamu nonton nangis. Oh iya ya.
1: Bioskop. Wow. Kan ruang publik.
0: Oh iya bener banget. Tapi gelap sih. Untung gelap ya.
1: Iya sih.
0: Pulang pas sembab-sembab aja begitu.
1: Iya bener-bener. Kucing keselak nangis. Iya. Katanya.
0: Tapi yuk. Di depan handphone gue aja.
1: Nah, ya cerita-cerita ya nggak apa-apa ya, itu kita nggak akan ngejudge. Kita cuma pengen tahu pernah nggak sih Anda nangis di tempat umum.
0: Ngetawain.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Itgitaf resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgitaf Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgitaf dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgitaf dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional melengkapi karakter vokal khas Itgitaf yang hangat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Pas banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Jungkook dengan Latte. Dengan Latte ya benar sih. Dengan Latte dan lagu mereka Seven. Yeah.
1: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
0: Ya asal tidak tiap hari menangis ya. By the way, kita lagi ngomongin tentang Anda pernah menangis di tempat umum enggak, sahabat Pune FM?
1: Benar, pernah apa enggak?
0: Ya, kalau pernah itu di mana ya?
1: Mana di mana?
0: Tempat
1: Anda nangis.
0: Apakah di parkiran atau di toilet mall?
1: Atau siapa yang dimana? Pernah nangis di toilet mall?
0: Gak tau.
1: Ih?
0: Di film-film. Di film-film kan kayak gitu deh.
1: Kirain based on experience.
0: Enggak. Kalau ini sih pasti bukan experience aku. Ini sangat jauh dari experience aku. Mungkin temanku yang lain ya kan, Dek. Itu. Cuman aku suka lihat di film-film, di adegan-adegan gitu.
1: Tapi ada yang suka lo nangis di toilet lo.
0: Oh gitu ya?
1: Mengeba.
0: Oh iya.
1: Apain? Iya.
0: Iya sih kedengeran. Ngapain ya, Dek. Plung-plung-plung. Ya, sebelahnya plung-plung-plung. Sebelahnya.
1: Iya kan.
0: Terus kayak kunti.
1: Toilet juga kan ngantri ya. Ngapain coba nangis di toilet?
0: Ya siapa tahu udah tidak terbendung kan air bah itu. Jadinya iya begitu sih. Kali. Aku gak tahu juga. Atau mungkin di mana, di kantor polisi misalnya.
1: Mbak, udah mbak,

0: Mbak, udah mbak. Mbak, aman mbak.
1: Mbak.
0: Laper mbak. Ya, adik pernah hampir nangis waktu itu di ini di apa namanya? Bukan di kantor polisi.
1: Hampir. Di kantor polisi ketangkep kamu.
0: Ketangkep?
1: Oh ya? Ketangkep apa deh kamu? Kasus apa nih?
0: Bukan di kantor pos polisi ya namanya yang di jalan depannya Ramayana ya, tuh.
1: Di pos polisi yang kecil-kecil itu kan di perempatan itu
0: tuh. Depannya Ramayana tuh.
1: Di Bonegoro.
0: Bonegoro.
1: Oh oke, okay. Tahu nih kayaknya aku
0: nangis,
1: nih.
0: Nangis tapi enggak nangis.
1: Karena
0: Ini aku, cowok aku, mantan naik motor, motornya lebay banget kan,
1: Oke.
0: Aku tuh dapat cowok-cowok yang motornya macam begituan. Ternyata STNK-nya mati, bro.
1: Udah, STNK mati.
0: Deka belum diganti, bro.
1: Dia tuh kayak mencari perhatian banget, tangkap aku, Pak, STNK-ku mati. Gitu loh.
0: Dan ada aku kan, maksudnya kayak bisa gak lu ketangkap sendiri gak usah ngajak gua. Bukan aku, Ri. Mantanku.
1: Iya itu, maksudnya kalau biasanya kayak racing kan ikutan iya sama sih pacarnya kan.
0: Tapi yang sekarang juga gitu motornya. Capek banget kayak.
1: Emang, kayaknya memang.
0: Kayaknya muka aku tuh udah muka cewek racing ya. Kayak, iya, nih anak nih bisa nih naik motor brem-brem-brem, blar-blar-blar.
1: Iya kan, terus mau nangis gara-gara ditangkep polisi.
0: Karena udah panik, ada tuh udah kayak. Aduh,
1: dia nangis nggak?
0: Dia nggak, dianya kan dia salah, tapi dia tetap kekeh gitu loh, kayak ya Pak, saya bayarnya Pak di sini Pak.
1: Eh malah bayar. Itu kalau misalnya direkam masuk penjara dia.
0: Makanya kayak ya udah.
1: Itu umur berapa dek?
0: Adek umur, adek masih kuliah tuh.
1: Masih kuliah.
0: Umur 19-20 gitu deh. Iya Ri, iya banget sumpah.
1: Ari nanyain, duduknya nunggi gak di jok motor?
0: Motornya CBR. Namanya
1: gak racing mah dia seneng-seneng aja.
0: Motornya CBR Ri, tau kan CBR Ri, blar blar blar. Kayak ala-ala ninja tuh loh Ri.
1: Tapi STNK mati.
0: IDK mati.
1: Iya udah gitu, itu aja udah. Ada rahasianya loh, rem apa kok rem apa namanya?
0: Kopling,
1: bukan
0: kopling, ya?
1: Yang suaranya wong wong blar blar blar itu.
0: Blar blar blar.
1: Iya, itu kan ada rahasianya juga tuh.
0: Oh, cara main biar gasnya gitu.
1: Iya, maksudnya
0: biar blar blar blar.
1: Enggak, maksudnya ada rahasia kayak gitu-gitu.
0: Oh, rahasia. Ada dengernya rahasia.
1: Rahasia. Ya ada rahasia untuk yang
0: iya, tapi itu belum masif
1: brong, dulu. Brong kayak gitu.
0: Dulu belum masif tuh razia motor blar blar.
1: Tapi kenapa
0: masif
1: bisa ditangkap? Karena blar blar blar.
0: Waktu itu kayaknya sial aja deh. Lagi jalan pelan-pelan blar blar blar ada polisi.
1: Ada. Mungkin karena modifnya kali enggak?
0: Enggak modif.
1: Oh, enggak modif.
0: Ada masih ingat CBR merah.
1: Oh, iya, oke.
0: Okay. Aman sih.
1: Karena memang blar blar blar ya kan.
0: Emang blar blar blar sama deka mati aja.
1: Oh, wow.
0: Udah kayak udah Pak, saya bayarnya. Saya ini kok, Pak. Anaknya si inilah, anaknya
1: oh,
0: si
1: wow.
0: Itulah. Ya udah.
1: Enggak tahu geknya udah mau nangis, udah mau ngeling.
0: Udah kayak ya kan? Jangan ada aku please, bisa enggak? Dan dulu belum ada Gojek.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Belum ada zamannya Gojek. Kayaknya kalau ada zamannya Gojek ada kayak.
1: Kamu udah kabur aja pakai Gojek ya kan?
0: Iya deh.
1: Aku kayak tinggalkan kamu ya.
0: Silahkan diatur ya.
1: Iya, silahkan diatur aja bersama Pak polisinya.
0: Iya.
1: Saya bye.
0: Saya bye. Gitu. Saya buru-buru nih.
1: Gitu, ditunggu Bu Agung.
0: Enggak ada tuh.
1: Enggak ada.
0: Gak ada Gojek waktu itu.
1: Tuh, butuh Oki gak sakit pinggangnya deh. Gak rasa dia.
0: Gak rasa
1: lagi pacaran.
0: Lah, yoi. Yang penting kan keluar bareng coy. Iya.
1: Edo Marvel. Ada cabai-cabaiannya pada masanya.
0: Enggak, aku gak cabe. Dia aja yang terong-terongan.
1: Ada gak cabai-cabaian dia?
0: Iya, kebetulan.
1: Bukan tomat-tomatan dia.
0: Senam tomat waktu TK.
1: Dan dan kamu terlalu mencolok deh katanya.
0: Aduh, kata
1: terlalu mencolok untuk dihentikan polisi.
0: Enggak lo pada aku gak pakai helm full face. Helmku apa waktu itu? Helm Honda kayaknya. Oh, iya.
1: Dan akhirnya seorang ge mengeling
0: Yano, kayak,
1: di depan pos polisi Ramayana.
0: Nangisnya tuh lebih nangis malu gitu loh. Kayak,
1: iya.
0: Bisa gak cepu dah sih tinggal aja gak apa-apa. Malu no.
1: Abis itu kamu masih jalan sama dia?
0: Masih
1: no, gak kapok kayak ini ya.
0: Karena waktu itu tuh lagi ada lagi masa jabatan lagi. Jadi kan di kampus tuh ada kayak ikutan himpunan-himpunan apa kan.
1: Himbara gitu.
0: Ya misalnya. Kayak gitu tuh. Nah, terus? Ada tuh ketua himpunan. Oh, wow. Kan makin malu ya saya kayak. Tolong. Bukan yang pojokan matahari. Depannya Ramayana. Bukan yang, kalau itu kan Robinson tuh, McD. Bukan yang di Ramayananya.
1: Iya. Di Pertokoan Udayana. Bukan pertokoan
0: Kertawijaya.
1: Kertawijaya ya, benar itu.
0: Itu yang deketnya Adiguna tuh loh.
1: Nah. Itu.
0: Keinget kan saya.
1: Karena malu, membekas. Dan gitu. Kamu masih sama dia.
0: Waktu itu masih.
1: Emang di aku bilang ya.
0: Aku cinta orang, tuh butaku, bucin aku tuh.
1: Problematik ketemunya orang problematik deh. Weather Podcast. Weather forecast. Gimana kalau kata Unce? Apakah dia lagi menangis? Apakah alam pun menangis hari ini?
0: Hanya merenung aja dia ya, karena mendung ya.
1: Baik.
0: Mendung, suhu di 24-32, rata-rata di 25 derajat Celcius ya. Tidak ada kemungkinan hujan hari ini. Astaga, karena saya bawa motor soalnya.
1: Blar-blar gak?
0: Enggak, saya gak blar-blar ya. Kemudian anginnya 15-30 agak kencang sih ya. UV indexnya 10 sahabat.
1: Alright, jangan lupa pakai sunscreen.

0: Spesial buat Edo Marvel, Britney Spears dengan Circus. Ya ini semoga bikin Anda semua juga happy pagi hari ini Sahabat Uni FM. Meskipun kita lagi ngomongin di Mini Food, apakah Anda pernah menangis di depan umum atau menangis di tempat umum? Itu di mana? Kalau Edo katanya pernah sekali doang, Dek. Waktu itu kejadiannya pas di kantor. Di kantor, Dek. Ceritanya di keluarga besar bapak aku sama adikku yang paling kecil. Bapak bersaudara 8 bapak yang keenam. Bapak bersaudara 8. Bapak yang keenam dan menikah paling akhir. Jadi aku paling kecil, Dek. Dari SMP kan udah ditinggal bapak. Jadi semenjak itu kalau dikasih kabar ada yang meninggal itu, kakak-kakak pasti berusaha ngasih tahu pelan-pelan dan nenangin gitu loh, Dek. Nah, pada saat di kantor, kakak sepupu perempuan aku nelpon bilang, "Dek, pulang ya. Wiming udah enggak ada." Di saat itu tanpa terkontrol air mataku jatuh aja gitu. Sampai teman sebelah ngeliat dan nanyain. Aku bilang gak apa-apa dan bilang mataku kelilipan katanya. Kelilipannya keliliman ini ya. Kayak kelilipan Hector. Entah percaya atau enggak temanku gak nanyain lagi. Selebihnya yang gak ketahuan paling pas di jalan naik motor. Ngobrol sendiri saat capek-capeknya sama hidup katanya sih gitu. Oh, sama kayak mungkin sama kamu, Dek. Di perjalanan ya kan?
1: Habiskan semua air mata itu di perjalanan
0: bersama ya. Bersama dengan angin-angin malam ya kan.
1: Ternyata ada cabe-cabean gitu. Enggak. Dia terong-terongan.
0: Tomat-tomatan
1: aku sih
0: dia.
1: Tomat-tomatan. Iya, ya. Senam aja senam tomat.
0: Emberan.
1: Kenapa ya dulu aku senam tomat? Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Go Blackpink.
0: Oke. Okay.
1: Semangat untuk kita katanya. Baik, terima kasih. Terus juga mini foodnya gak pernah nangis di depan umum. Malulah.
0: Oh, malulah. Dia gak pernah di tempat umum loh, Dek.
1: Iya, tapi kadang-kadang air mata tuh menetes begitu adanya aja tau Mbak Desmar. Bu Dayu.
0: Halo Dayu.
1: Martin Garrix at Siren. Repeat it. Abis itu pernah sekali menangis di depan banyak orang. Pas ibunya meninggal
0: itu hal yang sangat normal.
1: Nangis
0: sekali.
1: Nangis dan menjerit keras.
0: Oh baik. Itu sekali di depan banyak orang, Dek. Luar biasa. Kamu sangat tegar sekali, Dayu.
1: Iya.
0: Asta, selamat pagi Asta. Dia lagunya Anima and Lisa Bad Angel.
1: Okay.
0: Pernah menangis di tempat umum minggu lalu ketika kembaran papa meninggal dunia dan asli nangis pol tanpa suara di penguburan om kembaran papa. Depan pas liang lahat, depan semua pelayat sejibun di lokasi pemakaman. Plus momen pas Asta tinggalin Bali, balik ke Makassar, Dek. Kampung halaman pas COVID plus mepamit dari Pulau Dewata. Menangis di depan banyak orang di tengah gate bandara. Pas mau boarding tinggalin Bali saat itu. Berat, tapi inilah kehidupan. Life must go on.
1: Semangat. Gus Bauer.
0: Yes.
1: Requestnya mahal ini, Rizwan Fadila.
0: Oke. Okay.
1: Benar ya, Rizwan Fadila dan Rain Boys.
0: RN Boys. Ya kayaknya ya. Begitulah. Suka-suka kita aja ya, tolong.
1: Seketika katanya. Terus pernah nih dia enggak pernah katanya. Enggak pernah nangis di tempat umum. Malu kalau dilihat semua orang-orang malu.
0: Oke. Putogi.
1: Hai.
0: Dia ini ngapain dia?
1: Dia cuma membahas saya.
0: Iya, membahas adik. Pacarnya kena pasal 20K.
1: Iya. Tahu lupa lagi ada jadi bayar. Enggak, kayak diambil deh.
0: Iya kan?
1: STNK-nya.
0: Iya, berarti polisinya bagus.
1: Diambil, ya kan? Diambil STNK-nya. Lupa.
0: Ada Mbak Panca Neki dulu deh. Mbak Panca lagunya MNIK dan Sigala ya. Dengan radio. Kalau katanya aku pernah nangis di jalan sambil dibonceng sama anakku dong. Nangisin anjingku deh. Dulu ini ya, ibunya Bastian, Jesse namanya.
1: Bagus banget sih namanya.
0: Jesse J, ya kan? Nama ibunya Jesse J. Anaknya Sebastian Stan ya. Dia sakit terus aku bawa ke klinik. Sambil boncengan aku meraung-raung sedih dengan kondisi JCJ. Dia muntah-muntah terus aku turun ke pinggir jalan. Sambil pegang JCJ muntah, aku tetap nangis meraung-raung.
1: Bukan JCJ, Jesse aja.
0: Kayak bagus itu deh.
1: Iya.
0: Aku nangis meraung-raung di pinggir jalan sambil gak peduli sama orang lain gitu loh. Nah pas 3 hari dia di klinik, aku pas di mobil digabarin kalau JCJ sudah gak ada, Dek. Sedih banget kan, langsung aku menangis meraung-raung lagi di mobil sambil nyetir. Nangis terakhir baru kemarin.
1: Kenapa?
0: Pas berangkat pulkam. Sebelum berangkat aku kan bawa Bastian ke klinik untuk dirawat ya. Nah ninggal Bastian di klinik itu aku sedih banget. Menangislah aku di mobil di sepanjang jalan ke Buleleng. Kan perempuan sekuat Mbak Panca Neki agak cukup sering menangis ya dia ya.
1: Itu lebih ke peliharaan ya.
0: Iya, aku jarang banget nangis soal manusia. Tapi kalau sama piaraan, aku cengeng. Betulnya semalam balik dari kampung, aku langsung ke klinik LHT. Ke klinik lihat Bastian maksudnya ya. Ternyata masih lemes, makan dibantu speed dan masih diinfus. Sedih banget. Dan aku ngetik ini sambil nangis.
1: Peluk jauh.
0: Terus tambah sedih lagi lihat update biaya sampai tadi malam mahal. Percayalah Mbak, itu pasti mahal banget.
1: Iya ya lagi. Kan? Semangat Mbak Panca.
0: Ya.
1: Titin.
0: Halo Titin.
1: Titin tadi memberikan kita komplimen aja ya. Bikin ngakak walaupun moodku lagi rusak.
0: Iya dong, biar kamu ngakak lah.
1: Seru menghibur. Anda terhibur, aib saya terbongkar. Iya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ari Mahadi tadi lagunya udah ya. Udah. Kita udah puterin juga Mimika deh-nya. Pilih lagu jadi pacarmu. Terus apalagi nih. gak usah dibaca itu. Ayah ya wai.
0: Iya tadi ada Dian Putra. Dia request lagunya adalah Leoni dan Kalum Scott yang Stay.
1: Yeah.
0: Sefrin.
1: Hai Sef.
0: Dia sih bilang besok mau gak dikirimin nasi ayam pedas. Kan tiap pagi aku buka lapak.
1: Selama Sefrin ini tidak repot.
0: Iya bener.
1: Kalau ditanya mau apa enggak?
0: Mau. Tapi jangan sampai membuat Anda repot.
1: Iya.
0: Atau Anda pas main kesini terus jangan berpikir bahwa harus bawa apa-apa.
1: Iya, enggak harus. Kalau cuma mau ketemu sama kita, kalau kita lagi enggak repot, ayo gitu.
0: Iya, pokoknya jangan pernah merasa bahwa kalau datang ke radio itu harus bawa sesuatu. Enggak usah. Ya. Kita ngobrol aja di sini. Iya, ya.
1: Tenang, kita ini kok orang-orang kaya kok.
0: Oh, oh bener. Agus Ade, ya. Lagunya Mike Mohede yang gue cinta dirinya.
1: Rasanya.
0: Terus, Sefrin.
1: Nangis pasti pernah lah ya waktu pas HP ku hilang di kapal benua. Ya,
0: sedih banget.
1: Sadarnya pas kapal udah berangkat. Akhirnya minggu depannya aku minta lihat di CCTV. Ya benar ada penumpang yang nyolong di tasku.
0: Oh, nyolong di tas?
1: Oh my God.
0: Wow.
1: Bukan masalah harga HP tapi data yang ku perlu katanya.
0: Iya sih, memang benar. Itu bukan masalah, kadang-kadang bukan masalah dompet. Isi di dalamnya itu, kartu-kartunya itu. Yang repot harus ngurusin satu persatu. Eric K.
1: Hai.
0: Kalau dia mau lagunya Demi Lovato yang Cool for the Summer. Pernah no. Sekali terakhir nangisin Dora.
1: Oh
0: Dora itu si adalah The Explorer
1: dia.
0: Ya?
1: Bukan, anjingnya dia itu loh.
0: Kirain karakter Dora udah tamat, kira Dora mati. Terjebak.
1: Kok ketawa? Oh, ya. Kok ketawa? Ada yang salah di sini.
0: Otak kita salah deh.
1: Iya no.
0: Lagi makan siang ceritanya. Mampir di daerah Jepun, Jimbaran. Karena masih berduka. Untung sepi yang makan di situ. Mana sesenggukan lagi nangisnya deh. Dia sudah tidak ada karakter Dora lagi.
1: Iya no, maaf Rik. Semangat. Ya. Terus juga, oh Titin ikutan.
0: Iya, iya.
1: Apalagi ya.
0: Aku yang baca. Bagaimana?
1: Nanti aja kita bacalah.
0: Ya udahlah ya.
1: Panjang banget. Panjang.
0: Nanti ya Tin, sabar ya Tin ya.
1: Ya, sabar ya Tin ya.
0: Iya, kita lagi ngomongin tentang apakah Anda pernah menangis di tempat umum, sahabat Bunda FM. Dan itu di mana, ya kan? Nanti kita ngobrol pagi hari ini. Tapi kita ke si Galak dulu, bukan si Ramah ya. Si Galak. Si Galak NMNIK dengan Radio

0: nggak datang-datang lagi ke GWK Culture Park atau yang cuma lihat dari jauh-jauh aja, mampir yuk. Karena lagi ada promo ID Bali loh, Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, GWK ini nggak cuma patung ya, tapi juga bisa masuk ke dalam. Dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik, Instagramable. Pas banget buat quality time bareng sama keluarga, anak-anak bebas main, orang tua santai, nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 di patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yes, tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang ya. Nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 13 Juni 2026. Belinya di tiket booth-nya GWK, syarat ketentuan berlaku.
0: Kita ajak keluar warga dan teman-teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Yang pengen refreshing di Ubud, Toya Ubud punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, Dek Yong Unique Lodge-nya siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang untuk termasuk sarapan. Mau pilih camping di Green Camping juga bisa di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal 2 orang ya. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Yes, yang pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam. Di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat, hanya di Toya Ubud.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Do you know?
3: Come on, let's go. I thought you were dead.
4: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
5: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
4: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
5: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
4: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus, aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
5: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
4: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
5: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
6: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
7: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP, dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
8: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Ya, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your...
2: It's your signal. That means we have to go now.
1: Yeah.
0: Movie review.
3: Win FM Your Sweet Music Station. Hai sahabat Win FM, sudah siap ke bioskop lagi? Yuk deh, bareng Dwi Putra aja. Karena minggu ini sudah siap film Korea Selatan yang akan menggebrak bioskop dengan genre andalannya K-Zombie. Dibintangi bintang-bintang top negeri ginseng, ini dia, Colony.
4: 반갑습니다. 전 이 사태를 막을 수 있는 유일한 백신입니다.
5: 건물 옥상까지만 가면은 우리 다 살 수 있는 거잖아요.
4: 여기서 살아서 나갈 수 있다고 생각하시나 봐요.
6: 지금 가면 돼요. 살아있어요.
5: 그 다음에
7: 왼쪽으로 돌아.
5: 멀다 빨리!
6: 어디로 가야 되는지 알려줘요.
3: Film Colony menceritakan kisah Sejong yang diperankan Jung Ji-hyung, seorang profesor bioteknologi yang menghadiri konferensi ilmiah. Namun, acara yang awalnya penuh inovasi berubah menjadi kekacauan besar ketika virus hasil eksperimen bocor dan bermutasi dengan cepat. Dalam hitungan jam, virus itu mengubah manusia menjadi makhluk agresif mirip zombie. Pemerintah langsung menutup seluruh fasilitas dan memutus komunikasi dunia luar. Sejong bersama beberapa penyintas harus mencari cara bertahan hidup sekaligus mencari tahu siapa dalang di balik penyebaran virus mematikan itu. Colony akan tayang di bioskop mulai 3 Juni 2026.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja.

0: Minggu Night Family Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Kita balik lagi sahabat Tune FM. Apa kabar Anda yang baru join mendengarkan kita pagi hari ini? Ariana Grande dulu dengan Hey That I Made You Love Me ya.
1: Apa kabar sayang-sayangku?
0: Sayang-sayangku, selamat pagi. Orang dikasih geli. Sapaan sayang malah geli.
1: Tapi terlalu banyak, bisa gak sayang apa kabar? Iya. Kan enak ya?
0: Kan aku mau buat semuanya.
1: Iya makanya kan geli ya, maksudnya sayangnya diumbar-umbar ke semua orang kayak.
0: Ih sensitif sekali sih Anda.
1: Ih aku gitu.
0: Aku kan sedang mengumbar kasih sayang.
1: Loh, aku kan enggak, aku kan orang-orang terpilih aja.
0: Ih pantesan posesif.
2: Traffic light.
0: Sambil kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar ya.
1: Cek dulu yuk.
0: Ada apa nih dek pagi hari ini di Bangsal? Mari kita lihat. Oh sudah mulai. Oh padat sih tapi padat, tidak padat. Yang di cuman di pertigaan itu doang loh dek lo. Bisa kan sampai ke Jalan Raya Dalung kan?
1: Ya ini enggak nih.
0: Enggak nih hari ini. Ada di yang padat di Pasar Sempidi dek. Di Pasar Sempidi cukup padat. Habis itu di perempatan Luk-Luk pagi hari ini. Oh iya lumayan padat. Lumayan dibandingkan kemarin. Sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini ramai lancar terutama di pertigaan Galunggung, kemudian di perempatan Ubung ya. Kita ke pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini cukup ramai sampai ke Tiara Gatsu. Sepanjang kerobokan pagi hari ini itu adalah ramai lancar tapi yang padat di Gunung Sanghyang. Di perempatan Gunung Sanghyang padat, sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar, sepanjang Gunung Agung lebih banyak landainya ya.
1: Bener.
0: Kemudian di perempatan Peti Tengah yang padat seperti biasa di Tangguban Perahu sampai ke perempatan Peti Tengah. Kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini sudah cukup ramai, terutama di perempatan Ubung sampai ke Taman Sewaka Dharma. Oh, banyak yang landai nih, bahkan Amajani Utara cukup landai, sahabat Tune FM. Nangka Utara juga pagi hari ini cukup landai, Seroja juga
1: iya.
0: Di Gatsu Timur kayak cukup landai pagi hari ini ya kan?
1: Iya bener.
0: Nikmati perjalanan Anda ya kan?
1: Bener sekali. Gatsu Timur sampai ke Batu Bulan juga landai.
0: Iya.
1: Tapi ngerebong macet nih sampai di jalan Surabi itu agak macet ya. Waribang juga macet. Kemudian Profesor Dedo Bagus Mantra ramai lancar. Titi Bande sampai ke arah Padang Galak macet. Tapi setelahnya tumen lo agak lengang. Terus menuju ke pelabuhan agak macet sedikit sampai ke Prime Plaza Hotel Sanur. Hang Tuah dari arah Renon, Hang Tuah menuju Sedap Malam macet ya. Setelahnya agak landai, di arah sebaliknya masih landai. Hayam Wuruknya ramai lancar aja. Cok Agung Tresno, Jalan Raya Puputan masih landai. Tukat Balian Pemuda ramai lancar. Kemudian ke arah Tukat Badung juga ramai lancar aja. Tukat Pekerisan masih lancar, Watu Renggong lancar. Sudirman ramai lancar ya. Kita ke arah Sesetan, sekarang Sesetan masih landai. Sampai di traffic light-nya juga landai, cuma kalau udah mau masuk menuju arah tol itu baru macet. Sama kayak ke Pesanggaran, Simpang Sanur itu macet. Pemogan masih landai. Teku Umar kita lihat landai, tapi masuk Simpang Buagan macet. Teku Umar Barat ramai lancar, Main Radata Selatan Gunung Soputan macet ya. Imam Bonjol sampai ke arah Sunset Road lancar hari ini.
0: Oh lancar ya. Ya sudah kalau begitu ya, hati-hati di jalan sahabat Tune FM.
1: Di kapal nih dikasih foto sama Mbak Nani.
0: Mbak Nina.
1: Mbak Nani macet. Lihat mepet-mepet semua tuh daerah kapal. Oke lah kalau gitu hati-hati di jalan semua ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.